0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apalagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
6: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawiro Dipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

angkat bekerja makaten nggih. Utawi ingkang sampun ngeteraken putra putri ini pun berangkat sekolah. Saiki waktunya ibu-ibu resik-resik. Tadi ibu ikan cene ya. Ambil siap-siap. Mama Ilan nanti ditahan ya. Absen dulu ya Mama Ilan. Nanti ditunggu. Sebentar dulu Bunda tak sarapan.

0: binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Boom. Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
2: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
3: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
2: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
4: Indonesia merdeka!

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Monggo langsung.
1: Kali olahraga. Niki kula badhe mangkat makarya lho, Bude.
0: Oke, siap.
1: Mboten usah guyonan riyen nggih, kersane mengke Bu Sumiatun, Bu Riatin niku ingkang pinter guyonan. Kula remen ngaten.
0: Oke, siap.
1: Kula badhe mangkat makarya, mbeto HP, kalungan HP.
0: Oke, siap.
1: Butani headset ngoten niku lho, Bude.
0: Oh, mantap.
1: Nggih, teng bis niku teng bis Trans Biru kula leke mangkat niku numpak bis Trans kali mbeto kalungan HP, kadang-kadang guyu-guyu dhewe wong ndek bis heran. Ibu iki kok guyu-guyu dhewe, soalnya ngrungokne Bude mek iki lah seneng ah.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Nggih. Kula tak atur salam nggih, Bude.
0: Langsung gas.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Lancar soalnya dicatet. Lek mboten dicatet mboten lancar. Bunda Marlena, Mama Asti, Mama Dika. Nah, niki bapak-bapaknya nggih, Bude? Pak Bojes, Mas Haris, Pak Grandong, Pak Sarii, Mas Aceng, engkang teng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi, engkang teng Amerika niku sinten? Bu Sri Bolton. Niku nggih midhangetaken nggih bendinten nggih senasa tebih nggih Bude.
0: Betul.
1: Dhe kula nyuwun tembange Bude nggih.
0: Napa?
1: Saya injing-injing enten niki enake jago kluruk.
0: Oke, siap. Wis
1: kaya esuk. Jagone kluruk. Ngaten nggih. Pun kula tak mangkat makarya nggih Bude.
0: Oke, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, siap. Nggih, semanuwun. Kagem panjenengan sedaya. Jago kluruk sing dijaluk. Oke, tapi sak durunge aku duwe informasi. Oh, tapi ana Mama Ilnan lho. Lah kok kate diterima enggak iso. Ayo Mama Ilnan. Monggo.

0: kan sinten malih kang badhe ngawiji sadurunge aku nduwe informasi komoditas iki yo. Lho mama inan apa telepone kok gak ngon kok gak kene. Diterima gak kena dipidet. Ya waalaikumsalam Bu Sri. Ah iki yo mama inan gak beruntung sing kena dipidet Bu Riatin. Bila jeng enjang Bu Riatin langsung gas.
1: Iya, bila jeng enjang penyari di lagu yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Senengnya. Udah lagi nomor 2.
0: Nomor 2 loh.
1: Nomor Cici Bu Utami.
0: Oke.
1: Nomor 2 mendapat apa ya?
0: Mendapat kulkas.
1: Mendapat kulkas senengnya ure.
0: Ure.
1: Teman-teman semuanya mendapat nomor 2 loh.
0: Oke, siap. Ya,
1: lagunya nanti pokoke melu.
0: Melu sapa?
1: Melu Budeme, penyari okay. Yang cantik.
0: Siap. Oke, salam.
1: Mangke kula paring akan datang Bu Utami kalau wau. Masa semua segala nih Bu Marlena, Bu Sumiyato, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, masa semua segala nih Bu Pandan, monggo, kelantasi Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Espoyo, ayo Pari aneh ditarik kanggo penyari jolati lho yang cantik. Pak Eko Rembun, Paris, ayo Paris, iki lho idolae Paris sampai idolae penderatan ya. Ayo cepetan Tante nih. Ayo, Sabitri, Pak Jono, ada Eru Dok Landeng, Bu Umi Tepok Tara, Bu Yatemi, Bu Titi, ayo Tante nih, Bu Deno, Bu Tami, Bu Ningsi, Maleha, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Trian, Mama Dika, Bu Leha, Bu Nawang Wulan, ayo gak tahu hadir ada apa. Ateng, ayo Ateng. Pak Grandong, saya nomor 1. Ayo Tantani. Pak Turanto, ada itu Pak Sari'i, Pak Sadewo, Pak Bambang. Ya, Amoy di Taiwan. Ya, Bu Sri Boten yang di Kalimantan ya. Jadi Jember, Surabaya, Sumawe, ada Amerika, Papua, Kalimantan, Kalimantan Selatan, mirengaken iki sedoyo luar negeri. Budeme sedoyo mirengaken nggih. Semoga panjang-panjang rezeki sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Jaga kesehatan ya.
0: Okay.
1: Ini Budeme nggih, jaga kesehatan keluarga panjang umur kata rezeki nggih.
0: Terima kasih. Amin. Matur suwun ya, Bu.
1: Ya, assalamualaikum. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Po. Bu Sri Purnomo, assalamualaikum Wilujeng Enjang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, terus putih pawartose sehat.
2: Kula alhamdulillah sehat sak keluarga. Kedengan yen ngaten budhe
0: alhamdulillah sehat nggih.
2: Kula tak nyuwun tembang nggih budhe.
0: Napa Ibu?
2: Bangipun Wijaya Kusuma.
0: Oke, Wijaya. Kok kanok bu?
2: Oh, mohon dan. Di sampun Tiwon Wonogiri mawon.
0: Oke, siap. Oke, sampun.
2: Titip salam kakan Bu Sri Utami kalau mau Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Widi, Bu Sumiatun. Kok gandong Mas Haris lan sedoyo kemawon sugeng enjing sugeng Mas Haryo kagem bujing tansah pinaringan kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
2: Lancar rezeki pun.
0: Amin.
2: Panjang umur ingkang manfaat.
0: Amin ya Allah.
2: Matur nuwun Bude.
0: Matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul hurang kayak enjang Budeme, enjang Uki. Saiki ono Mas, ono Mama Ilan dulu ya. Nanti dibaca. Assalamualaikum Ilu Jeng Enjang.
3: Tak kirino radione.
0: Yo iki diuncalno dhisik kono.
3: Wae Budeme radio.
0: Ya apa kabarnya Mama Ilnan?
2: Alhamdulillah sehat selalu semuanya.
0: Masya Allah luar biasa.
2: Ya apa iya. Rencana RRI ulang tahun ini ada acara apa ya Bu?
0: Acaranya kayaknya ya bes, biasa soalnya kondisinya seperti ini.
2: Iya. Semoga sehat selalu semua penyiar.
0: Amin.
2: Saya di udara RRI. RRI itu saya kenal mulai lahir koyo
0: iki. Lah iya iku. Berarti awake dhewe senom ya. Sehat alhamdulillah.
2: Iya, sehat selalu.
0: Oke, siap. Ya Mama Ilnan.
2: Ini Ibu semangat 45.
0: Semangat 45 dong harus. Ngene iki wis repot kan isu-isu ngene iki ya. Ya apa pesenane lancar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kan ada karnaval, Bude.
0: Jadi ya luaris
2: ini
0: ya.
2: Ini male menjahit-menjahit ini.
0: Mas, alhamdulillah muka-muka dadilan berkaya Mama Ilnan ya.
2: Iya, sehat selalu sing penting.
0: Iya.
2: Pandungane sedulur-sedulur.
0: Amin.
2: Iki sak RRI.
0: Bener, amin. Sak durunge njaluk lagu, sak durunge salam-salam iki njaluk lagu apa dhisik tak siapno.
2: Lagu apa iki ya? Pokoknya yang seweger, yang kena digai ngilang adem.
0: Ya wes, kok tau yang berat meneh.
2: Merjosari adem pol ini.
0: Nah iya iku.
2: Iya. Juga diimbau untuk teman-teman ya, karena banyak maba, hati-hati di jalan.
0: Betul, setuju.
2: Macet untuk anak-anakku, semoga sehat selalu. Amin. Semuanya. Yang sekolah, semoga gak bolosan.
0: Amin.
2: Ya, sepenting pendongane ibu ya.
0: Iya, benar Mama Ilnan ya. Itu enggak iya. Anak EDWKP ya.
2: Semoga anak-anak itu sukses semuanya. Salam Bu Riatin, Bu Ton, Bu Sri-Sri semuanya.
0: Okay.
2: Bu Sri Ponco. Bu Sri Ponco ini teman mulai zaman gak enak mbiyen.
0: Ah iya. Sampai saiki enak ya, alhamdulillah. Amin.
2: Loh, kalau sama Bu Riatin saya dulu itu pernah ketemu loh.
0: Oh iya.
2: Tahun berapa ya? Paling ya sekitar 10 tahun yang lalu.
0: Oh, luar biasa.
2: Sebelum pandemi pokoknya saya pernah ketemu Bu Riatin di alun-alun kalau gak salah. Pas acaranya obrak jalan kalau gak salah. Pokoknya sebelum pandemi.
0: Oke. Okay.
2: Wis lali ndak aku paling ya.
0: Iya, wis lali paling ya.
2: Ya wis salam buat semuanya Kang Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman saudara-saudaraku yang di Bengkulu pasti iki ngrungokno. Saudaraku di Bengkulu banyak.
0: Oke, siap. Siap, Mama Ilnan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mama Ilnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Suro Bleduk. Oke, ditahan dulu ya mau telepon. Bude dilungkas mau coba berita ya. Saya ini katanya informasi untuk harga rata-rata Provinsi Jawa Timur wonten tingkat konsumen tanggal 13 Agustus 2006 lekor iki beras premium dino iki munda dadi 15.200 selawe ya. Wingi sekli 16 wingi 15.034. Beras premium iku beras medium 13.000 wingi saiki dadi 12.620 lumayan lah ya. Terus gula wingi 17.130 loro saiki dadi 17.005 rupiah. Minyak goreng curah per kilogramnya hari ini turun dadi 20.089 wis gak tau rego wingi ya. Minyak goreng kemasan premium dino iki mundhak dadi 12.100. Minyak goreng kemasan sederhana dadi 18.530 modun. Minyak goreng minyak kita hari ini modun dadi 15.880 loro. Lah iki daging iki sing aku kaget isuk mau ya. Daging sapi paha belakang dino iki mundhak 1500 rolikur dadi 130 loro 130 47. Daging ayam ras iki mang aku tuku 37 tapi dek kene 34 36.000 438 ya iki modun kok tambah mundhak iku mau. Dadi 35 488. Oke untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini modun wingi 70 139 saiki dadi 513. Ayam ras tekok 3.684 dadi 4.300 munda. Telur ayam kampung tekok 45 dadi 44 ya. Ya apa regane lombok wong Indonesia awake dhewe gak mangan lombok ya gak iso tak gak gayeng ya. Wingi lombok merah keriting 35.330 saiki dadi 33.200 modon 2.131. Cabai merah besar per kilogramnya hari ini turun 1463 dari 33.000 sampai 76. Dan untuk cabai rawit merah iki modon juga dari 45.357. Bawang merah modon 1000 pingi 8.285 dari 7.885. Bawang putih sincon honan saiki dadi 8.845. Ya wis iku lah ya, pokoke dulur-dulur kungkung balik meneh mbek Budhe Mas Faris ditahan, aku teh muter dulu jago kloro digawe Bu sapa mang Bu Sri Utami.

0: Hallo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara budaya Nusantara.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 13 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang masih menghadapi tantangan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang menyebut sebagian PKL kerap kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, pengawasan di kawasan Kayu Tangan dilakukan secara rutin, bahkan tidak hingga dini hari. Petugas juga menyisir sejumlah titik lain yang menjadi perhatian, termasuk kawasan Jalan Veteran dan depan stasiun Kota Malang. Satpol PP tidak hanya mengandalkan patroli terjadwal, tim di lapangan juga terus memberikan laporan perkembangan kondisi wilayah sehingga potensi persoalan ketertiban dapat segera ditindaklanjuti. Namun, pola perpindahan lokasi menjadi persoalan tersendiri ketika petugas berkonsentrasi melakukan penertiban di satu kawasan. Sebagian PKL berpindah ke lokasi lain dan begitu petugas meninggalkan lokasi tersebut, PKL kembali berjualan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penertiban PKL tidak cukup hanya dilakukan melalui patroli dan penindakan. Satpol PP menilai diperlukan strategi kewilayahan dan kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah maupun instansi lain agar penataan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Prayitno mengatakan pola pengawasan juga harus terus dikembangkan untuk menghadapi dinamika di lapangan, sebab persoalan PKL bukan hanya menyangkut keberadaan pedagang, tetapi juga ketertiban ruang publik dan aktivitas masyarakat. Selain Kayu Tangan, pengawasan juga dilakukan di kawasan Veteran dan di sekitar stasiun Kota Malang, dan Satpol PP memastikan patroli tetap berjalan dengan mencegah munculnya kembali aktivitas PKL di titik-titik yang telah ditertibkan. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita yang lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang menurunkan personel gabungan untuk menjaga ketertiban dan mengantisipasi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Veteran selama pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Brawijaya. Penataan dilakukan melalui koordinasi bersama Universitas Brawijaya, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan unsur terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan karena aktivitas ribuan mahasiswa selama PKKMB berpotensi meningkatkan kepadatan kendaraan sekaligus memunculkan persoalan ketertiban PKL. Satpol PP Kota Malang menyiapkan 5 personel sesuai permintaan Universitas Brawijaya.

0: Jaya. Sementara itu, personel dari Dishub dan kepolisian memperkuat pengamanan sehingga total kekuatan di ruas jalan Veteran dapat mencapai sekitar 15 personel gabungan. Prayetno menjelaskan personel Satpol PP fokus menata dan menertibkan aktivitas PKL, sedangkan Dishub menangani persoalan lalu lintas, termasuk kendaraan yang berhenti maupun aktivitas PKL yang menggunakan kendaraan sebagai sarana berjualan. Pengamanan mulai dilakukan sejak Senin 10 Agustus 2026 dan berlangsung selama satu pekan dan mengikuti rangkaian aktivitas PKKMB UB. Satpol PP juga menerapkan sistem dua shift karena pengawasan diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga malam. Menurut Prayetno, pola pengamanan bersifat dinamis. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk melihat perkembangan situasi, termasuk jika ditemukan peningkatan kepadatan atau persoalan ketertiban yang membutuhkan penambahan personel maupun perubahan pola pengawasan. Satpol PP berharap kolaborasi lintas instansi selama PKKMB dapat menjaga kawasan Jalan Veteran tetap tertib, sekaligus memastikan aktivitas mahasiswa baru tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan pengguna jalan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
4: Ojek,
3: kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
3: Jangan dong, please.
5: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
6: Mas, depan situ belok kanan ya.
7: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
6: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
7: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
6: Loh?
7: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
6: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
7: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
6: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
7: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
6: Loh?
7: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
6: Kok Bruce Lee, Mas?
7: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Desa musik.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Sari Malang, suara budaya Nusantara. Matur sembanun, Mas Faris, sami-sami. Apa iki kentang kemarin dek batu 8000 budhe. Asal belinya minim 10 kg ya lumayan. Normal kan sik 16 ya lumayan iku lek sampean budal-budal nang ngeke batu langsung blonjo ya. Kang Aceng dolorku sing teko endi? Teko endi? Ya teko Kalimantan ta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Budi.
0: Selamat pagi, Dolor. Ya apa kabare dino iki?
1: Alhamdulillah sehat, Budi.
0: Alhamdulillah ya ngono lho. Wis ado teko budene iku ya sing kudune sehat ngono lho ya.
1: Lek mboten sehat mboten dadi duit, Budi.
0: Iya, bener setuju aku. Pinter ya. Ya wis.
1: Yo wong gula ya.
0: Lah ngene iki lho, ya kudune wis ndang oleh mantu, oleh ngene iki ya. Wong pinter. Lah
1: jenengan pripun terus ajeng ngelakaken, Budi?
0: Ya sik iku lah wong putu kuwe gurung lahir. Aduh ya Allah, ya Allah. Wis pokoke ora apa-apa, sing penting nomor 1 sehat. Ya engko lek ketemu tak dongakno, ketemu wong wedok sing apik temenan, sing setia. Ngono lho. Terus yo sing ngerti kondisine wong lanang, susah bareng, seneng bareng, gak mee senenge tok bareng terus susah ditinggal.
1: Lah nggih, penting niku, Budi.
0: Ngono lho ya, dieling-eling iki nasihate budene sing ayu dhewe iki.
1: Oke, Budi.
0: Wingi tak gawe anu video senam 123 123 iku luar biasa.
1: Kula ndelaten TikTok lho iki kok raiku ning kene.
0: Mantep kek kabeh padha semangat ngono ku ndelok jogete sing koyo ngono ambek berot ngono ku.
1: Dangge Budhe.
0: Iya wis, iki apa wis budal makarya ta ya apa suarane Budhe kok kalah ambek suarane Molen.
1: Mun keringetan sampe pas kabeh niki Budhe.
0: Ya wis gak apa-apa wis sak ngono
1: ya. Paling Molene mungkin tengah hari paling mulai iftar.
0: Ya wes
1: ae. Ya menten iki sik saged ngrungokne, Budi.
0: Ya wes iki ambek lagune njaluk lagu apa tak siapno. Cek semangat.
1: Budi napa nggih? Sing semangat sing berat-berat ngoten lho, Budi.
0: Apa ndang ngomongo kene tak golekno kok.
1: Kawin kontrak, Budi.
0: Oke, sip. Kawin kontrak.
1: Sing berat.
0: Hah? Ono ta? Sing versine berat.
1: Kudune enten, Budi.
0: Gak ono i rem gak ono sing berot sing berot
1: oh lengoten lengoten anu mawon Budhe
0: apa
1: pelet nyasar mawon Budhe
0: hah
1: pelet nyasar mawon
0: kok ono ayo Gusti Pangeran jana siram aku ono pelet nyasar barengku lo karepe opo.
1: Lah enten mboten kira-kira niku.
0: Ono iku happy asmara. Yo wes salame ge sapa aku kadang-kadang tunggu yu ngrungokne judul lagu iki.
1: Oh, pokoke lek dugi kula mangke judule aneh-aneh, Budhe. Tapi enten sedoyo.
0: Kok siram aku janan.
1: Oh, dereng ting niku Budhe, arep citeng napa beda dari rembes niku Budhe. Niku ngenten Budhe.
0: Halo.
1: Iki pun salame. Salame damel Maten Budhe. Maten. Iyat. Terus Mak Indah. Mak Titi. Mak Sri sedoyo, Mak Pandan. Damel bapak-bapak sedoyo mawon, Om Grandong, Pari. Bambang, pokoknya sedaya mawon pun Budhe.
0: Oke, siap.
1: Iku lho rungokaken kalih niki nyopir Budhe saniki Budhe.
0: Nyopir, hati-hati ndek, Bang. Aja nglamun ae.
1: Nyopir angkong Budhe.
0: Iya, wes. Oke, dinteni ya, Lur.
1: Nggih, Bun, ngaten mawon pun Budhe, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

anak tersemanuan dolor. Dino iki aku ketinggalin dolor-dolorku kabeh. Perkara apa budhe? Ojo lali mesem. Apa kok ngono budhe? Ya iya ta. Wawake dhewe ku ngerti lek tersenyum ini banyak membawa manfaat ya. Kawe dulurku kabeh, ojo lali. Dadi sapa ae sing ditemoni dino iki, berikan senyuman terbaik panjenengan. Mekaten lho.

0: Iya, telur-telur ku kape. Bu Titi, selamat pagi, ayo telepon. Ya, pokoknya cok lali mesem tersenyum. Ya kutuk perkara uripe awake dhewe iki selalu baik-baik saja, tapi ya karena mungkin hari ini awake dhewe ku wis mendem suwe, wis terlalu lama kuat, terus juga tadi awake dhewe sampai lali memberikan sedikit ruang untuk diri kita sendiri. Tadi senyum, senyum sing sederhana ini bisa membantu hati kita terasa lebih ringan, lebih rileks, dan juga wajah pun juga semakin cantik. Percaya tak, Om Mbak Butiti lah gak percaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Duh, ngono ya, ngono kok asih eram lapa dek merene barang. Hah? Suwe gak tau merene, kok asih eram.
1: Aku ingin kok salto balik lho.
0: Pegel aku ngene iki suwe-suwe, duwe dolar siji, buka warung ora tau disambangi saiki moro-moro jukujuk teko. Lapo katene?
1: Rene apa dhe tak ambung mesra alon-alon.
0: Ya apa dulurku saya tak kekuang entar.
1: Orang ngerasakno dulure iki tiung-tiung mangane nandi-nandi.
0: Ya apa lek ku kate ngrasakno wong awakku dhewe rasane ra karu-karuan anak sekolah bayar iki bayar ngono. Hah? Jajal pikira luwe apa ndi?
1: Loh, ya luwe apa budhe ta
0: abis badane. Oh, lambene yo. Cok banter-banter ngono wisin ta aku kok. Suarane seksi ngene ta takno.
1: Oh lah aku kan ya isare budhe ta sian.
0: Ngono ya. Piro se piro piro?
1: Paling lek budhe ya dhuwurku.
0: Piro? Sik saiki takoni piro kok?
1: Aku lo budhe mudun 1 bulan iki mudun 1 kilo setengah meneh.
0: Allah, 1 kilo setengah cek bangkane. Aduh.
1: Penurunan itu harus dibanggakan, jangan hanya kenaikan saja yang diutamakan.
0: Iku teko 90, mudun 1 kilo setengah ngono ah.
1: Apa oh, 110 mudun. Ah, ya sekarang 66 budhe.
0: Loh lah kok seksi re, aja ngomong aku banter-banter ngono. Aku bolong polo aewes. Aku bolong polo mudun 1,5 kilo. Saulan saiki mundake 3 kilo. Iki sudah 6 iki koyoke gak mungkin. Iku pas ngipi paling
1: oh. Loh, budhe rak ra percaya karo aku iki.
0: Ya nyajal kok kirim ana fotone sing anyar kok koyo gak terima aku lek disaingan koyo ngene iki. Wong kapura wakil kok iso dadi swidak
1: ngene iki lho budhe sampean iku lho tak kandhani ngono iku sampean iku cak semangat lek kate ngedukno ngono lho
0: tibake dhe'e malah 85
1: kita kan sama.
0: Cek panggani sae wong iki ya mentol aku jenengan ya
1: Allah lho katene ya apa meneh budhe yo kita ini disuburkan oleh keadaan dan kemampuan.
0: Tapi heran yo, kok iso ya awake dhewe iki yo wis kudu bayar anak sekolah kaya aku ngene iki yo bayar anak sekolah sing bayar iki sing gurung iku ngono kan yo tapi kaya tambah lemu. Heran aku.
1: Lha iya. Kok ya padha. Lah aku sing sekolah ya loro lho budhe. Lah iya, ngono ku yo. Ya kita dengan kekuatan kita sebagai pembesar-pembesar penggede iki.
0: Iya.
1: Pancet. Mundak sing ya.
0: Aduh ya Allah, ya Allah.
1: Ya wis alhamdulillah budhe lah pripun meneh lah wong ya turunane iki gak nek sing cilik lho kok katene njaluk cilik kok lak dikira dudu turunane ta malian.
0: Lah iya itu.
1: Lah wong dhuwur-dhuwur ku iki mbahku, bapakku, ibuku, budeku, sak keluargaku ki penggede kabeh. Lah aku cilik engko lak ora diakoni sebagai keluarga ta malian.
0: Lah iya iku. Walah, halah. Ya wis pokoke sampean sehat ya.
1: Es alhamdulillah dino iki wis sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin aku enggak on air iku ya wis is lagi semedi lah budhe.
0: Lah iya itu ya Allah.
1: Ilmu. Ilmu kesabaran.
0: Alhamdulillah ya Allah Gusti
1: beneran. Saiki wis iso ndrenges-ndrenges ngene berarti kan wis sehat.
0: Alhamdulillah sehat wis ya.
1: Iya wis batal kentange muda bah kentange mudun.
0: Wis aja banter-banter. Wis pokoke lek ngomong muda-muda ngono kok aja banter-banter. Kok jenes sih ya ramaku.
1: Kayak timbangane budhe iki masih muda ya bapak no ta.
0: Pegel aku suara tumrene golek perkara.
1: Lho, ngene iki lek bendina ketemu kan kentekan bahana. Lek wis suwe ngene iki kan akeh bahane sing
0: oh, dadi ngono ceritane suwe enggak nyambangi aku terus mrene ke golek perkara mbek aku. Perkarane wis diomong oke, saiki wis mulai pinter, berat badan wis modon terus kate pamer nang aku ngono sih.
1: Lho, kan sekarang bulan kemerdekaan tuh Bude. Jadi saya itu memerdekakan diri untuk membuli Bude.
0: Kurang ajar. Wes Ti, entang sarapan Ti. Aku kok pegel aku. Mbok sambangi tambah gak seneng hatiku. Kok siaran?
1: Jangan. Ngono ta yo. Ayo nang kali adus.
0: Ayo, ojo lali gowo watu ke kosoan.
1: Aku ana sepet budhe wis tak suwiring kok kewenak lagi.
0: Ya Allah gila aku, kok eling iku jaman biyen tapi aku kangen ambek ojok lali nggo godhong toro iku lek kok sana ambek iku iso rembes.
1: Torone sik lemu-lemu tak pegelane mari ngene. Nangka.
0: Aduh, ya Allah, Gusti pangeran.
1: Golek mari atas dek kali nang sawah golek bebes.
0: Denganku kan ono sawah, denganku kan yo kebon.
1: No iya, kebon kopi paling.
0: Iya, kebon kopi, kebon jagung, kebon-kebonan ngono ku lah wis.
1: Iya, yes, gak apa-apa Budhe, kok mari teko kali, kok ngunduh kopi di sosoh pisan, di PP, meneh cek karek goreng.
0: Oh, alah. Iya wis.
1: Lek sik telus di sosoh kan penak Budhe empuk. Lek wis gareng lek di sosoh yo malai. Ngajak gelut.
0: Oh iya. Iya wes sak ngono, wes kentang iki ndang bungkus apa?
1: Aku sak jane ngene iki kepuingin lho Budhe. Kepingin mangan es sing panas ngono lho rasane mentah lek seger ya.
0: Lah iya iku ya seger pol ta.
1: Lah iya. Iya wes aku diantrekno apa ya Budhe?
0: Apa?
1: Pencak ae wis sak sire Rika nyetele apa pokok pencak.
0: Oke. Okay. Oh, malang panjenengane gurung tak puter.
1: Oh ya wis iku ae ra apa-apa.
0: Oke,
1: okay, siap. Malang ku nyene rame pol.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay. Ya wis salame untuk semuanya Budhe ya. Budheku sehat-sehat.
0: Amin, sampean juga ya.
1: Amin. Lek guyu aja banter-banter.
0: Ya, gak iso. Lek awakmu teko ya gak iso tadi. Titik kok ya apa sih?
1: Ngono ku. Lah iya di losno ae. Di losno.
0: Wes,
1: ora nyambung. Kok ora nyambunge piye to?
0: Ya ngene iki, aku pokoknya aku tuh bayar-bayar wis ngene iki kok aja ngomong gak nyambung.
1: Bayar apa ta Budhe bayar apa piro?
0: Eh,
1: piro
0: lho.
1: Bayar iku piro?
0: Mek takok tok piro sih marino kate pamit. Pancetae.
1: Karuane kok ditambah ndek tekku ngono lho.
0: Oh ngono. Aduh, ya wes. Waalaikumsalam, I love you.
1: I love you too.

nggih, sekedap wis ro aku kok asyarep kabeh-kabeh padha golek ibu de isu-isu. Wis ro, heeh. Ya wis lor, sik ya aja nang ndi-ndi pokoke do lari mesem.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 13 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak pada aktivitas ekonomi pelaku usaha wisata, khususnya pengusaha jeep dan tour and travel di kawasan Probolinggo. Khoirul Umam Mas Duki, pengusaha tour and travel jeep at Bromo D, mengatakan operasional jeep berhenti setelah akses wisata Bromo ditutup. Sejumlah wisatawan yang sebelumnya telah melakukan pembayaran terpaksa dijadwalkan ulang, sementara sebagian lainnya mendapatkan pengembalian dana. Menurut Umam, mekanisme pengembalian dana kepada wisatawan disesuaikan dengan kondisi pemesanan. Untuk wisatawan yang belum melakukan pembelian tiket atau kebutuhan perjalanan lainnya, pengembalian dapat dilakukan penuh. Namun, ada pula biaya yang telah terlanjur digunakan untuk pembelian tiket. Pelaku usaha juga memanfaatkan masa penutupan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan armada jeep. Sopir dan pemilik kendaraan memastikan kondisi kendaraan termasuk oli dan komponen lainnya tetap siap digunakan ketika kawasan wisata kembali dibuka. Ia berharap kebakaran segera dapat dikendalikan sehingga aktivitas pariwisata kembali berjalan. Bagi pelaku usaha jeep dan tour and travel, keberlangsungan wisata Bromo sangat berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bude Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pakaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang pak.
4: Hari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara, berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
7: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
8: Good, good, good.

Satu gasong koma 3/4 dari Rimala Suara Budaya Nusantara Buton Wilujeng Enjang Matur Semanuan Ge. Sekedap budaya ini kita seruwepot didatengin kalian Pak Lurah. Kata tidak jijak soteng iki cari ini ya. Matur Semanuan sangat kagem setoyo kemawon sugeng midangetaken sesekaran saking budaya ini.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan, Mi, kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ini infonya.
4: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Belanja online memang mengasihkan.
4: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
5: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
3: Buka internet sayang, googling aja.
5: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
3: Cari di internet, pasti ada.
5: Halo Om.
6: Ayah ada sayang.
5: Ma, ayah di mana?
3: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Hah? Ayah di internet?
2: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
7: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Kembali hadir dari kawasan Jadi Bangun 58 Malang di edisi kali ini di hari Kamis di tanggal 13 Agustus 2024 ya. Senang sekali saya Taufik Mismun kembali menjumpai Anda semuanya, dan pastinya hari ini seperti hari-hari biasanya gitu ya, bahwa di jam 11 hingga nanti menjelang pukul 12 selalu ada yang namanya catur laras jagongan UMKM. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang kalau dilihat dari aslinya nih cukup jauh gitu ya, karena beliau ini berasal dari Jawa Barat begitu ya.
4: Betul.
3: Dari Tasik Malaya.
4: Habis Tasik mungkin ya.
3: Iya, iya. Kalau dalam bahasa Jawa Tasik itu kan masih.
4: Oh.
3: Nasinya Tasik.
4: Tasik.
3: Gitu.
4: Oh.
3: Tasik itu kalau dalam bahasa Jawa masih.
4: Masih ya.
3: Berarti masih Malaya kan di sana?
4: Malaya sih,
3: belum
4: masih Malaya.
3: Belum Malaysia. Oke, ada Mbak Dita Nurpadila, yeah, yang merupakan owner dari Pesta Pastel. Oke, Mbak, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik.
4: Mas Topik ya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah ya, gini tinggal apa banget ya hari ini. Oke, tapi Mbak Padila ini kan aslinya saya panggilnya apa, Mbak?
4: Dita.
3: Mbak Dita, oke. Okay. Mbak Dita ini kan aslinya orang Jawa Barat.
4: Iya.
3: Yeah. Yeah, orang Jawa Barat, berarti udah lama tinggal di Malang atau?
4: Belum terlalu sih, Mas. Saya sekitar 7 tahun di Malang.
3: Hai, 7 tahun.
4: Kurang lebih.
3: Lama itu. Itu kalau seandainya kredit motor udah dapat 2. Kan 3 tahunan kali 2. Oke, okay, berarti 7 tahun sekitar tahun 2019.
4: Ya, yeah, sekitar segitu.
3: Oke. Awalnya datang ke Malang apa? Untuk bekerja kah atau apa?
4: Ikut suami.
3: Oh, ikut suami.
4: Iya, ikut suami. Yeah. Suami kan sudah
3: lama.
4: Lama. Kalau suami sebenarnya sama orang Tasik juga, cuman udah merantau dari bayi di sini.
3: Udah dinaturalisasi.
4: Iya, dinaturalisasi.
3: Udah dinaturalisasi menjadi warga Malang.
4: Warga Malang.
3: Oke, oke, oke.
4: Saya ikut ke sini.
3: Okay. Nah, awal dulu waktu ikut suami habis nikah, kemudian ikut suami. Itu apa? Kerja kah atau langsung memang buka usaha ini atau bagaimana?
4: Awal tuh enggak, ini baru, Mas. Kalau ini baru. Kalau awal nikah tuh waktu itu kan ikut dulu ke sini. Mm-hmm. 1 tahun ikut suami jualan, bantu-bantu.
3: Oh,
4: suami
3: okay
4: juga kan usaha waktu itu. Terus sebenarnya 1 tahun di sini, saya pindah lagi ke Tasik, Mas.
3: Oh.
4: Gitu, jadi kalau di total mungkin sama yang pindah tuh 8 mungkin ya, 8 tahunan gitu.
3: Yeah, yeah.
4: Karena saya pindah dulu ke Tasik 1 tahun, nyoba jualan di sana.
3: Oh gitu.
4: Iya, 1 tahunan. Kok ternyata sumurnya di sini, kita balik lagi ke sini.
3: Iya. sempat mencoba untuk peruntungan balik lagi ke tanah kelahiran. Betul. Ternyata hasilnya di Malang aja deh.
4: Malang
3: gitu
4: aja
3: ya.
4: Deh.
3: Oke, kalau boleh tahu nih jualan apa dulu?
4: Ini saya sekarang jualannya pastel sama kroket Belanda, Mas.
3: Oh gitu. Kalau yang dulu?
4: Kalau yang dulu makaroni, sempat makaroni, Mas. Terus karena kita mencoba ke Tasik, di Tasik itu jualan bakso.
3: Bakso Malang.
4: Bakso ikut enggak? Awalnya mau bakso Malang, ternyata jadi di Tasik itu ada satu saus yang khusus beda dari Malang, namanya saus bawang, Mas. Oh. Kuah Malang dengan sausnya itu enggak bisa nyatu, Mas. Akhirnya kita enggak bikin bakso Malang, akhirnya ikut di sana, ikut bakso Tasik gitu loh, Mas. Selama satu tahun itu.
3: Terus akhirnya balik lagi ke sini.
4: Balik lagi ke sini. Sekarang suami masih usaha, saya usaha sendiri nyoba.
3: Oh, ini yang usaha sendiri. Oke, suami juga usaha sendiri, sama-sama pengusaha.
4: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Kalau untuk pastel ini berarti sudah jalan berapa lama nih, Mas?
4: Oh, ini baru, Mas, baru. Kalau untuk namanya sendiri pakai namanya sendiri baru 2 bulan sebenarnya, Mas.
3: Namanya.
4: Iya. Karena kalau untuk sebelumnya ya coba-coba aja sekitar 2 bulanan itu belum ada mereknya saya.
3: Oh.
4: Ini baru jalan 2 bulan.
3: Ini baru jalan kalau untuk brand ini, tapi sebenarnya mencoba atau riset terkait adonan, terkait resep dan sebagainya itu udah lama gitu.
4: Udah,
3: ya. Oke. Okay. Kenapa milih pastel, Mbak, pada saat itu?
4: Pilih pastel tuh gini, Mas. Kan biasanya kan kalau saya lihat ya di Kota Malang ini kan banyak acara kayak yasinan, tahlilan, iya rapat. Kok nggak bikin satu makanan yang apa buat kudapannya gitu loh, Mas.
3: Betul, betul.
4: Salah satunya kita pilih pastel aja. Pastel kan biasanya ada tapi memang masih jarang ya, Mas, ya.
3: Betul. Selain
4: masih
3: itu jarang. Rasanya ya biasa-biasa aja sih menurut saya.
4: Iya, gitu. Akhirnya kita memilih untuk kita coba bikin pastel aja dengan karakter kita pun beda dari pastel yang biasa ada di
3: pasaran.
4: Pasaran, iya. Kalau pasaran yang saya coba tuh biasanya cenderung ke manis ya, Mas, ya.
3: Betul.
4: Ya, kalau punya saya tuh asin ke gurih gitu.
3: Ah, jadi pengen nyoba.
4: Boleh harus coba. Harus. Ada bedanya soalnya.
3: Oke. Saya penasaran. Saya jujur, Mbak, ya. Kalau dibilang pastel, saya pastel kurang suka.
4: Iya. Kalau nggak suka ada satu lagi, kroket Belanda.
3: Kroket Belanda.
4: Iya.
3: Oke. Saya ini tipikal orang yang pastel tuh nggak sebegitu favorit ya, karena memang seperti yang dikatakan sama Mbak Dita tadi bahwa cenderungnya manis ke,
4: ya manis,
3: iya lebih manis, lebih ke manis gitu.
4: Maksudnya, saya beberapa kali coba tuh manis rasanya.
3: Makanya saya nggak suka kalau pastel, ya udah berarti kamu memang harusnya gurih. Tapi rata-rata setiap kali yang saya coba biasanya di acara gitu, kenapa pastelnya mesti saya tinggal? Serius, saya makan dikit, saya tinggal karena sekiranya saya nggak suka, gitu. Nggak suka, bukan nggak suka apa ya? Karena itu tadi manis, nggak enak. Mau dibilang kue. Aneh gitu
4: ya.
3: Mau dibilang kayak gorengan tapi kenapa manis gitu.
4: Iya, betul.
3: Mendingan pisang goreng. Kalau pisang goreng kan udah tahu namanya pisang goreng. Kalau pastel tuh saya pikir itu adalah sesuatu yang gurih nih dari namanya, kelihatan gurih tapi ternyata manis. Begitu saya makan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Itulah yang akhirnya membuat saya kayak kurang aja gitu kalau sama pastel. Terus yang satunya ini adalah kroket
4: Belanda.
3: Nah, kalau yang kroket Belanda ini gimana?
4: Kroket Belanda ini saya bukan kroket yang dari kentang ya, Mas, ya. Ini cenderung ke creamy, tapi kita padukan dengan saus mustard. Jadi ada mustard. Jadi dia tuh rasanya tuh segar. Jadi perpaduan kalau dari kroketnya itu kan creamy, pakai sausnya tuh jadi segar.
3: Betul.
4: Gitu, Mas. Dipadukan dengan sausnya seperti itu. Ada sayurannya juga sama sih, hampir sama isinya dengan pastel cuman karakternya beda.
3: Betul. Kalau pastel lebih kayak kulit yang dibungkus apa isian yang dibuat dengan kulit. Kalau yang kroket itu
4: kroket ini kita juga
3: adonan.
4: Terus ditambah apa? Tepung roti ya, Mas, ya. Jadi
3: ada
4: kriuk-kriuknya.
3: Betul, crispy.
4: Iya.
3: Oke, dan ini sebenarnya semuanya produknya cuma 2 aja.
4: Baru dua,
3: tapi nanti bakal melebar kemana-mana pasti ya.
4: Amin.
3: Kita doakan semoga setelah dari sini tuh langsung meledak gitu.
4: Amin. Pengennya seperti itu. Dan ini, Mas, kalau Masnya kan saya ada 3 varian rasa, Mas.
3: Jadi untuk yang pastel.
4: Iya, jadi tidak hanya original, ada juga kari sama rendang.
3: Kari.
4: Iya, kari.
3: Ini menarik sih, boleh nggak sih nyoba?
4: Boleh. Boleh nanti harus coba.
3: kan masih ngobrol.
4: Iya nanti.
3: Nanti ya. Ngobrolnya, bom dong. Unuh tahu di mana dia. Sambil makan kan nggak enak ya. Nanti off airnya aja ya. Oke, untuk Anda yang juga penasaran sama pastel atau pesta pastel, Anda bisa bergabung juga mungkin biar pengen bertanya-tanya gitu gimana dan seperti apa kalau mau beli mau order dan sebagainya. Oke, kita balik lagi Mbak. Kalau pastel sebenarnya proses terberat dalam membuat pastel atau kroket Belanda itu apa?
4: Kalau dari pastel sendiri pasti awal kulit ya Mas, kulitnya kulit, tuh ya karena kulitnya tuh kalau menurut saya kalau salah kan sobek Mas.
3: Oh iya betul ya.
4: Susah sih.
3: Anu itu. terlalu sensitif dia tuh.
4: Iya, terlalu sensitif.
3: Kayak hati wanita. Aduh.
4: Bisa aja.
3: Oke, kalau sobek, kalau sudah sobek itu nggak bisa dipakai berarti.
4: Nggak bisa Mas, akhirnya dibuang dikit, ngambil lagi yang baru.
3: Nah Mbak, kan sampai jadi benar-benar jadi, ini adalah pastel yang ciri khasnya saya. Itu butuh waktu berapa lama untuk explore sampai akhirnya menemukan sebuah formula yang pas, sampai wah ini nih, ini pastelnya pesta pastel nih gitu.
4: Saya itu awalnya kan awal pengen jualan tuh kan. Anak saya udah SD kan Mas, pulang tuh kan sore. Saya usaha apa ya, coba pastel, akhirnya coba dulu sendiri Mas.
3: Oke, bikin.
4: Coba dulu sendiri, ternyata pas dicoba kulitnya tuh ada yang tebel, ada yang tipis.
3: Enggak standar
4: saya itu. Okay. Sampai akhirnya saya meminta pertolongan orang. Alhamdulillah dipertemukan dengan namanya Mbak Is. Beliau yang menolong saya gimana formulasi biar bagus itu Mas.
3: Mbak Is gak ikut nih Mbak Is?
4: Gak ikut.
3: Tapi dengerin insya Allah ya.
4: Ucapkan makasih.
3: Mbak Is, makasih ya Mbak Is ya. Makasih ya Mbak Is ya.
4: Tapi di rumah pun saya coba lagi sendiri sampai menemukan kulit ketebalan yang pas dengan isian. Seperti itu Mas. Okay. Kurang lebih 2 bulan juga ya. Lumayan lama sih saya.
3: Berarti kurang lebih sekitar waktu sampai benar-benar barang ini ready to untuk dijual. Ya kurang lebih sekitar 1 tahun lah ya. Kurang lebih
4: ya. Gak lama juga.
3: Gak sampai 6 bulan paling ya. Ya istilahnya dulu bikin dimakan sendiri. Suami quality controlnya siapa? Anak-anak atau suami?
4: Suami
3: oke okay, siap. Karena suami juga sudah usaha.
4: Iya.
3: Kuliner juga. Oh iya pasti. Ini kalau quality controlnya pasti suami.
4: Dan lebih pedas kan biasanya.
3: Kalau boleh tahu nih di spill juga usaha suami makanan juga atau bagaimana?
4: Makanan. Di mie ayam bakso. Oh. Mie ayam bakso.
3: Di mana?
4: Di Klojen.
3: Wajib coba. Saya penggemar berat mie ayam sih sebenarnya.
4: Harus coba ya.
3: Nanti boleh ngobrol lagi di sini Mas. Kita undang sekalian gitu ya. Iya kan enggak apa-apa.
4: Iya enggak apa-apa Mas.
3: Iya Mas. Oke, sudah. Yeah. Sudah dijadwalkan belum sama Penta? Belum ya, oke nanti saya jadwalkan mie ayam. Saya kalau ngomong mie ayam enggak ada habisnya. Atau kita ganti, kita ngobrol mie ayam.
4: Karena suka ya, kan pastel kurang
3: sekali. Ya, saya jujur pastel serius Mbak. Dari banyaknya pastel yang saya kan kebetulan sering bawain acara apa-apa. Biasanya snacknya itu kan pasti ada pastel tuh. Itu kayak wajib banget kan. Mesti pastel saya tinggal. Saya coba, enggak cocok nih, tinggal. Sudah.
4: Siapa tahu punya saya cocok.
3: Nah itu makanya. Langsung dinyalakan deh. Panas sekali sih kalau ngomongin mie ayam langsung panas. Oke siap, enggak apa-apa. Terus balik lagi soal pastel ini. Berarti kalau pastel ini sudah jalan, terus duluan pastel atau kroket?
4: Pastel. Baru. Pastel dulu Mas.
3: Oh pastel dulu.
4: Lebih saya ke pastel dulu.
3: Berarti lahirnya di luar pastel.
4: Iya.
3: Pastel bisa dikatakan kakak berarti.
4: Iya kakaknya.
3: Adiknya baru.
4: Iya karena kita kan kok satu ya. Ada gak pendamping lainnya gitu kan. Akhirnya yaudah kita kok satu jalur kroket gitu loh Mas. Dan secara bahan pun sama kan Mas. Sebenarnya hanya ada beda
3: variasi di bungkusnya.
4: Itu aja. Jadi kita nyari yang gak terlalu repot di kitanya juga ya. Betul. Biar sekalian sama belanjanya tuh. Bahan-bahannya, isiannya hampir sama seperti itu.
3: Kalau dari pastel ini Mbak, biasanya ngejualnya gimana? Secara offline kah? Secara online kah? Atau mungkin punya toko offline? Atau bagaimana?
4: Untuk sekarang sih masih PO ya Mas ya.
3: Okay.
4: Sistem PO, kita bukanya biasanya open PO-nya di hari Minggu. Ditutupnya hari Selasa dan kita pengiriman di hari Rabu.
3: Okay.
4: Barasi seperti itu dan mudah-mudahan nambah hari ya Mas.
3: Amin.
4: Amin. Dan buka outlet mudah-mudahan. Okay. Amin.
3: amin. Kita doakan semoga langsung segera bisa buka outlet.
4: Amin.
3: Gitu ya. Jadi yang mau ada acara pengajian, mau acara sunatan, mau acara apapun itu, butuh pastel yang beda dengan yang lainnya, langsung aja hubungi bisa di Mbak Dita di Pesta Pastel.
4: Yeah.
3: Asik. Oke, selain pastel ada juga yang namanya
4: kroket Belanda.
3: Kroket. Sebenarnya kalau proses pembuatannya tuh lebih susah pastel atau kroket, Mbak?
4: Hampir sama sih, Mas. Mm-hmm. Tapi kroket juga perlu apa ya? Jadi dia tuh harus set dulu, Mas. Jadi keluar set. Setnya tuh maksudnya habis dari dimasak, saya harus masukin dulu sampai agak beku.
3: Oh.
4: Jadi bisa dicetak sama saya. Itu agak ribet juga sih, Mas. Harus pas gitu. Kita karena kalau misalkan
3: prosesnya nggak bisa langsung gak gitu.
4: Nggak bisa, Mas. Karena susah dibentuk juga. Kalau nggak set, maksudnya nggak dingin ke freezer dulu tuh susah.
3: Tapi itu pun dinginnya nggak, jangan terlalu beku.
4: Iya,
3: gitu.
4: Kalau beku kan ya susah juga.
3: Nanti lumayan, agak sudah dibentuk juga. Tiba-tiba dia leleh.
4: Iya,
3: gitu ya.
4: Leleh.
3: Oh,
4: dan
3: okay.
4: Penggorengannya pun ribetan kroket sih sebenarnya, Mas. Kalau semisal terlalu panas, dia hancur. Kroket nih.
3: Oh, pecah. Berarti cenderung ke api sedang gitu.
4: Iya, api sedang.
3: Jadi minyak panas dulu, iya, kemudian gitu. Api sedang.
4: Iya.
3: Jadi panasnya yang stagnan gitu ya, enggak terlalu panas banget,
4: iya,
3: gitu.
4: Iya, dan alhamdulillah udah
3: nemu.
4: Jangan lebih dari itu.
3: Pecah
4: soalnya, Mas.
3: Karena kan memang susah ya, maksudnya ketika kita usaha di bidang makanan gitu, apalagi makanan-makanan yang mungkin secara treatmentnya agak susah, memang harus benar-benar kita nyoba dulu gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Dulu berarti sempat nyoba juga goreng kroket dengan api yang cukup panas.
4: Pernah, Mas.
3: Kegosongan kalau gitu pecah.
4: Karena kan creamy ya.
3: Oh, iya,
4: creamy,
3: betul.
4: Ada susunya,
3: betul,
4: kan enggak bisa
3: betul.
4: Panas pasti cepat
3: betul,
4: gosong.
3: Betul, betul, betul. Dan itu akan memecahkan kulitnya,
4: iya,
3: nanti ya.
4: Betul.
3: Oke. Berarti kalau bahan baku selama ini masih aman ya, Mbak ya?
4: Aman, alhamdulillah.
3: Aman. Terus ini kan isinya ada adonan.
4: Iya.
3: Iya kan, adonan ini biasanya. Itu adonannya seperti pastel biasanya atau mungkin ada sesuatu yang membedakan dengan yang lain?
4: Mungkin yang membedakan dari variasi rasa ya, Mas ya.
3: Oh iya, betul.
4: Ya, saya kan ada yang rendang. Yang rendang,
3: oh, iya.
4: Di pasaran kalau kari mungkin di pasaran masih menemukan ya.
3: Mm-mm.
4: Yang saya tuh ada rendangnya itu yang beda dari yang lain juga. Ada yang rasa rendang.
3: Rasa rendang. Waduh. Berasa di Padang nanti. Oke. Mbak, kalau dari bahan baku selama ini masih gampang aja di pasaran yang ada di Malang ini?
4: Ada. Gampang ini karena kan isinya
3: sayuran
4: wortel, kentang, ayam, dan bawang itu kan ada,
3: gampang dicari gitu ya. Oke. Kalau dari ini biasanya dalam sehari itu dalam sekali PO ya, mungkin sekali PO lah ya, itu rata-rata berapa kilo?
4: Mungkin dari bikin kita udah resepannya, Mas, satu resep biasanya kita bikin 3 resep. 3 resep itu sekitar 3 kiloan ayam mungkin ya. Baru segitu mungkin. Karena kan ada komposisi lain, ada wortelnya, ada kentangnya dicampur. Kalau dari segi ayam mungkin segitu ya, Mas.
3: Kalau dari segi ayam ya. Oke, okay. Ini kan ayam. Rata-rata apa namanya? Tepung. Berarti kalau untuk kulitnya ini juga bikin sendiri, Mbak?
4: Bikin sendiri.
3: Keren ya.
4: Karena pastel.
3: Karena kan ada
4: di pasaran nggak yang ada, Mas. Jual kulit pastel tuh nggak ada.
3: Kalau kulit pangsit ada.
4: Kulit pangsit ada.
3: Kulit
4: kan beda. Kulit
3: kebab ada.
4: Pastel tuh nggak ada. Jadi harus bikin.
3: Oh.
4: Harus bikin dari awal ya, dari semuanya harus bikin.
3: Berarti
4: semua.
3: Itu kan cukup lama ya, Mbak. Maksudnya bikinnya lama kan?
4: Lama, lumayan.
3: Kalau karena harus diuleni, harus adonannya pas dan sebagainya, ketebalannya dan sebagainya. Itu biasanya prosesnya dari nol untuk bikin kulitnya aja ya. Kalau mungkin isiannya sih gampang ya, tinggal iris-iris, bumbui, goreng, selesai kan ya. Kalau untuk ini kan butuh
4: kulitnya.
3: Waktu ya, kulitnya kan harus didiamin dulu, kemudian baru dibentuk dan sebagainya. Betul.
4: Sebenarnya gitu. Betul. Tapi kalau untuk kulit pastel sendiri, untuk adonannya memang nggak seribet donat ya, nggak harus diulenin sampai kalis kan, Mas.
3: Iya.
4: Asal tercampur saja kalau ini. Jadi adonannya asal tercampur tuh kayak kita bikin mie. Mie juga kan asal tercampur kan, Mas.
3: Betul.
4: Seperti
3: betul.
4: Itu, ini pun nggak harus sampai kalis gitu kan. Hanya memang prosesnya di penggilingan cetaknya aja yang lumayan berkali-kali sampai halus gitu. Itu yang bikin lama.
3: Iya.
4: Dulu sih saya masih pakai rolling pin itu, lumayan, Mas.
3: Iya, lumayan.
4: Bisa
3: ya.
4: Lumayan.
3: Aduh, kayak setrikaan gitu ya.
4: Iya, lumayan ngegulungnya.
3: Oke.
4: Tapi sekarang.
3: Tapi prosesnya berapa lama, Mbak? Itu kalau seandainya kita berbicara adonan untuk kulitnya 3 kilo dengan dengan komposisi 3 kilo gitu bisa sampai berapa lama?
4: Enggak, sekarang alhamdulillah saya ada mesin, pakai mesin Mas. Jadi lebih cepat saya.
3: Iya. Dulu waktu awal-awal nyoba kan enggak mungkin mesin dong.
4: Enggak. Itu saya pernah sekitar 2 kilo bikin 2 resep ya. Ini saya bikin bilangnya resep ya Mas karena bikin sekitar 3 resep apa 2 resep itu saya sampai 4 jam Mas.
3: Itu bikin kulitnya aja?
4: Sama isinya. Tapi kan hanya
3: bikin 2 kilo.
4: Iya, hanya bikin sekitar 30 pieces sekitar
3: 4 jam. Keren. Enggak tahu ya keren atau gimana. 4 jam.
4: Habis waktu sih sebenarnya.
3: Terus suami-suami pulang dari mulai saya berangkat bikin itu sampai saya pulang belum selesai.
4: Betul. Sampai kamu kok rajin sekali. Saya hampir mau menyerah saya ya Mas sebelum punya mesin tuh. Saya enggak mau jualan pastel, capek. Akhirnya pakai mesin lebih cepat.
3: Lebih cepat dan itu
4: lumayan pas sekali.
3: Iya. Memangkas waktunya lebih panjang ya, Mbak.
4: Iya, Mas.
3: Dan capeknya juga karena giling
4: iya,
3: itu capek loh, Mbak.
4: Capek. Sampai pernah dikomen kan Mas saya, saya kirim. Udah enak katanya, tapi ini ada yang tebel, ada yang tipis. Oh iya. Malum tenaga manusia.
3: Tenaga manusia main manual ya.
4: Iya.
3: Manual. Oke, Mbak, berarti selama ini untuk biasa kirim paling jauh di mana?
4: Paling jauh tuh ke daerah selatan itu Bumi Ayu ya.
3: Bumi Ayu. Ya. Oke, berarti masih sekitaran jauh. Kota
4: masih
3: aja
4: kota.
3: Ya.
4: Karena oke, memang oke. Masih baru
3: masih
4: juga.
3: Baru.
4: Iya,
3: masih
4: iya.
3: Baru. Tapi di mana di tempat suami berusaha juga ada di apa namanya di pajang gitu atau bagaimana?
4: Enggak. Saya terpisah dari jualannya. Mencoba oke. Mandiri.
3: Mencoba mandiri. Tapi suami pernah taruh di ini aja di tempat jualannya ayah mah gitu.
4: Enggak
3: pernah.
4: Enggak karena
3: beda.
4: Enggak angkat ya kalau disimpan.
3: Oh, iya sih iya betul.
4: Dan
3: karena pastel takutnya, itu enaknya ya pas hangat gitu ya.
4: Iya, pas hangat.
3: Oke. Mbak, ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat siang, Mas Waris.
5: Selamat siang, Mas Taufik.
3: Oke, Mas, ada yang mau ditanyakan monggo silakan.
5: Iya, dengan siapa ini?
3: Mbak Dita. Mbak Dita.
5: Mbak Dita.
3: Dita, D.
5: Oh, Mbak Dita.
3: Oke.
5: Selamat siang, Mbak Dita.
4: Selamat siang.
5: Iya. Tadi punya pengusaha apa tadi?
3: Pastel.
5: Pastel. Oh iya, pastel. Itu kesukaan saya banget. Favorit saya banget. Dan ini saya sempat kepikiran gini. Langsung pertanyaannya Mbak Dita.
3: Mangga,
5: ya.
3: Mangga.
5: Ini kira-kira dijual dengan harga berapa ya? Nanti insya Allah saya kan kebetulan ada rencana mau ke RRI. Nanti biar saya beli uang saya sendiri, nanti tak titipkan ke Mas Taufik gitu. Tapi nanti tak tunggu jawabannya di radio ya.
3: Harganya aja ya Mas ya.
5: Iya, harganya saja.
3: Siap, terima kasih Mas.
5: Siap, thank you. Semoga sukses selalu.
4: Amin. Terima kasih.
5: Siap.
3: Oke, terima kasih Mas Waris yang ada di Batu. Ini kebetulan orangnya ada di Batu. Ini ada yang tanya juga lagi. Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Mas. Mas siapa nih?
3: Dengan Mas Taufik. Ibu gimana?
6: Ya, saya Bu Nani dari Tidar.
3: Bu Nani dari Tidar.
6: Mau tanya sama Mbaknya, kalau bikin pastel itu kulitnya itu renyah seperti renyah-renyah gitu. Meskipun besoknya gitu, hari masih renyah gitu. Kan itu minta tahu resepnya. Maaf kalau di Tidar sini itu ada dulu tuh pastel mana lagi katanya, tapi sekarang nggak jual, soalnya orangnya tuh dinar, tapi laris sekali. Lah itu yang bikin itu kok kulitnya tuh keras apa kok
3: renyah.
6: Tidak
3: melempem. Oke okay, siap.
6: Okay. Itu minta resepnya saya kalau boleh Pak.
3: Siap. Matur nuwun.
6: Terima kasih banyak.
3: Matur nuwun Bu Nani yang ada tidak. Jadi orangnya itu pernah makan pastel dan dia juga tipikal pastel yang kulitnya itu
4: renyah.
3: Meskipun sudah 2 hari masih tetap renyah. Nah, silakan Mbak dari Mas Faris dulu mungkin dijawab.
4: Untuk harga ya Mas ya. Saya ada 2 paket Mas. Paket 1 itu 25.000 isi 5. Itu kita bisa campur Mas. Bisa campur tuh variannya rasanya bisa campur pastel atau kroket. Untuk varian rasa pun bisa campur. Paket 2 itu harganya 50.000, 10 gratis 2. Bisa campur juga. Tapi yang gratisnya yang 2 dapatnya hanya apa yang pastel ori.
3: Oke, gitu. siap. Seperti itu Mas Faris. Terus yang dari Bu Nani nih. Bu Nani ini tipikal orang yang ketika makan pastel mesti dipilih-pilih juga kayaknya, kayak saya nih. Iya, gitu. Gimana Mbak?
4: Kalau kulit saya juga apa ya, mungkin cara gorengnya ya Mas ya.
3: Iya, betul.
4: Karena yang saya tahu gorengan itu mawar renyah tuh dari api sih Mas.
3: Betul, berarti memang kalau rata-rata kalau untuk adonan tuh sama aja ya.
4: Sama aja sebenarnya.
3: Jadi treatment setelah diari adonan kemudian di penggorengannya aja.
4: Karena untuk kalau kata benarnya yang ditidar itu renyah sampai 2 hari mungkin mereka punya resep apa rahasia ya Mas.
3: Betul. Mungkin nyimpennya bukan di ini, mungkin nyimpennya di suhu ruang yang agak-agak panas kali ya. Mungkin ya, karena memang rata-rata kalau pastel gak ada ya Mbak ya. Saya juga gak pernah nemuin tuh pastel, paling kalau sudah lebih dari sehari pasti dia lembek jadinya. Karena kan dia gak yang renyah gitu ya.
4: Kalau kayak kriuk itu kan mungkin nantinya kayak gorengan gitu kan, bukan
3: jadi kayak mendoan.
4: Iya.
3: Oke, Bu, mungkin dari ini Bu, dari cara treatment caranya untuk menggorengnya aja yang agak beda Bu, karena memang kebetulan kalau apa namanya dari tepung yang adonan itu rata-rata biasanya kalau terkena udara langsung itu pasti akan jadinya lembek apapun itu gitu ya.
4: Dan memang cara penggorengan pun ada dua kan Mas. Kalau pakai suhu rendah itu dia permukaan akan halus Mas, itu agak nggak crispy. Jadi kalau suhunya pas dia akan crispy gitu loh Mas. Jadi gorengan tuh gimana betul, suhu betul. Gimana
3: betul, maksudnya tingkat kerenyahan itu tergantung dari panasnya.
4: Iya betul, dan gitu, memang harus cari juga ya.
3: Betul, di karena kan kadang
4: berapa,
3: betul, dan itu butuh proses waktu. Oke. Siap, terima kasih Mbak Rita ya. Tadi sudah dijawab, ada Bu Nain dan juga Mas Faris ya. Terima kasih untuk Anda semuanya, mungkin juga masih punya beberapa pertanyaan. Silakan Anda bisa langsung melayangkan pertanyaan Anda di 0314-404-081-555-6910-53. Nah, yang pasti hari ini juga masih akan bersama dengan Catur Laras Jagongan UMKM. Kami informasikan juga bahwa 11:36 waktu Indonesia Barat akan juga kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan tentunya kali ini saya juga akan break dulu sejenak. Kita break dulu, kita putarkan dulu azan buat persiapan yang mau nanti sholat duhur ya Mbak ya. Nanti setelah ini kita balik lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, pendengar jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan kita di segmen terakhir. Saya akan tanya-tanya terkait rencana ke depan, mungkin mau buka cabang lagi di mana gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan kami.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
10: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
7: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
6: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
8: Indonesia Merdeka!

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat ya, dimanapun Anda berada. Dan kita masih di Catur Laras Jagongan UMKM, dan saya masih ngobrol bersama dengan Mbak Dita Nurpadila terkait dari, aduh serius, saya tadi sudah nyoba pastelnya dan ini, aduh, kalau disuruh ngasih rating, saya kasih dari 1 sampai 10, ya, saya kasihnya berapa? 9,9.
1: Alhamdulillah.
0: 9,9.
1: Ya. Yeah. 9,9. Kan tidak ada sempurna ya.
0: Ya, yeah, 9,9.
1: Alhamdulillah. Yeah. Makasih.
0: Serius, itu udah mendekati ekspektasi saya banget ya. 9,9. Yang 1%-nya sayang, cuman suruh ini ya, apa namanya, nyobainnya 1. Coba kalau semuanya itu bisa 100.
1: Saya senang sih dapat nilai segitu dari
0: Mas Taufik. Enggak, itu sesuai dengan ekspektasi saya banget, Mbak. Karena kadang-kadang kan kita yang sering karena saya sering mungkin ada hajatan, sering MC di beberapa acara, biasanya snacknya kan pasti ada pastelnya. Dan saya paling tidak suka ketika saya makan pastel kemudian baru aja digigit terus dia tuh kempos. Jadi dalamnya itu dikit banget. Itu paling tidak suka, saya pasti enggak akan pernah mencoba rasanya. Begitu saya gites kok kempes, saya langsung taruh. Enggak tahu isiannya kayak apa. Menurut saya ini enggak enak sudah. Dan saya tadi coba pastelnya Mbak Dita di pesta pastel ini, begitu saya gigit terus nggak ada kempos-kemposnya, semuanya isiannya full. Terima kasih. Waduh, ini sesuai nih. Nanti kalau off air saya mau makan lagi.
1: Silakan.
0: Oke, Mbak. Ya. Ini kan produknya sudah berjalan. Nah, ini nih ada satu orang yang sudah bergabung, kita terima dulu. Selamat siang, Catur Laras Jagongan UMKM Bu Sri Purnomo. Silakan pertanyaannya.
2: Selamat siang. Saya mau bertanya Mas Evan. Alamat dan nomor HP-nya.
0: Oke. Ini Bu Sri Purnomo ini kayaknya mau sunatan cucunya. Enak Bu, serius Bu. Saya tadi sempat nyoba satu.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih. Nggih, sampun ngaten kemawon.
0: Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Terima kasih. Ibu Sri Purnomo yang ada di Kendal Sari. Ini mau tanya alamat. Sama nomor handphone atau kontak person, nanti mungkin beliau nya mau pesan, silakan.
1: Kalau alamat sebenarnya belum ada outlet kan Mas. Jadi kita pengiriman itu dari Teluk Gerajakan atau
0: Arjosari.
1: Atau dari Klojen.
0: Oh, dari Klojen.
1: Sesuai nanti mau dari mana pengirimannya.
0: Betul. Kalau lebih dekat sama Klojen, kita kirim dari Klojen. Yeah. Kalau lebih dekat sama Arjosari, dikirim dari Teluk Gerajakan Arjosari.
1: Iya, betul. Begitu, Mas.
0: Tapi kayaknya kalau Bu Sri Purnomo lebih dekat dari Arjosari ya. Pokoknya Blimbing enggak macet ya, Mas.
1: Karena masih online juga kan.
0: Oke, masih online. Terus mungkin kontak person yang bisa dihubungi, silakan Mbak.
1: Di nomor HP
0: 0877 2110 2112. Oke, monggo sekali lagi mungkin yang mau mempesan nanti bisa langsung menghubungi kontak person yang tadi sudah kita sebutkan. Seperti itu ya. Karena memang ini barangnya cukup premium gitu ya. Kayaknya pesennya harus cepet-cepetan gitu ya. Ini sekali PO biasanya berapa kilo, Mbak?
1: Masih
0: rata-rata aja deh.
1: Berapa ya? Sekitar
0: 3 kiloan ya. Oke lah. Nanti biasanya setelah dari RR itu biasanya langsung naik 10 kali lipat.
1: Amin. Ini juga udah ada yang nanyain ya.
0: Oke, sebentar. Bentar ini Bu Sri Purnomo kayaknya mau ada yang ditanyakan lagi. Monggo Ibu, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bukan di jalan Gerakan itu nomor berapa?
0: Apa?
2: Alamatnya di jalan Gerakan. Nomor berapa?
0: Oh, iya. Kan ini kayaknya putranya ada yang di jalan Gerakan ya.
2: Saya dulu pernah ngajar di Teluk Gerakan itu loh, di SD 5. Pandanwangi 5.
0: Iya. Monggo, silakan Mbak, di mana?
1: Di Simpang Teluk Gerajakan nomor 1.
0: Simpang Teluk Gerajakan nomor 1 Ibu.
1: Iya, dekat Indomart pokoknya nanti.
0: Iya.
2: Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini dulu beliau ini guru.
1: Guru, tahu mungkin ya. Jadi
0: tahu, makanya Gerajakan langsung ditanyain.
1: Iya.
0: Nanti semoga langsung pas beliau lagi senggang pas mau main-main, iya, gitu, betul, biar bisa mampir. Pokoknya nanti kalau mau pesan PO dulu aja nggak apa-apa, iya, Bu. Nanti mungkin apa namanya nomornya sudah kita share juga. Kalau mau pesan langsung aja bisa pesan, nanti dikirimnya lokasinya di mana, nanti lebih dekat sama, iya, daerah mana, betul, gitu. Mbak, rencana ke depan?
1: Rencana ke depan mungkin untuk jangka pendeknya saya pengennya sih nambah hari untuk open PO ya Mas. Kan okay, hari ini baru hari Rabu aja pengiriman. Mudah-mudahan bulan depan nambah lah.
0: Amin. Setelah ini kayaknya dari sini langsung nunggu bulan depan. Bulan ini gitu ya. Mungkin minggu depan langsung nambah PO-nya.
1: Amin,
0: gitu ya.
1: Amin, ya. Mungkin untuk jangka panjangnya ya pasti pengen buka punya outlet ya Mas.
0: Outlet ya. Offline store ya. Offline, ya. Oke. Okay. Ada mungkin sosial media yang bisa di-share?
1: Ada Pesta Pastel Pesta di Instagram.
0: Pastel. Ya. @Pesta Pastel.
1: Iya.
0: Iya betul ya. Pesta Pastel betul?
1: Bentar saya ke oh, pestapastel.id.
0: Pestapastel.id ya, silakan di Instagramnya pestapastel.id ya. Nanti mungkin akan nambah TikTok juga atau apa gitu.
1: Amin.
0: Ya. Karena sosial media tuh kan sekarang lagi
1: iya, ini banget. Saya juga ini tuh awal mula kan pasti kalau mau jualan bingung ya Mas ya. Bingung harus gimana dulu. Alhamdulillah saya ketemu gimana? Juga ada juga yang bantu ya. Saran-sarannya itu namanya Mas Darmo, Mas Darmo, terima kasih banget ya sama Mas Darmo yang ngasih masukan-masukan. Coba aja dulu katanya di trade. Trade kan sekarang lagi booming ya Mas ya.
0: Betul.
1: Saya coba di trade, ya alhamdulillah ada nyantol ada Mas. Iya, terus katanya coba terus aja posting di WA, nanti orang-orang terdekat dulu, terus ya alhamdulillah memang alhamdulillah seperti itu.
0: Iya, jadi online memanfaatkan apapun yang online. Yeah. Kalau trade-nya apa boleh tahu?
1: Ya. Yeah.
0: Nama trade-nya?
1: Trade-nya
0: pribadi.
1: Sama, Pesta Pastel.
0: Oh, Pesta Pastel. Iya. Pestapastel.id, tweet-nya pestapastel.id, Instagram-nya pestapastel.id, iya, gitu ya. Kalau yang mie bakso nanti aja nanti dulu di-share. Nanti kalau di-share simpan, sekarang.
1: Disimpan aja.
0: Kita fokusnya sekarang ke Pesta Pastel aja dulu Mas ya. Enggak apa-apa.
1: Saya dulu.
0: Oke deh. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Mbak Rita, iya, dan suami, terima kasih Mantan Nuon udah mampir di sini. Tadi juga sudah di share-share juga buat kalian yang mungkin yang tadi sempat kelewatan, Anda bisa menonton siaran ini di YouTube channel dari RRI Malang Official untuk melihat bagaimana dan seperti apa. Mungkin di bagian terakhir nanti sudah disebutkan juga untuk Kota Person dan juga sosial media yang bisa dihubungi ketika kalian menginginkan untuk makan pastel yang sesungguhnya. Ya, serius, ini saya bilangnya makan pastel yang sesungguhnya karena sesuai dengan ekspektasi saya. Ya, kadang-kadang kalau makan pastel tidak sesuai dengan ekspektasi itu bukan pastel. Itu ngeprank namanya.
1: Yeah,
0: oke, Mbak Rita terima kasih, matur nuwun.
1: Sama-sama Mas, terima kasih kesempatannya.
0: Oke. Nah, pendengar itu tadi ya obrolan saya bersama dengan Mbak Dita yang merupakan owner dari Pesta Pastel. Buat kalian yang sudah bergabung, sudah juga menyimak dan mendengarkan siaran ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekaligus saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wa diridho wa inayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal.
1: Dari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu
2: harus,
1: ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Diayun dong. Apa kabar, Mas Titi Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan Amin. Sampai kemudian apa kalau kemarau banyak yang kena radang atau apa
1: gitu
2: kan.
1: Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada apa namanya, semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana, di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Bapak itu tepat.
1: Tapi waktu pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gitu ya?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu ya. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau enggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udeng apa apa gitu ya, Pak ya.
1: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-277-7914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin okay. Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama okay. Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa, di Bali ada di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini mau copat itu
2: sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa yes. Di Bali ada 15 di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada
2: juga ya Pak?
3: Ada di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: ya, tidak hanya miliknya orang Jawa ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana. Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sebenarnya yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama ya, ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
3: ya, itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya, meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya, mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benang kulaku itu
3: iya,
2: Pak ya.
3: Terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu uniknya kenapa Semarangan menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Aduh, terputus. terus ternyata. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan Slendro, Pelok, Slendro ada Slendro padat 6, padat Songo, padat Menyuro. Pelok ada Pelok 6, Pelok Barang tuh ya. Yang Pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang Pelok Barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mencopot Semarangan ini untuk Pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk Pelok kan. Dan untuk Slendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, masih di situ. Lagu Slendro itu seperti diatonis.
2: Diatonis, Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu, Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi Slendronya itu Slendro diatonis. Kalau Slendro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, jeno, lo, modem, ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya, Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau Slendro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak? Condong ke musik-musik diatonis begitu ya, Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini itu aneh. Dan masuk itu ya kiraan saya.
2: Meramunya gimana gitu,
3: betul,
2: ya, Pak?
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: Ya,
3: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI masih di sini. Jangan dilupakan ya. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Loh, ternyata RRI loh.
3: Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya ya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu ya, gitu. Tapi yang aneh itu adalah nah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya,
2: RRI Semarang, betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar gitu.
2: Oke. Gitu. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelok Slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
3: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata, kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0248-3166-61 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
2: Oke, 0248-3166-61 atau bisa pakai WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
10: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
0: Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang gimana, apa?
10: Gimana? Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kayaknya begitu deh. Kalau cepet-cepet
0: ke dalam tuh. Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
11: udah kucatat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ah, Ica mau nanya nih Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Itu aja deh, Bu Nova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bambang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu ya, kapan kita mau melakukan ya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi apa tadi?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macam itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Hidung Sundayana misalnya. Iya, di hidung-hidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu. Ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: ada. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini, Pak? Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: gitu. Ya tinggi banget ya Pak ya.
1: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huangnya di mana Tionghoa? Huangnya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le le lo la lo. Lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai yang tadi misalnya. Itu seperti
0: hampir sama ya Pak.
1: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis.
1: Iya, gitu ya. Oh, diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu ya.
0: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
1: Iya, iya betul.
0: Oke. Ya. Jadi gitu Pak. Oh, ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
0: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
0: Ya, belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silahkan.
2: Oh udah, oh ya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Oh, Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak.
1: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
0: Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
1: Jadi gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
0: Tanpa vokal.
1: Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya. Itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
0: Oke.
1: Okay. Bowo itu mengawali.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: Έλληνα. Ήσυνε. Το έστω Ρωσία.
1: Σαν πες όρεμα ένα χπα.
0: Itu oleh narasato digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narasato sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
2: Ya.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya Pak.
0: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPDP ya Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya Pak ya.
0: Harus begitu. Ya.
2: Oke, gitu Pak.
1: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya?
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Pak.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mau copot sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang.
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mau copot Semarang kan dalam pagelaran sal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
2: Ya.
0: Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya.
2: Betul.
0: Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak.
1: Okay.
2: Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Ya di Jakarta ada gambang kromong.
1: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Sama.
1: Oh, itu kan.
2: Semarang itu apa pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
0: Bukan, itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat
2: gitu. Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
0: Iya betul, sehingga bisa kita pakai kalau mau coba Semarang memang spesial bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.

0: pakai keyboard.
1: Jadi ya, bukan lagu kayak Denny Catnan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu, enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
1: Ya, semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah ya, seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
1: Betul ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
0: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan, silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tempat mocoat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu, Pak. Jadi walaupun mocoat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang.
1: Betul.
2: Oke.
1: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Itis, Mbak Kompok. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya, punya Mas Almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
0: Itu gambu ya, Pak?
1: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambu peng satur kang cinator. Waduh, seterusnya.
0: Jadi anaknya Pak Bambang enak kok.
2: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
2: Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04-510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24-928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
0: Belum ada, Pak. Di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Tapi mungkin saya tanya satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya, Pak ya?
2: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet, Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu, Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu, Pak? Kalau di Semarang gitu, Pak.
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum. Tapi lombanya sudah ada, untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin, sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
0: Dan kan tergolong tinggi ya, Pak, nadanya. Kalau anak-anak apakah nyampe itu, Pak?
1: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini, Mas. Kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Nah,
1: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
0: Gitu.
2: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. sama tingannya.
2: Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyawa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Bang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai.
1: Makatan Pawarto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir dari kawasan Jadi Bangun 58 Malang. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung di live TikTok dari RRI Malang. Hari ini saya bersama dengan Dik Sandi. Dik, ya. Namanya siapa?
1: Saya Sandi Faris Samadi dari Manokwari.
0: Dari Manokwari. Asli ya. Tapi bukan Manokwari.
1: Bukan, tapi lahir besar di Manokwari.
0: Lahir besar di Manokwari. Betul. Aslinya dari mana, coy?
1: Aslinya orang Jawa.
0: Jawa mana maksudnya?

0: Bingung juga nih, soalnya bapak asli
1: campuran.
0: Bapak Jawa Timur, ibu Jawa Tengah.
1: Oke, okay. Jatim Tengah.
0: Iya.
1: Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke. Okay. Nah, biasa dipanggil siapa? Sandi.
0: Ya, Sandi.
1: Biasanya Sandi. Tadi namanya siapa?
0: Sandi Faris.
1: Sandi Faris
0: Ahmadi.
1: Ahmadi. Ya. Gak ada yang panggil Ahmad gitu. Atau Mamat, Mamat biasanya gitu. Gak ada ya. Kalau di sana Sandi ya.
0: Sandiwara.
1: Sandi, oh. Sandi, Sandi apa yang tidak tak selalu nyata?
0: Yeah.
1: Sandiwara asik. Oke, okay, Sandi. Oke, okay, bisa sudah bisa ya.
0: Yeah.
1: Suara saya udah dengar, San?
0: Dengar jelas bagus. Sekali.
1: Good. Yeah. Makasih Mas Yoyo ya. Tadi sempat dibenerin juga di terestrialnya. Oke, okay. Sandi yeah. Nur Faris, nggak ada Nur ya?
0: Nggak ada
1: Nur. Sorry. Lo ngapain sih ketawa? Lah, mati lagi dia. Wah, Mas, panggilin. Sandi, San, berarti tinggal di Manokwari. Itu kalau boleh tahu Papua apa?
0: Manokwari itu masuk Papua Barat.
1: Papua Barat.
0: Ya.
1: Papua Barat. Oke. Okay.
0: Jadi
1: daerah pegunungan gitu bukan?
0: Enggak sih, pesisir.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Lebih ke pesisir. Lebih ke pesisir. Mati bos. Lebih ke pesisir. Oke. Okay. Ada makanan khas di Manokwari apa?
0: Makanan khas di Manokwari sebenarnya banyak sih mas. Mm-mm. Jadi kayak macam papeda
1: hampir Papua sih sebenarnya.
0: Iya sebenarnya hampir mirip dengan semua itu Papua.
1: Kayak semacam tepung gitu ya.
0: Iya dari sagu.
1: Dari
0: pohon sagu.
1: Oke.
0: Okay. Ya terus ya apa ikan, kalau ikan bakar.
1: Iya karena daerah pesisir ya.
0: Betul.
1: Iya. Kamu paling favorit ikan bakar apa?
0: Ikan bakar ya dikasih sambal colo-colo gitu mas.
1: Sambal?
0: Colo-colo.
1: Itu sambalnya
0: itu gimana? Sambal kecap.
1: Oh.
0: Ya kalau orang sana panggilnya sambal colo-colo.
1: Sambal colo-colo.
0: Yo.
1: Itu cuman
0: kecap
1: apa
0: kasih cabe, apa bawang segala macam. Jadi kayak kecap kayak kuah gitu maksudnya.
1: Oh. Terus ya. Dicocolin gitu.
0: Iya. Itu enak sekali. Okay.
1: Tapi bakarnya sudah pakai bumbu itu atau ada bakar bumbu lain?
0: Ada bumbu bakarnya sendiri.
1: Bumbu bakar sendiri cuman nanti menikmatinya pakai sambal colo-colo deh.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pernah masih sering pulang ke Jawa?
0: Pulang ke Jawa apa ke Manokwari?
1: Enggak ke Jawa kan lu orang orang kan Jawa gitu pasti ada saudara-saudara di Jawa dong.
0: Iya, sering. Terakhir hari raya kemarin ke sini.
1: Ke mana?
0: Malang.
1: Saudara berarti ada yang di Malang?
0: Ada. Di Malang ada, di Jawa Tengah kayak di Klaten ada.
1: Ada. Oh, iya. Tapi biaya kalau mau perjalanan ke sana sini jauh mahal ya, Bro?
0: Mahal.
1: Berapa sekarang? Sekali jalan.
0: Waduh ini kalau PP ya 10 juta dapat lah.
1: 10 juta itu buat tiket doang ya? Belum termasuk makan ya?
0: Belum termasuk makan.
1: Oke. Tapi pernah nggak maksudnya gini? Karena kan di sana kamu ibarat kata kamu bukan pribumi gitu.
0: Yeah.
1: Maksudnya secara looknya pasti bukan pribumi kan?
0: Yeah.
1: Nah, pernah dibully gitu?
0: Bercanda. Ya kurang tahu sih. Gak pernah.
1: Aman aja. Boleh kan ngapain aja? Yang nimun di Paris, di Inggris, di Tegal gitu. Oke, tapi kalau dari kultur masyarakat, kamu kan meskipun kamu berdarah Jawa, ya kan, memang lahir tinggal kan di
0: Manokwari.
1: Ada nggak culture shock ketika kamu balik lagi ke Jawa yang menurut kamu wah ini nggak ada di Manokwari?
0: Banyak sih mas.
1: Apa sih? Contoh paling yang sampai sekarang kamu masih nggak habis pikir kenapa di Manokwari nggak ada gitu?
0: Sonhorek.
1: Seriusan? Di sana nggak ada sonhorek?
0: Ya cuman orang-orang Jawa aja kan yang mendengarkanin sonhorek gitu.
1: Iya. Jadi orang sana musiknya lebih ke apa? Musik tradisional kan atau
0: musik-musik apa? Acara gitu mas.
1: Oh.
0: Maksudnya kayak ada paduan dengan reggae apa sih? Musik-musik reggae.
1: R&B.
0: Yo itu.
1: Oke.
0: Acara-acara pokoknya party-party itu udah paling oke. Okay.
1: Oke.
0: Jadi lagu-lagu yang semangat gitulah.
1: Betul. Tapi kalau dari orang sana sendiri nih, ini menarik sekali karena kan di sana itu pasti dari sisi budaya sangat berbeda sekali dengan yang ada di Jawa gitu. Yeah. Nah, yang menurut kamu paling nggak bisa kamu terima kalau pas kamu ke Jawa, ya sonorek itu. Itu ya, karena di sana nggak ada ya.
0: Gitu.
1: Berarti orang sana kalau style musik nggak sampai horek gitu?
0: Enggak.
1: Ya secara wajarnya gitu.
0: Iya.
1: Oke. Ah ada satu hal yang menarik bahwa di Papua itu kan beda sama ada di Malang. Maksudnya ketika kamu di Malang, kamu di Jawa, khususnya di Malang, berbeda kan. Kalau di sana tuh jarak antar daerah itu bisa jauh banget gitu.
0: Iya,
1: di sana itu harus melewati hutan, bener.
0: Bener. Di sana misal kalau paling dekat kita ambil Sorong lah. Mm-hmm. Di Sorong itu masih bisa jalan darat. Uh-huh. Cuman aksesnya sangat sulit. Itu pun harus menggunakan mobil, mungkin kayak mobil-mobil off-road kayak Hilux
1: 4x4 ya.
0: Betul.
1: Sama dengan 16x4 gak sempat darat dibalas.
0: Ya, meskipun gak semua jelek. Meskipun gak semua jelek. Jadi ada yang aspal, ada yang gak.
1: Oh, berarti kalau hujan dia ini apa namanya, blenyek gitu jalannya.
0: Ya lumpur gitu mas.
1: Ya lumpur, maksudnya akhirnya kan jadi mobil jadi kayak
0: ya
1: macet gitu kan.
0: Oke. Okay. Cuman jadi rata-rata untuk satu kota ke satu kota lain ya pakai pesawat.
1: Oh.
0: Ya.
1: Berarti jauh cuy.
0: Sebenarnya
1: rata-rata masih ini masih hutan ya.
0: Iya.
1: Berapa persen hutan di daerah Manokwari? Persentasenya 70-30 atau bagaimana?
0: 70-30. Iya.
1: Berarti 70 itu
0: hutan.
1: Hutan, baru 30-nya pemukiman.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Berarti lu kalau main di sana dimain, main di mana dong?
0: Ya air terjun, kali, ada. Sungai, ada.
1: Ada?
0: Ya kalau sana wisatanya banyak mas.
1: Oh, tapi wisata alam ya?
0: Iya tuh.
1: Mall ada nggak sih mall?
0: Ada mas.
1: Oh, oke, okay. Tapi besar, iya. Besar kayak di Malang gini nggak?
0: Ya berlantai pasti.
1: Berlantai.
0: Iya besar.
1: Dua setengah lantainya. Dua sama separuh.
0: Iya.
1: Lantai dua setengah. Oke, okay. Tapi kalau dari secara culture masyarakatnya sendiri bro, kalau di Jawa ini kan apa ya, kayak lebih ke kadang tutur sapa gitu. Kalau di sana bagaimana?
0: Tutur sapa juga.
1: Tutur sapa juga. Ya.
0: Jadi, weh bro, bro, bro.
1: Tapi karena sana kalau di sini panggilannya non cayu sam gitu, lebih sam kan?
0: Sam.
1: Sam itu mas.
0: Oh.
1: Dibalik, ya.
0: Yeah.
1: Di Malang itu kan sam kan. Permisi, permisi sam.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Numpang lewat sam gitu. Kalau di sana apa, bang atau apa panggilan biasanya untuk kakak pace?
0: Yo kalau pace itu lebih kayak ini mas,
1: apa, saudara,
0: bapak gitu, jadi kayak lebih orang tua seperti itu. Kalau untuk yang seumuran gitu kayak saya begini masih muda itu biasa ya kaks ya, sama saya sih saudara.
1: sama ya oke. Tapi kalau manggil saudara lebih tua apa,
0: apa ya?
1: Abang,
0: yo bisa abang. Atau ya seperti biasa om apa segala macam.
1: Tapi di sana itu katanya nih ya, katanya kalau di daerah Papua tuh paling banyak atau bukan paling ramai itu ketika mendekati momen Natal, betul nggak sih?
0: Betul.
1: Kalau momen Natal tuh kayak semua, kalau di sini kan mayoritas kan rata-rata Muslim, biasanya kalau Muslim tuh kan kita puasa dulu, terus kemudian ada Lebaran, itu jadi sebuah momen, memang itu momen yang cukup ramai di hampir kampung-kampung. Kalau di sana Natal itu ya?
0: Iya.
1: Oke. Kalau Natal itu justru gimana?
0: Ya tetap apa? Jadi tetap merayakan, nanti datang ke rumah makan apa segala macam. Okay. Itu berlaku buat semua.
1: Semua ya, jenis agama gitu ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay, jadi kita bisa datang, ucapin selamat gitu.
1: Berarti benar-benar toleransi di Papua ini luar biasa cuy.
0: Iya, luar biasa.
1: Oke.
0: Nah, terus ini mas, fun fact-nya Manokwari itu ada sebutan lain sebenarnya.
1: Apa?
0: Manokwari itu ada sebutan kayak kota kenangan, kota Injil.
1: Oke.
0: Nah, kenapa disebut kota Injil?
1: Karena?
0: Nah, karena perkabaran Injil pertama di Papua itu di Manokwari.
1: Okay.
0: Tepatnya di Pulau Mansinam.
1: Mansinam.
0: Ya, jadi biasanya setiap hut perkibaran Injil di Manokwari itu nanti warga masyarakat Manokwari pergi ke Mansinam. Jadi Mansinam ini kayak depan Pulau Manokwari, jadi kayak sebelahan gitu mas. Nah, di Pulau Mansinam itu juga ada patung Yesus.
1: Oh, yang besar.
0: Iya, kayak yang di Brasil.
1: Rio de Janeiro.
0: Iya.
1: Oke, makanya itu mungkin penyebaran agama Kristen pertama kali atau Injil adalah di Mansinam itu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi berarti di situ setiap kali bulan apa gitu selalu ada peringatan itu?
0: Iya, setiap tahun,
1: Mas. Dan itu ramai banget.
0: Ramai, pasti.
1: Oke. Itu jenis perayaannya apa aja? musik-musik gitu juga atau bagaimana?
0: Ya berdoa, melakukan serangkaian apa
1: adat ritual gitu ya. Oke, luar biasa. Yang jual-jual juga ada.
0: Ada
1: biasanya jual cilok gitu ada.
0: Ada pasti.
1: Tanya ini. Ada. Jual mainan, balon-balon yang bisa terbang.
0: Soalnya itu kan berpas-pasan sama ini, Pantai Pasir Putih.
1: Jadi
0: wisata. Jadi mereka dari Pantai Pasir Putih itu
1: biasanya langsung ke Mansiman.
0: Betul.
1: Untuk merayakan itu juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke. Tapi kalau makanan yang paling favorit di sana memang papeda itu ya? Atau ada jenis makanan yang lain?
0: Ya, ikan kuah kuning.
1: Ikan kuah. Oh.
0: Ya. Selain itu juga ada bubur Manado.
1: Oh, di sana banyak orang Manado juga?
0: Ada, Mas.
1: Oke. Bubur Manado. Kamu biasanya yang paling favorit makan apa, cuy?
0: Paling favorit itu ya. Ya papeda itu,
1: papeda.
0: Terus ya terus waktu liburan di sungai-sungai sumber-sumber air
1: Sudekat.
0: Yo iya.
1: Sumber air Sudekat.
0: Ya jadi kan
1: di sana kan ada ya, kalau kita ngomongin soal yang namanya Papua, tanah Papua ya, nggak tahu khususnya juga di Manokwari ini kan kondisi alamnya tuh masih benar-benar kayak alam yang lestari banget.
0: Betul gitu. Mas.
1: Ada sungai yang ijo airnya
0: biru
1: iya biru kok ijo,
0: di langit yang biru
1: ya di langit yang ijo kebalik. Itu kalau begitu emang kamu biasa lebih suka main di alam berarti cuy?
0: Iya Mas, biasa malah di sana itu nggak cuma pantai atau sungai di sana. Ya gunung juga ada, namanya Gunung Arfak ya, Gunung okay. Anggi gunung? Itu bersebelahan dengan Manokwari.
1: Oke.
0: Jadi
1: itu kayak kalau di Jawa ini apa, Arjuno gitu?
0: Iya
1: hampir sama tingginya juga.
0: Kayaknya lebih tinggi Arjuno, tapi kurang tahu ya. Di sana kan lebih
1: di sana
0: lebih jadi ini pegunungan gitu.
1: Oh ya betul, pegunungan tapi yang di pesisir.
0: Iya.
1: Ah oh, tuh kayak Malang Selatan gitu berarti.
0: Iya.
1: Terus berarti di sana banyak ya, maksudnya aktivitas fisik yang bersentuhan dengan alam itu menjadi sebuah favorit ya.
0: Betul.
1: Sama orang-orang.
0: Ya salah satunya kalau di Manokwari destinasinya Pantai Amban. Itu Pantai Amban. Mm-hmm. Nah itu. Kalau terakhir itu Gubernur Utara Bu Serli pernah kesana.
1: Di Pantai Amban.
0: Ya, Mas Kaesang pernah kesana.
1: Oke, saya yang belum kesana kali ya.
0: Ayo kesana.
1: Kalau kamu pernah kesana nggak cuy?
0: Pernah.
1: Biasanya kalau kesana ngapain?
0: Sana paling oke itu sunset Mas, makan, minum nyantai, nikmatin sunset.
1: Benar-benar ini ya, chill banget.
0: Wih, chill banget ini, mantap itu.
1: Sakul.
0: Iya.
1: Tapi kalau di sana itu budaya nongkrong masih ada nggak sih cuy?
0: Ada Mas. Nongkrong pasti.
1: Nongkrongnya di angkringan gitu atau di mana?
0: Katanya. Ya bisa di angkringan bisa.
1: Ada, juga. Emang di sana angkringan juga ada?
0: Ada.
1: Oke. Lu bisa nongkrong di mana?
0: Ya.
1: Kafe-kafe gitu.
0: Lebih ke yang bisa menikmati sunset aja sih.
1: Asik.
0: Sore-sore.
1: Berarti lu orangnya natural banget ya.
0: Natural banget.
1: Cekut. Iya. Tapi dengar-dengar orang Papua tuh semuanya bisa nyanyi, Bro.
0: Iya, rata-rata.
1: Rata-rata bisa nyanyi. Karena sering pelayanan juga di gereja bisa.
0: Iya betul.
1: Berarti lu suara enak dong.
0: Saya anjir. Enggak.
1: Bisa nyanyi gak?
0: Enggak,
1: gue nanya doang. Gak disuruh nyanyi.
0: Enggak
1: ya.
0: Biasa kalau penyanyi sana tuh kebanyakan anak-anak muda Mas.
1: Iya, kayak jadi, kamu seusiamu gitu.
0: Ya, mereka
1: berarti lu bisa nyanyi kan? Bridgingnya dia, kenapa suruh nyanyi lagi? Enggak disuruh nyanyi. Banyak ya, rata-rata memang kalau kita ngeliat kayak dulu ada Mike Mohede, itu kan juga orang Papua kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Mike Mohede banyak penyanyi, terus Regina itu kan juga orang sana kalau nggak salah ya. Dan suaranya mereka tuh keren-keren loh menurut aku. Yang membuat mereka karena bro. Ini nanya, saya lihatnya di beberapa video gitu yang pernah tayang di beberapa sosial media atau mungkin di TV nasional bahwa orang Papua ini rata-rata bisa bermain musik, betul nggak?
0: Betul.
1: Rata-rata ya, kita nggak bilang ya pasti ada yang nggak bisa, tapi rata-rata bisa.
0: Iya.
1: Jenis musik yang biasa dimainkan di
0: apa musik apa alat musik tradisional atau
1: alat musik modern, paling gitar semua orang pasti bisa main gitar
0: ya, kan betul.
1: Ya kalau alat musik modern tradisional itu apa aja?
0: Tifa
1: itu bentuknya gimana,
0: macam kayak apa sih,
1: ketepung
0: ya kayak buat dibukul
1: ini apa namanya, jimbe.
0: Jimbe
1: itu ketepung gitu kan,
0: tapi
1: bung cebung
0: ya gitu. Okay. mirip kayak gitulah.
1: Oke. Kamu bisa nggak main tifa?
0: Biasa itu pernah sih waktu SMA kan apa sih budaya-budaya gitu kan.
1: Betul, kayak pelajaran-pelajaran apa kebudayaan gitu ya.
0: Ya, main-main seperti itu.
1: Oke, tapi kalau dari Tifa, susah enggak main Tifa itu?
0: Tergantung sih, Mas. Ya susah-susah gampang kalau orang-orang
1: sana dipukul aja gitu.
0: Iya.
1: Oh, iya iya. Terus sekarang nih, ini menarik sekali bro ya, terkait sama yang namanya apa namanya? Halo RR-nya diganti, bro. Kalau apa namanya? Kalau Tifa, kalau kita berbicara musik Papua tuh sekarang lagi, atau musik timur lah ya. Mm-hmm. Saya bilangnya timur, tidak spesifik Papua. Pokoknya musik timur tuh sekarang lagi kalau di remix tuh kayak enak gitu ya. Kayak enak. Yang tadi ya, kayak tadi Tabola Bali na na na na na. Yeah. Itu enak banget loh.
0: Iya. Yeah. Ya itu, karena memang rata-rata musik timur seperti itu.
1: Rata-rata memang kayak gitu.
0: Iya, yeah, musik-musik okay. Acara gitu. Kalau tradisionalnya kayak Yospan.
1: Yospan itu?
0: Yospan tuh kayak biasanya buat tari tradisional begitu, Mas.
1: Oke. Tari tradisional. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau kita berbicara Papua, ada beberapa hal yang langsung di otak kita. Mm-hmm. Selain satu cindrawasih, ya. Mm-hmm. Ada namanya koteka.
0: Oke, okay.
1: Ya. Mm. Kalau koteka itu kayak gimana sih, Bro, lebih?
0: Koteka itu kan ini, Mas,
1: apa? Pakaian adat.
0: Betul.
1: Pakaian adat. Yeah. Terus, itu masih ada yang pakai enggak?
0: Ya tergantung dari acara ini.
1: Kalau sekarang masih ada yang pakai, tapi di momen-momen
0: betul
1: momen-momen sakral
0: ya.
1: Kebudayaan gitu ya. Itu boleh tahu nggak, bro, koteka itu sebetulnya dari apa sih?
0: Ya dari alam.
1: Tanduk kerbau. Enggak, serius.
0: Lebih ini apa, burung cendera, kayak bulu-bulu burung cendrawasih, kasuari.
1: Oh iya. Menarik ya. Menarik loh. Kamu pernah lihat koteka enggak, Dik?
0: Ih. Biasa ini kan mau ini kan bulan Agustus ya, Mas.
1: Iya, betul.
0: Jadi biasa kalau Agustusan itu mulai karnaval gitu, iya, kan orang-orang pakai.
1: Pakai. Ya. Oh, di sana ada karnaval juga enggak, Bro?
0: Wah, rame, Mas.
1: Kalau karnaval tuh rame, jadi momen ya.
0: Woi, betul sekali. Itu.
1: Kamu sering ikut karnaval enggak dulu waktu di sana?
0: Ikut, Mas.
1: Biasanya
0: jalan-jalan.
1: Biasanya jadi apa? Biasanya kan kalau karnaval itu kan ya kita jadi apa?
0: Macam-macam.
1: Kamu jadi Superman kalau enggak salah. Jadi Spider-Man, Peter Parker. Jadi apa?
0: Ya jadi apa ya? Terakhir itu jadi ini pahlawan, kayak pahlawan bangsa gitu.
1: Iya, kayak jadi kayak pakai pakaian pahlawan
0: gitu. Iya, pakai apa? Pakai apa sih?
1: Bambu runcing. Susah banget ngomong bambu runcing gitu. Tapi kalau di sana ada, kalau di sini kan Jawa. Kalau kita ngomong Jawa itu senjata tradisional adalah keris. Ya. Kalau di sana apa?
0: Panah.
1: Oh, panah. Kamu bisa panah enggak?
0: Panahnya bukan panah-panah kecil, Mas. Panjang.
1: Iya, tahu yang ya. Biasanya saya lihat di video itu panjang.
0: Ya.
1: Dan itu panah yang memang dibuat secara tradisional.
0: Betul.
1: Bahannya ada tahu enggak?
0: Ya pada dasarnya apa?
1: Kayu.
0: Iya, the bambu lah enggak sih?
1: Bambu.
0: Iya.
1: Ada yang dari rotan kalau enggak salah.
0: Iya, rotan enggak memang? Memang rotan enggak sih? Panah
1: rotan. Oh, iya.
0: Kan
1: iya.
0: Ini ada arah apa sih? Kayak tas gitu, Mas, tas tradisional apa? Namanya noken.
1: Noken itu adalah tempatnya anak panah.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Itu buatan tradisional dari Papua.
1: Oh.
0: Jadi itu dari serat kayu.
1: Oh, iya.
0: Jadi kuat banget itu, Mas. Biasanya mama-mama yang ada di Papua itu
1: kan kalau saya ngeliat di Papua itu biasanya kalau dia bawa sesuatu itu di kepala.
0: Betul.
1: Kemudian ada kayak keranjang di belakangnya.
0: Itu bukan keranjang.
1: Apa itu?
0: Itu noken.
1: Oh, itu noken.
0: Ya, itu noken itu yang dari serat kayu itu, Mas.
1: Oh.
0: Jadi itu kuat sekali. Itu maka apa biasa mama-mama dong angkat ubi jalar apa segala macam hasil panen gitu
1: pakai noken itu.
0: Betul.
1: Oh iya. Oke, menarik sekali noken, dan itu dibuat secara tradisional, bro.
0: Iya.
1: Ada nggak apa namanya pengusaha atau mungkin perorangan yang tiba-tiba wah ini adalah sebuah potensi, akhirnya dia bikin skala besar.
0: Iya.
1: Gitu, akhirnya dijual-jual di pasar gitu.
0: Iya, dijual. Oh. Dijual secara umum.
1: Bahkan sekarang dijual secara umum.
0: Iya, bahkan di Jawa mungkin sini ada yang jual kayaknya.
1: Noken ya.
0: Iya, cuman ya harganya lumayan.
1: Tahu
0: ya,
1: lumayan betul sih. Betul. Tapi itu dari kayu asli ya.
0: Iya.
1: Bukan dari kain tuh.
0: Ada yang dari ini, ada yang dari apa sih?
1: Kain.
0: Iya,
1: kayak sak gitu.
0: Ada yang apa sih, bukan kayu, serat kayu, tapi kayak jar apa sih?
1: Apa?
0: dijahit manual gitu mas.
1: Rajut.
0: Iya
1: rajut. Dari gitu. Betul deh. Iya rajut deh. Dek betul deh. Pintar sekali. Ikut ngomong kamu. Hah? Rajut dari rajut. Bukan dari ini. Dari karung goni. Ada enggak?
0: Apa ya namanya? Saya lupa. Namanya.
1: Ini oh ini pam pam. Nama burung manokwari apa kak?
0: Ya, ya cendrawasi.
1: Cendrawasi tetap pokoknya cendrawasi. Ada yang endemik yang endemik asli yang cuma ada di Manokwari. Di sana katanya ada kanguru ya, Bro. Enggak ada ya?
0: Enggak ada, Mas.
1: Kanguru pohon di Papua tuh ada kayaknya.
0: Kanguru pohon. Enggak ada.
1: Enggak ada. Di sana paling apa? Kasuari.
0: Kasuari ada.
1: Ada. Kalau di sana kayak kasuari itu mamu masih ada.
0: Ada, malah di sana.
1: Tapi di hutannya ya.
0: Iya. Okay. Itu juga dilindungi mas, dilindungi itu.
1: Kanguru kasur ada kak katanya pam, oh, Akbar. Salam dari Solo sebagai rakyat biasa. Oke, rakyat biasa lo ya. Oke. Emang kalau Solo rakyat biasa ya. Oke, makasih. Burung manokwari apa ya? Ya itu si apa namanya? Si cendrawasi. Tapi cendrawasi itu sekarang masih hidup bebas gak bro di Papua bro?
0: Ada masih hidup bebas.
1: Masih hidup bebas? Kayak di jalan-jalan gitu tiba-tiba ada.
0: Kalau di jalan kayak
1: enggak ya?
0: Enggak ada.
1: Ada itu. Di hutan lindung kali
0: iya.
1: Ya?
0: Iya.
1: Oke, tapi dilindungi kan hutan apa? Maksudnya burung-burung
0: dilindungi mas.
1: Cendrawasi itu sekarang dilindungi. Tapi bagus gak? Kamu pernah lihat langsung gak cendrawasi?
0: Pernah.
1: Langsung? Mm-mm. Di alam liar bukan di kebun binatang loh.
0: Di alam liar. Kan ini saya biasanya ikut Bapak touring.
1: Oke.
0: Okay. Touring jadi terabas-terabas gitu. Lewat latin pendalaman-pendalaman. Kayak mau waktu itu saya pernah lewat jalan darat ke Sorong.
1: Heeh.
0: Dari Manokwari.
1: Ke Sorong itu berapa jam kalau lewat jalan darat?
0: Itu seharian mas. Dari pagi misal start jam 6 ya.
1: Uh-huh.
0: Itu sampainya jam besoknya jam 3 pagi, jam 4 pagi.
1: Seriusan bro?
0: Iya.
1: Wow, itu berarti jaraknya berapa kilo? 100 kilo ada gak ada ya? 100 kilo gak ada ya?
0: Iya mungkin kalau ada jalan tol bisa lah cepat iya, 1 jam
1: iya. Karena memang medannya yang berat. Makanya waktu jarak tempuhnya lebih jauh.
0: Betul,
1: lebih lama.
0: Tergantung pakai apa juga. Pakai motor mungkin bisa lebih cepat.
1: Oh, kamu pakai apa kebetulan waktu itu? Mobil?
0: Campur, motor, mobil. Barengan gitu.
1: Oh, orang banyak.
0: Iya, orang banyak.
1: Oke. Kalau di sana tuh kegiatan-kegiatan apa? Mancing, berburu. Berburu masih ada gak?
0: Berburu masih mas.
1: Berburu rusa gitu.
0: Iya.
1: Oh, adem masih ya. Serius nih cek,
0: iya.
1: Saya nggak pernah ketemu. Walaupun saya di hutan di sini nggak pernah yang namanya ketemu rusa.
0: Berarti masa nggak pernah makan sate rusa?
1: Nggak pernah.
0: Sate rusa, daging rusa?
1: Nggak pernah.
0: Oh saya pernah.
1: Serius?
0: Iya.
1: Itu
0: serius.
1: Kayak gimana?
0: Enak mas, kayak apa ya? Kenyal gimana? Ya?
1: Kayak daging kambing gitu.
0: Kurang lebih.
1: Kurang. Oh yes ya. Karena kan makan rumput dia juga dia.
0: Iya.
1: Oke. Hewan paling besar di sana ada?
0: Hewan paling besar.
1: Di mana kuar? Oh, hewan yang masih sering kamu temui, maksudnya di alam liar itu apa? Burung pasti ya.
0: Hewan darat apa gimana? Bebas.
1: Bebas.
0: Ya babi hutan.
1: Oh, babi hutan masih banyak juga.
0: Masih banyak, Mas.
1: Ada yang katanya di sana penangkaran babi gitu juga ada ya. Tapi babi biasa bukan babi hutan.
0: Ada. Oh, yang malah dibebasin ya banyak, Mas.
1: Oh, jadi di sana itu babi itu kayak dilepas liarkan kayak kalau di sini kambing gitu.
0: Iya, jadi di jalan babi apa lewat-lewat. Jadi bukan yang jadi penghambat di jalan bukan polisi tidur tapi babi-babi yang lewat.
1: Oh, kamu pernah nabrak babi nggak?
0: Wah, nggak pernah.
1: Katanya di sana kalau nabrak babi sampai mati itu harus ada denda.
0: Iya.
1: Seriusan?
0: Iya.
1: Seriusan bro?
0: Iya
1: bro. Dendanya berapa?
0: Ya tergantung per susunya kalau betina itu.
1: Oh, iya. Karena memang di sana babi itu jadi kayak semacam makanan ini ya?
0: Iya. Di sana babi ini mas apa banyak yang jual. Mahal-mahal juga. Babi itu mahal loh mas.
1: Kalau di sana?
0: Ya.
1: Oke. Pernah makan?
0: Enggak.
1: Seriusan?
0: Serius.
1: Oke. Ini ada yang nanya Kak Sandi kah ini ya betul. Terus ada Citrus juga. Kak Sandi masih jualan koteka Papua kah katanya?
0: Enggak jualan
1: ya. Dia enggak jualan. Kamu tuh bagaimana? Kak Sandi tuh enggak jualan koteka. Ya. Oke. Nah di Sandi aku ya. Mau nanya juga. Di sana itu katanya ada satu tradisi ketika upacara adat dilaksanakan, bakar batu. Iya, jadi masak itu kayak ditumpuk itu terus kasih batu yang pewanas. Ada? Nggak ada ya?
0: Kurang tahu saya.
1: Oh kurang tahu ya. Oke, itu mungkin di pedalaman kali ya.
0: Iya. Oh, itu kayaknya ini daerahnya teman saya tuh ada.
1: Yang Javier. Mm-mm. Bakar batu itu.
0: Yeah.
1: Oh, iya, yeah. Saya enggak tahu soalnya, serius cuy. Saya enggak tahu nih kalau bakar batu tuh ada ternyata di apa namanya? Di itu menjadi salah satu, kalau di sana waktu upacara adat ya pernikahan, kemudian kematian, itu kan biasanya bisa berlangsung berhari-hari tuh ya.
0: Betul.
1: Kalau kematian tuh berapa lama, cuy?
0: Tergantung keluarganya sih, Mas. Biasa biasa ini apa? Sampai berhari-hari. Terus biasa juga dimakamkan di dekat rumah sih itu.
1: Oke.
0: Di keluarganya biasa begitu. Jadi biasa kalau kita lewat jalan trans gitu. Nanti kalau kita lihat rumah-rumah yang di pinggir jalan gitu, Mas. Biasa ada makam-makam dari keluarga yang ditinggalkan.
1: Oh. Ya. Jadi di sana tidak ada satu pemakaman yang fix gitu kayak di sini.
0: Ada.
1: Cuman biasanya kalau orang itu berada, biasanya dimakamkan dekat rumah. Oke. Kak Sandi masih jualan nggak, Kak? Bakar batu itu yang dinamakan merah-merah apa itu? Yang dimakan merah-merah itu apa, Kak? Bakar batu apa sih? Ya makasih Citrus ya. Ayo Citrus, boleh tanya lagi. Teluk Doreri ini merupakan, ya betul ya, ada Teluk Doreri. Teluk Doreri ini adalah merupakan spot penyelaman populer yang menyimpan keindahan terumbu karang serta puluhan bangkai kapal sisa Perang Dunia Kedua sekitar Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan Pulau Raimuti. Ini memang menjadi sebuah spot yang favorit nggak, bro?
0: Favorit
1: banget.
0: Ya favorit banyak. Sana di sana tuh banyak pantai, Mas.
1: Seriusan. Oke. Berarti kalau Raja Ampat di situ juga nggak?
0: Raja Ampat di Sorong.
1: Oh, dan jaraknya masih sekitar sehari.
0: Itu pun masih naik kapal lagi dari Sorongnya. Jadi bukan satu sama Sorong.
1: Berarti benar-benar hidden gem.
0: Iya,
1: hidden gem ya. Oke, Kakak ini ada yang tanya, kasih saran Kak ini ke Pantai Ambon boleh?
0: Pantai Ambon.
1: Pantai Amban.
0: Oh iya, kenapa Pantai tuh Amban. Pantai Amban? Boleh, Pantai Amban itu bagus. Pantai Amban itu
1: bagusnya apa, Bu? Ambar, Bu?
0: Ya,
1: pasir putih. Bukan,
0: pasir, kalau pasir putih ada pasir putih
1: sendiri.
0: Pantai Amban itu sekarang udah banyak tempat ininya, tempat-tempat kayak buat nongkrong-nongkrongnya gitu.
1: Penginapan ya. Juga sudah
0: kafe.
1: Tersedia.
0: Oh, belum ada.
1: Belum ada. Oh, belum ada, serius?
0: Iya, baru cuman kayak apa sih, tenda sama tenda meja terus kursi-kursi kecil gitu-gitu.
1: Jadi enggak ada penginapan di sana,
0: Cak? Ada.
1: Kalau pas kita kemalaman di sana tidur di mana dong?
0: Itu dekat dengan kota, Mas.
1: Oh, itu udah dekat dengan kota.
0: Iya.
1: Iya. Biasanya kan kalau di sini nih ada spot yang bagus, biasanya kayak di Bromo itu kan sekarang sudah banyak nih penginapan-penginapan, bahkan ada hotel berbintang 5. Kalau di sana belum ada ya?
0: Iya.
1: Memang semuanya masih asri gitu ya.
0: Iya.
1: Ngecamp gitu juga boleh enggak sih, Bro?
0: Boleh. Bahkan kalau yang saya bilang yang di Gunung Anggit juga boleh itu.
1: Ini kalau ngomongin soal yang namanya gunung, karena ternyata di Manokwari ini fakta menariknya adalah bukan hanya gunung tapi juga bukan hanya pantai tapi ternyata juga gunung.
0: Betul.
1: Ada satu taman wisata alam Gunung Meja. Ini kawasan hutan tropis yang terletak hanya sekitar 2,5 kilo dari pusat kota Manokwari, cocok untuk rekreasi sejuk dan melepas penat, betul nggak? Gunung Meja. Itu kayak gimana, Bro?
0: Ya,
1: ketinggiannya itu berapa? Kayak Bromo kah atau bagaimana?
0: Enggak
1: sama. Lu pernah ke Bromo gak sih?
0: Pernah,
1: bagus.
0: Ya bagus.
1: Bagus. Itu Jawa Timur. Pokoknya orang kalau udah datang ke Jawa, terutama Jawa Timur, belum ke Bromo berarti belum ke Jawa Timur gitu. Oke, kalau di sana ada namanya Alam Gunung Meja. Ini juga buat hiking gitu kah atau
0: apa? Iya, di sana kayak apa ya, lebih hutan lindung itu sih.
1: Hutan benar-benar hutan gitu ya. Oke. Dan di sana juga satwanya masih banyak.
0: Banyak.
1: Yang paling endemik adalah ya apa, cendrawasih itu ya.
0: Ya kalau cendrawasih kurang tahu ya, saya enggak lihat di situ semua.
1: Oh, belum pernah lihat. Tapi ada gitu ya.
0: Harusnya
1: ada. Ini ada juga Pulau Manisam, tadi sudah di spill juga Pulau Manisam. Ini adalah
0: Mansinam
1: ya. Mansinam, oh ya betul, Mansinam. Ini pulaunya juga cukup bagus gitu. Ada juga pantai ya, ada gunung, ada pantai. Kayaknya memang di sana lengkap ya, Bro ya?
0: Lengkap, Mas. Sangat lengkap. Kalau di Jayapura kan ada ini namanya Danau Love, Danau Sentani ya?
1: Iya.
0: Kalau di sana Danau Anggi.
1: Danau Anggi.
0: Jadi danaunya ini ada dua, namanya danau laki-laki sama danau perempuan.
1: Oh.
0: Karena bentuknya mirip, ya itu punyanya
1: laki-laki dan punyanya perempuan. Oke. Makanya disebut itu luasnya berapa, Bo? Kalau yang Sentani kan tadi kemarin si Javier bilang itu adalah Danau Purba. Kalau di sana apakah memang karena itu merupakan hasil alam kah atau memang
0: hasil alam?
1: Oh, berarti memang kayak kalau di Jawa ini ada mungkin kayak
0: bendungan gitu,
1: sarangan gitu kali ya. Kayak sarangan. Di sini ada telaga sarangan namanya, kayak telaga gitu jadinya. Betul enggak?
0: Telaga itu kayak gimana sih?
1: Telaga itu ya kalau sana tadi apa?
0: Apa?
1: Bendungan ya, apa?
0: Danau.
1: Danau. Ya. Berarti lebih besar. Kalau telaga itu kayak kecil gitu, Bro. Tapi itu prosesnya alam.
0: Ya danau juga, Danau Anggi itu kecil, Mas. Kecil kayak apa ya? Enggak sebesar, enggak seluas kayak Danau Sentani yang di Jayapura enggak.
1: Tapi airnya jernih juga enggak?
0: Ya, jernih.
1: Ikannya banyak.
0: Ikannya enggak tahu. Saya belum pernah
1: mancing. Kamu pernah mancing?
0: Enggak pernah mancing di situ.
1: Enggak pernah mancing, tapi suka mancing.
0: Ya, suka-suka aja, Mas.
1: Suka-suka aja. Ya. Lebih suka mancing atau hiking atau nongkrong? Nongkrong Gen Z.
0: Nongkrong hiking.
1: Oke. Ada juga Pantai Bakaru. Kalau Pantai Bakaru ini kayak gimana, Bro?
0: Oh iya, itu di dekat juga dari Kota Manokwari. Jadi itu terusan Pantai Pasir Putih. Jadi Pantai Pasir Putih kita masih lurus terus sampai ketemu nanti Pantai Bakaru.
1: Itu pantainya berarti ke selat kah atau langsung ke lepas pantai?
0: Itu ke Manokwari Utara.
1: Berarti ke selat?
0: Iya.
1: Oh, enggak langsung lepas pantai gitu ya.
0: Lepas pantai?
1: Enggak langsung ke samudra gitu loh maksudnya.
0: Ke samudra, Mas.
1: Ah, serius?
0: Iya, cuman Pantai Bakaru itu lebih banyak karang gitu.
1: Oke. Nah, ini ada juga beberapa teman yang sudah kasih saran ya. Kasih saran Kak, ini ke Pantai Amban boleh. Kalau Pantai Amban tuh lebih kayak gimana, Bro?
0: Pantai Amban itu yang tadi, yang saya bilang Pantai Amban dia cocoknya buat sunset, nyari sunset sore-sore gitu, itu enak sekali.
1: Oke. Terus sarangan Tawang Mangu. Oke, Bran, Pantai Bakaru bahaya ombak katanya, betul enggak?
0: Iya.
1: Jadi kalau di Jawa ini kan terkenal pantai selatan yang bahaya kan. Nah, kalau di Pantai Bakaru seperti itu enggak?
0: Pantai Bakaru? Kenapa?
1: Lebih bahaya enggak?
0: Ya enggak juga sih, biasa aja.
1: Biasa aja. Iya. Katanya ini ada yang bilang Pantai Bakaru bahaya ombak katanya.
0: Iya, kalau lagi pasang kan pasti bahaya, Mas.
1: Oh iya, dimanapun asal kalau di pantai ya yang namanya pasang pasti berbahaya. Berapa lagi lu enggak bisa berenang gitu kan?
0: Iya, bisa, Mas. Iya,
1: kamu bisa berenang?
0: Bisa.
1: Bisa. Kamu saudara berapa sih, Bro?
0: 3.
1: Kamu nomor?
0: 1.
1: Nomor 1. Berarti ada adik ya. Cewek, cowok.
0: Cowok semua.
1: Cowok semua. Yang paling kecil?
0: Cowok.
1: SMP.
0: SMP. Enggak, SMA.
1: Oh, SMA.
0: SMP.
1: Yang bener nih, yang mana sih?
0: Apa, mau SMA lah.
1: Oh, berarti SMP tapi tingkat akhir.
0: Iya.
1: Yang nomor 2 SMA.
0: Kuliah.
1: Oh, sudah kuliah. Berarti lu di sini sama adik dong. Kuliahnya di sini juga atau?
0: Kuliahnya di sini juga.
1: Oke. Kenapa milih kuliah di sini? Ini menarik.
0: Wah.
1: Apa karena di sana tidak ada universitas?
0: Ada. Di sana universitasnya Universitas Papua. Itu universitas negeri.
1: Oke.
0: Jadi itu universitas yang paling besar di sana sih.
1: Banyak mahasiswa dari sana semua ya. Oke. Kenapa nggak kuliah di situ, Bu?
0: Ya pengen keluar aja cari asik, pengalaman.
1: Asik. Ya, pengen tahu tanah kelahiran dari babi. Oke, ini ada juga Kak Sandi dari Fitra. Terima kasih. Pantai Bakaru bahaya ombak. Oke. Bosan di Papua makanya merantau ke Papua. Bosan di Papua makanya merantau ke Papua, ke Jawa. Oh, maksudnya ke Jawa. Ini dari Bran. Oke, makasih Bran ya. Bran ini mungkin nama panjangnya Gibran kali ya.
0: Iya.
1: Karena kan pernah ke pantai apa tadi?
0: Bakaru.
1: Oke, Bro, kalau secara culture dari atau secara geografis dari Manokwari sendiri itu kayak gimana? Kayak Malang, kayak Surabaya atau kayak tempat yang lain mungkin kamu yang pernah kamu tinggal di sini?
0: Ya kurang lebih sama sih di Jawa gini. Jadi musim
1: kayak hujan. Kayak di Malang gini enggak secara model-model kayak jalan, tata letak kotanya?
0: Oh, berbeda, Mas.
1: Kalau di sana?
0: Di sana ya Jalan maksudnya kayak gimana tuh?
1: Kayak jalan-jalannya, kalau di sini kan ada Jalan Soekarnata yang modelnya kayak gitu.
0: Oh, ada. Di sana ada nama tempat jalannya kan. Jalan Gosi, Jalan Jalan Sanggeng.
1: Terus modelnya juga sama.
0: Sama.
1: Letak-letak ada ruko-rukonya juga.
0: Ada, pasti.
1: Berarti sudah ramai dong.
0: Ramai sekali.
1: Biasanya kalau di Malang kan, kamu udah tinggal di Malang nih, pasti tahu nih. Di Malang nih kayaknya kalau malam tuh kayak nggak ada matinya gitu loh. Iya kan, masih ada di atas jam 12 tuh masih ada lalu-lalang orang. Kalau di sana apakah juga seperti itu?
0: Seperti itu juga, Bang.
1: Oh, berarti udah.
0: Cuman ya tidak seramai Malang sih.
1: Seriusan tidak seramai Malang?
0: Iya, tapi tetap masih ada banyak
1: ya, beberapa. Walaupun tidak, istilahnya masih tetap ada. Kalau dulu mungkin sebelum maju, mungkin dulu kan abis maghrib udah gak ada orang gitu kan.
0: Iya.
1: Ya. Kamu kecil masih, apa yang membuat kamu merasa sangat berbeda sekali ketika kamu datang ke Malang dengan daerah asal kamu?
0: Saya lahir besar di sana, Mas.
1: Lah iya, maksudnya ketika kamu datang ke Malang kan, ketika kamu kuliah di Malang, ketika kamu menuntut ilmu di Malang, yang paling mendasar, wah ini beda ya kak, ternyata kalau di sana gitu, apa dari susu, dari sihi apa, dari segi suhunya atau dari segi masyarakatnya?
0: Ya dari, kalau dari suhu sih sana panas
1: sekali.
0: Panas
1: bisa sampai berapa
0: di sana?
1: 100 derajat
0: di dong. Ya di atas 25 mungkin.
1: Di atas 25 derajat.
0: Iya. Oh. Jadi di sana itu panasnya bukan panas-panas sumpek polusi gitu, bukan, Mas.
1: Oh, panas lebih panasnya memang benar-benar panas karena matahari.
0: Iya.
1: Kalau di sini kan panasnya karena polusi ya.
0: Iya.
1: Di sana ada macet enggak?
0: Enggak ada, Mas.
1: Enggak ada, serius.
0: Enggak ada.
1: Oh. Ini ada yang bilang panasnya langsung hadap ke laut mungkin. Betul.
0: Iya, kalau di pesisir panas memang, Mas.
1: Kamu jauh dari pesisir?
0: Saya di daerah SP namanya. Di itu
1: transmigrasi gitu.
0: Ya, jadi agak jauh dari pesisir. Mungkin kalau sekitar pesisir, sejaman.
1: Sejam. Oh, iya. Yeah. Tidak ada macet tapi ada palang, betul.
0: Iya, ada palang.
1: Palang itu palang apa, Bro? Kayak portal gitu.
0: Palang itu ya demonstrasi dari masyarakat. Jadi kayak demo apa segala macam, macam. Kayak kejadian kecelakaan misalnya di jalan itu kan ada enggak terima atau gimana kan di palang jadi.
1: Jalannya di palang.
0: Iya.
1: Tapi enggak ada macet di sana, cuy.
0: Ya kalau di Palang doang.
1: Oh, ya, kecuali di Palang ya.
0: Iya, Palang
1: kalau macet. Kalau sana, kalau apa namanya momen Agustusan gini berarti juga banyak karnaval.
0: Banyak.
1: Tapi nggak ada yang pakai sound horek.
0: Betul.
1: Keren.
0: Kecuali daerah yang transmigrasi.
1: Iya, yang rata-rata orang Jawa.
0: Betul.
1: Gitu
0: ya. Oh, iya. Oh, di asli masyarakat Papuanya nggak ada.
1: Tapi tetap ada karnaval juga di sana.
0: Ada.
1: Oh, keren.
0: Justru kalau di Agustusan begini, 17 Agustusan ini pernah saya ngerayain apa? Upacara di bareng teman-teman trail itu di Gunung Anggi, Mas.
1: Di Gunung Anggi. Jadi pengibaran benderanya di Gunung Anggi.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Kamu suka trail juga?
0: Suka.
1: Motor trail? Berarti sama Javier dong?
0: Sama.
1: Jangan-jangan atlet juga kamu?
0: Iya. Saya nggak sekompetitif itu.
1: Seriusan? Tapi cuman sukanya.
0: Ya,
1: ngetrailnya lebih ke milih apa, alam juga atau bagaimana?
0: Ya, touring, terabas, touring gitu.
1: Terabas touring?
0: Ya, touringnya kayak, yo kayak jalan-jalan ke jauh-jauh gitu.
1: Biasanya sendirian atau sama orang tua juga?
0: Itu,
1: dari bapak kayaknya.
0: Iya, dari bapak.
1: Oh,
0: betul. Okay. Bapak hobi ke trail.
1: Akhirnya nurun lah ke anak ya. Ke Sandi nurun dia. Keren. Bapak, gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Seberapa sering kamu telepon bapak?
0: Sering sih. Ya, sekalian nanya apa?
1: Sekalian, Pak, uang habisnya gitu. Ya gitu, biasain gitu, coy. Betul gak?
0: Ya.
1: Oke, menarik sekali. Berarti kalau di sana, kalau di sini kan sekarang ketika kita mau nge-trail gitu ya. Motor trail merek apa katanya? Motor trailnya merek apa katanya? KLX, bukan? Enggak lah, gak mungkin. Kalau di sana gak ada KLX.
0: Ada, Mas. KLX, CRF, macam-macam. KTM.
1: Kalau lu pakai apa? KTM lu ya?
0: Iya, CRF kalau saya punya.
1: Gak mungkin. Gak
0: ya.
1: Orang Sandi pakai CRF gak mungkin. CRF itu kan katanya ini rentan. Apalagi kalau dipakai di Medan Papua sana lebih harus kuat lagi. Minimal KTM lah.
0: Ya di sana kan ini gak standar, Mas. Ini.
1: Oh.
0: Jadi dimodif-modif sama orang-orang.
1: Ya, punya KTM bapaknya itu, Mas. Ah, lu kan motor bapak bisa sering dipakai lu berarti ya.
0: Ya, cuman udah dijual itu.
1: Eh,
0: udah dijual.
1: Kenapa ngapain dijual?
0: Ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Ada motor saya nggak kepake.
1: Oh iya kan. Oh iya benar ya. Berarti kamu sebelum di sini justru nggak pernah pakai itu.
0: Nggak pernah mas.
1: Praktis ketika kamu pindah ke Malang ini untuk sekolah nggak pernah motor trail sama sekali.
0: Nggak pernah.
1: Sama sekali?
0: Sama sekali.
1: Kalau si Javier masih ya?
0: Nggak. Ya jangan latihan.
1: Oh iya betul. Kenapa kamu nggak pengen jadi atlet juga?
0: Pengen mas, cuman saya nggak seriusin.
1: Oh, jadi kayak separuh-separuh aja.
0: Iya.
1: Lebih suka ngapain bro?
0: Ngapain ya?
1: Bola.
0: Ya bola.
1: Main bola masih?
0: Ya.
1: Kalau di sana tuh rata-rata main bola. Memang olahraga favorit di sana bola.
0: Betul mas, bola. Betul? Pasti itu. Okay. Kalau nggak bola ya motor, trail gitu.
1: Kasti nggak ada kasti?
0: Kasti?
1: Nggak tahu olahraga kasti ya?
0: Pernah di sekolah saya main kasti.
1: Oh di sekolah ya. Tolak peluru. Angkat besi gitu. Futsal paling gacor katanya di sana.
0: Apa?
1: Futsal lagi marak juga di.
0: Wah gacor itu.
1: Iya sih paling.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Itu pasti ada event-eventnya mas.
1: Pasti ada eventnya.
0: Iya adik saya itu sering main futsal.
1: Tenis meja
0: ada mas.
1: Padel ya.
0: Padel
1: belum ada.
0: Padel nggak tahu.
1: Iya.
0: Soalnya itu kan baru kan mas. Betul. Itu saya sudah di sini.
1: Oh sudah di sini. Tapi di sana belum tahu ya. Belum ini tahu. Ada Black Steel dari Manokwari. Apa namanya Black Steel
0: itu? Itu tim futsal.
1: Oh.
0: Itu jadi kayak Jayapura kan ada nama tim sepak bolanya Persipura. Kalau Manokwari ada tim futsalnya Manokwari. Apa? Black Steel Manokwari.
1: Kalau tim sepak bolanya ini ya Perseman. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Perseman Manokwari kan. Tapi sekarang turun kasta tuh buyar ya?
0: Ya
1: bubar.
0: Ya masih aktif sih ada.
1: Cuman di Liga 4 kali ya. Iya kali ya. Black Steel dari Manokwari. Yo, ini Black Steel ini terkenal ya Manokwari. Perseman Manokwari itu
0: kan biasa main mas sama.
1: Betul di Liga Futsal Profesional Indonesia.
0: Ya, ketemu kan ada Black Steel. Ketemu Persoba apa? BTS. Tahu?
1: BTS.
0: Bintang Timur Surabaya.
1: Oh iya betul. Iya. Ketemu sama ini juga Unggul.
0: Unggul
1: FC. Itu kan ikut ini. Ya, serius ada, Bro. Iya. Oh, yang sana tuh terkenal. Kalau ini sorry, Bro. Freeport itu di mana?
0: Freeport itu di ini di dekat
1: Timika.
0: Iya, itu di Tembagapura namanya.
1: Tembagapura jauh masih dari
0: jauh kalau dari mana kali? Kalau dari Jayapura dekat.
1: Kalau dari Manokwari masih berapa jam?
0: Manokwari itu harus pakai pesawat.
1: Harus pakai pesawat dan itu paling sejam ya?
0: Ya, satu jam ya. Okay, satu jam okay. Setengah.
1: Oke. Saya tuh penasaran banget. Tuh ingin tahu. Selama ini kan saya paling lihatnya cuma dari apa sosial media gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Manokwari itu daerahnya kan pegunungan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Berapa musim di sana bro?
0: Berapa musim di sana ya 2 aja mas.
1: 2 aja.
0: Panas. Hujan.
1: Biasanya panas itu range di bulan berapa sampai berapa?
0: Ini lagi musim panas.
1: Lagi oh berarti sama dengan di sini ya.
0: Mm-hmm.
1: Lagi musim panas. Kalau hujan di sana tuh bisa berhari-hari katanya.
0: Iya, bisa. Saya sampai hafal mas, kapan hujan, kapan panas. Pasti setiap minggu pasti ini.
1: Setiap minggu itu pasti hujan?
0: Enggak, setiap hari minggu sore gitu pasti
1: hujan?
0: Hujan.
1: Alasannya kenapa?
0: Enggak tahu, karena mungkin daerah saya dekat pegunungan ya mas.
1: Oh, iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Apa, mendungnya dari atas ke bawah gitu.
1: Iya. Tapi kalau daerah pegunungan kan biasanya sejuk, kayak Batu gitu kan sejuk bro.
0: Ya emang sejuk mas.
1: Di Manokwari itu sejuk?
0: Di daerah pegunungannya.
1: Oh, tapi kalau di daerah kamu karena udah
0: soalnya kalau soalnya kan masih hutan gitu kan.
1: Betul.
0: Masih
1: betul,
0: banyak
1: betul,
0: hutannya.
1: Betul. Jadi memang kalau di sana itu panasnya bukan karena panas
0: polusi gitu.
1: Polusi, tapi lebih panasnya itu karena memang panas dari alam aja gitu ya.
0: Iya. Soalnya kalo, juga di sana kan enggak ada kayak industri kayak
1: betul sih yang mengganggu. Motornya juga enggak banyak gitu.
0: Iya.
1: Tapi ada enggak bro kayak semacam angkutan umum gitu. Kalau di sini kan ada ADL, LDG, terus sekarang ada Transjatim. Kalau di sana belum ada?
0: Ya kayak taksi-taksi biasa. Jadi taksi angkot-angkot gitu kayak.
1: Oh, angkot kecil-kecil gitu.
0: Iya.
1: Cuman kan kalau daerahnya itu adalah daerah yang pegunungan kan agak susah.
0: Itu nah ini. Itu harus pakai Hilux maksudnya 4 yang 4x4.
1: Oh, 4x4
0: ya.
1: Sama dengan 16 4 enggak sempat harap dibalas. Iya.
0: Jadi ada teman saya dia apa
1: bisnis
0: nakes di pegunungan sana.
1: Uh-huh.
0: Jadi PP itu ya harus pakai motor, apa motor, kalau nggak motor trail ya pakai mobil Hilux, mobil besar.
1: Jadi memang di sana kalau motor-motor kecil kayak Brio gitu sudah nggak mampu ya.
0: Aduh itu cedak.
1: Karena memang jalan masih jelek. Tapi dilewati Trans Papua kan?
0: Iya.
1: Ada Trans Papua.
0: Apanya itu?
1: Jalan Trans Papua itu kan kemarin habis di waktu kemarin kan sudah ada, sudah.
0: Iya pasti juga. Sudah. Paling jalannya setengah aspal, setengah jelek gitu mas.
1: Oh belum semuanya.
0: Iya belum merata.
1: Oke. Okay. Tapi itu menghubungkannya memang ke seluruh Papua nggak bro?
0: Menghubungkan ke seluruh Papua.
1: Cuman memang
0: yang mendekat, yang dekat-dekat aja sih.
1: Iya, karena kan nggak mungkin terjangkau semuanya ya. Oke, okay. Tapi menariknya adalah di Trans Papua, di Trans Papua, di Papua itu berarti ada kayak bis-bis antar kota gitu juga?
0: Nggak ada.
1: Serius?
0: Kalau bis ya ada, cuman pengantaran kayak Trans Jatim gitu-gitu nggak ada mas.
1: Oh, jadi dari kota satu ke kota satu ada, tetap ada.
0: Kan nggak bisa mas, kota ke kota lain jalannya.
1: Iya ya. Jadi kayak benar-benar ya Manokwari.
0: Iya.
1: Yang menghubungkan Manokwari dengan Jayapura itu berarti memang aksesnya apa? Jalan darat kah atau pesawat?
0: Kalau pesawat, kapal, jalan darat ya cuman mobil-mobil tertentu aja.
1: Nggak semua mobil bisa.
0: Betul.
1: Makanya itu bis nggak ada.
0: Betul.
1: Oh iya, karena memang lewatnya lewat masih benar-benar hutan.
0: Iya, jadi jadi bis itu cuma buat akses di kota saja, kota atau sekitar yang
1: lain. Iya, makanya mungkin kayak sini ke Panjen, Batu gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Maksudnya kan kalau sini ke Surabaya itu kan sekarang bisa, kalau di sini mah udah ada tol, lewat jalan darat bisa. Kalau di Papua itu ya kalau di Malang mau ke Surabaya ada jalan jalur darat, tapi harus pakai mobil yang memang spesifikasinya buat off-road.
0: Betul.
1: Terus kalau nggak gitu, lo bisa pakai pesawat.
0: Iya.
1: Dan itu biayanya
0: mahal.
1: Oke. Okay. Ada yang bilang kalau makan makanan yang ada di Papua itu harganya mahal.
0: Sebenarnya ya bisa termasuk mahal sih mas.
1: Kalau makanan tertentu ya.
0: Iya. Apalagi kalau di pendalaman tuh pasti kayak misal contoh saya aqua gini mas, di sini kan aqua botol,
1: air mineral
0: ya, air mineral gitu yang sedang ya itu kan di sini 3.000-an, di sana ya 5.000, bisa kalau di pendalaman bisa lebih 10.000 mungkin.
1: Kalau mie instan
0: ya sama mas
1: ya, harganya sama
0: enggak? Beda pasti.
1: Maksudnya, tergantung daerah.
0: Ya, kalau okay. Di kota pun paling masih berapa?
1: Oh, kalau
0: di sini
1: tidak juga, kalau di kota paling ada beda 1.000 sampai 10.000. Kalau pedalaman lebih mahal lagi.
0: Iya betul.
1: Tapi memang daerah pedalamannya masih ada, Bu?
0: Adalah.
1: Dan mereka praktis tanpa akses internet, akses listrik.
0: Internet aja.
1: Ya karena pakai seluler ya. Tapi listriknya nggak ada dong.
0: Listriknya tergantung tempatnya. Ada yang sudah ada. Memang kayak pusat-pusat, memang pusat kayak kecamatan distriknya.
1: Kota kecamatan
0: ya. Itu pasti ada listrik.
1: Oh iya.
0: Cuman ya pasti sering mati atau segala macamnya gitu.
1: Betul. Pakai genset berarti ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi di rumahmu aksesnya semuanya aman
0: kan? Aman.
1: Aman ya.
0: Kamu masih terjangkau.
1: Gitu. Kamu lebih suka tinggal di mana sih bro?
0: Di sana sih,
1: karena di sana dekat orang tua.
0: Iya betul, itu salah. Dan itu salah sana, paling pertama
1: salah, itu alasan pertama. Iya. Terus ke alasan keduanya karena di sana itu nggak ada macet.
0: Betul.
1: Iya. Karena jujur kalau lo kan yang biasa tidak di daerah macet terus kemudian kamu pindah ke daerah macet itu kan bikin pening kan?
0: Aduh iya mas,
1: iya kan.
0: Di sini apa, jalan sedikit udah dapat macet
1: tuh gitu. Jalan sedikit dapat macet, sedikit-sedikit kok macet ya.
0: Iya. Sana kan macetnya tipis-tipis.
1: Betul, betul. Paling kalau ada kecelakaan aja baru dipalang. Oke, bro, terima kasih Sandi hari ini udah ngobrol, sudah hampir 60 menit kita ngobrol. Terima kasih buat yang sudah join di live kita ya kan, dan pastinya untuk Anda yang penasaran juga dengan budaya Papua, kalian bisa ya paling enggak browsing gitu ya. Ini adalah bagian atau daerah yang menjadi bagian dari Indonesia, dan tentunya saya juga bangga menjadi Indonesia karena begitu banyak dan beragam sekali budaya yang ada. Salah satunya adalah budaya yang ada di Papua. Nama tarian khas dari Papua?
0: Nama tarian khas Papua banyak sih.
1: Banyak ya?
0: Banyak.
1: Bola Bali.
0: Iya.
1: Oke deh. Terima kasih Sandi ya sudah bergabung. Kalau begitu saya juga harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini dari Cari Panggung. Terakhir, ada pesan apa untuk semuanya yang mendengarkan siaran kita ini? Ada pesan apa?
0: Ya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan kisah tipis-tipis dari Manokwari. Semoga
1: menginspirasi
0: bermanfaat buat teman-teman yang mau liburan ke Manokwari.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Sandi dan saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bila Taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serikat Rumah Potong Hewan atau RPH, di mana harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh menipisnya ketersediaan sapi lokal, yang mana kondisi ini membuat pemotong dari RPH mulai mengandalkan sapi yang didatangkan dari luar daerah. Di sisi lain, harga sapi dari luar turut dipengaruhi nilai tukar dolar. Kondisi ini pun kemudian berdampak pada biaya pengadaan sapi hingga harga daging yang dijual kepada masyarakat. Eko juga menyebutkan Diskopindak masih terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan daging sapi di sejumlah pasar Kota Malang. Pemerintah belum memprioritaskan operasi pasar khusus daging sapi. Dan saat ini operasi pasar lebih diarahkan untuk kebutuhan 9 bahan pokok. Meski begitu, perkembangan harga daging sapi tetap dipantau untuk mengantisipasi kenaikan yang semakin tinggi. Dan terakhir, Eko menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan di tengah kenaikan harga. Pemerintah juga diminta untuk lebih bijak dalam berbelanja sembari menunggu perkembangan pasokan daging sapi. Demikian Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, pendengar setia Pro4 RRI Malang? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kali ini bersama dengan saya, Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan beragam lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengerin di hari ini ya. Dan jangan lupa Anda semuanya juga bisa request lagunya di kita ya di hari ini. Langsung aja bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kamu juga boleh banget ya di 0815 5 6 9 10 5 3.

Monggo-monggo, geng, yang mau gabungan di sore hari ini, kalau tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya, dengan beragam lagu dangdut yang bisa Anda dengarkan di sore hari ini. Dan tentunya di hari ini yang sudah di hari Kamis ya, nggak terasa waktu berjalan dengan cepat, dan kurang beberapa hari lagi kita semuanya akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Wow, pasti udah pada rame ya di kampung-kampung, di jalan-jalan, luar biasa. Ini udah mulai banyak ornamen serba merah putih atau bahkan bendera merah putih yang sering kali kita jumpai di sepanjang kita melangkah ya, pendengar ya. Aduh, kalau udah memasuki bulan Agustus ini memang enak banget ya, kayak lebih semangat aja gitu dibandingkan dengan biasanya. Mungkin karena kita mau menyambut hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kalau udah bulan Agustus ini bawaannya kayak semangat aja gitu. Ya yang penting nanti ya apapun itu, semoga kita semuanya bisa merayakan dengan perasaan yang bahagia, dengan penuh sukacita, dan dengan kegiatan-kegiatan menarik lainnya tentunya. Goyang Senggol masih akan menemani Anda dengan beragam lagu dangdut pilihan ya, yang mana tadi udah kita buka dengan lagu Goyang Senggol ya, yang menjadi opening song kita pada hari ini. Dan kemudian kali ini kita sapa lagi, kita dengerin lagi maksudnya ya, kita dengerin lagi lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan spesial untuk Anda ya. Kali ini kita dengerin lagu dangdut lama dari penyanyi Elvy Sukaesih, kali ini ada Bukankah Kau Tahu. Selamat mendengarkan.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.

0: Maksudnya digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Dan tentunya di sore hari ini kita goyangin aja semuanya dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita sapa dulu ada yang telah bergabung via telepon. Ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi
0: nomor satu Bunda Riatin.
1: Nomor satu, hore.
0: Oh, makaniku. Nomor satu di hatiku.
1: Senengi. Mbak Yaya.
0: Dalam.
1: Kangen sekali.
0: Enggak, lama tak berjumpa. Lama tak berjumpa.
1: Ya, kemana aja saya?
0: Ya di Malang aja Bunda Riatin, cuman ya, libur.
1: Iya.
0: Betul. Jadi dengan kabar gimana? Sehat
1: tambah
0: ya?
1: Cantik aja.
0: Oh, tambah itu cuantik, tambah itu. Awet muda. Hmm.
1: Itu. Kalau bajunya lorek-lorek.
0: Lah nggih niku, waduh koyo
1: ABG. Ya ABG. Dari umure 76, tahun 75 tahun 50.
0: Lah nggih, tapi enggak kelihatan lho Bunda Riatin ini cantiknya awet. Cantiknya jan uawet wis pokoke Bunda Riatin ini.
1: Iku sing jati awak dhewe.
0: Nggih.
1: Timur, sing
0: jaga umur.
1: Kalak ngombe luwe mangan, luwe istirahat, antuk turu. Mangane harus hati-hati, aja
0: dipakan
1: lemak iku.
0: Oh nggih.
1: Sayuran dan buah-buahan.
0: Sayur.
1: Tahu tempe.
0: Tahu tempe. Oh nggih leres.
1: Awak hati-hati, sing ada dicoba awak dhewe.
0: Betul, betul 100.
1: Utara, hidup sementara.
0: Hidup sementara.
1: Timur, utara, selatan. Selatan itu buta selawatan. Sayang temanku semuanya ya, jangan lupa ya. Sholawatulahumma'alaikum. Sholatulahumma'alaikum. Jangan lupa temanku semuanya ya.
0: Leres, Bunda Riatin.
1: Barat itu akhirnya apa? Dia bikin akhirat.
0: Akhirat.
1: Betul,
0: leres.
1: Aki amale, tak begini setahun bisa nampak ponas, yatim piatu nang buat rondo.
0: Betul, Mbak Yaya. Betul sekali.
1: Iya, pinter.
0: Bunda Riatin pointer wis top nomor satu.
1: Iya semuanya. Teman-teman jangan lupa ya. Pendino aku tunggu guyu ping 4.
0: Ping 4 apa aja itu? Ping pindo, ping pindo apa ping 4?
1: Ping 5. Jadi awet muda.
0: Awet muda. Waduh duh.
1: Aku sering guyu HP, ambil radio, tapi jangan tetap sendiri loh ya. Sama Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Nanti lagunya aku jajah tulis di situ. Ayo diwaca.
0: Loh ya sudah tak baca ini loh. Ya lagune Senyum dan Hatimu Ike Nurjana.
1: Dan senyumi Mbak Yaya. Betul.
0: Nggih, betul.
1: Kadhe bojo, senyumi Adinda dan Kakanda.
0: Waduh Adinda dan Kakanda.
1: Kakanda.
0: Kakanda.
1: Senyum manis sekali.
0: Gitu. Waduh Kakanda segendi iki.
1: Senyum manis sekali. Gitu.
0: Betul. Betul. Masya Allah.
1: Lagu apa?
0: Senyum dan hati.
1: Senyum dan hatimu. Saya kirimkan kepada Umar Lena.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sriana. Sri Utami. Bu Pandan. Pandan bisa kepongi. Ayo Bu Pandan tak anteni.
0: Ayo Bu Pandan monggo gabungan.
1: Bu Pandan datin lomba-lomba pinter lomba-lomba melok lomba itu meriahkan kemerdekaan.
0: Meriahkan. Waduh.
1: Pak
0: Widi Bu Widi.
1: Ikut lomba koro. Pak Ismaya. Ayo Pak Ismaya. Penyiar idola aku kayak ono parian. Mbak Yaya.
0: Monggo.
1: Ayo cepetan, tante ini pari aneh kanggo Mbak Yaya. Paris, iki lo Paris penyari dalai Paris. Ya penyari dalai pendaratan barang. Bu Indah, Pak Dono, dari Ulu Andeng, Jumbo Utara. Dapet titik wakir, ayo. Punya temi.
0: Punya temi, budaya.
1: Ada pun cepat nih, Mama Adi, Mama Dika, Mama Rian, Mama Yuda. Ayo tante ini Buleha.
0: Ayo monggo Buleha monggo gabungan.
1: Mbak Nawang gak khawatir.
0: Nggih, Mbak Nawang semoga sehat nggih.
1: Amoy di Taiwan, Bu Sri Bolton di Amerika, Mas Ari, Mas Satyo, Bambang, itu dari Surabaya, dan Jember, Sumawi, Kalimantan, Jakarta, ini kemirengakan ya Mbak Yaya, Sumatera, Papua, Amerika, Banten,
0: monggo ayo ditunggu Bunda Riatin.
1: Sayang.
0: I love you pool.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin, ditunggu lagu nih. Matur suwun pun gabungan nggih. Doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga. Dan sekarang kita sapa lagi, ada yang bergabung via telepon, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Mantap, semakin digoyang semakin asik ya, bukan semakin lalalala lagi Bu. Bunda, Ibu Sri Purnomo, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah.
2: Sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan semua, nggih. Amin. Nggih, niki jenengan badhe request lagu napa?
2: Lagu nipun Tiada Duanya.
0: Tiada Duanya Imam Arifin apa sinten?
2: Nggih, sakerso panjenengan.
0: Oh, sakerso nggih. Tiada Duanya nggih. Tiada Duanya, sebentar tak carikan. Oh iya, ini ada Imam Arifin. Leres, salamnya buat siapa?
2: Salamipun kagem sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
2: Sampun diwakili Bu Riatin ya kalau mau.
0: Oh nggih, siap.
2: Ajeng kagem Mbak Yaya. Tetap sehat, semangat.
0: Amin.
2: Dan selalu bahagia bersama keluarga cinta.
0: Amin. Matur suwun sangat. Nggih, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga nggih, Ibu.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami Ibu Sri Purnomo ditunggu nggih lagune.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sapa lagi, ada penelpon ketiga kita, ada Babe Mus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Mantap, Babe Mus, gimana nih kabarnya? Kabar baik ya?
3: Iya, baik dong. Apalagi udah denger suaranya Mbak Yaya.
0: Waduh.
3: Langsung sembuh gitu ya.
0: Aduh, alhamdulillah.
3: Obat kali.
0: Makanya itu, Babe kan kemarin sempat ini nggak enak badan ya. Sekarang udah enak kan ya, Be ya?
3: Ya, agak lumayan lah.
0: Gitu. Agak lumayan.
3: Apalagi umur udah kata orang Malang bilang udah kewut.
0: Waduh, enggak lah, masih jiwa muda ini mah. Jiwa muda, dibikin muda aja iya, lah babe.
3: Iya, syukuri aja deh.
0: Disyukuri aja, betul, betul.
3: Iya. Yeah.
0: Babe, Jakarta, iya. Gimana gimana? Jakarta dengerin gimana?
3: Bunda Riatin, lucu, ya.
0: Oh iya, Bunda Riatin tuh.
3: Panas.
0: Oh panas.
3: Panas agak panas ya.
0: Agak
3: tapi
0: panas,
3: tetap anginnya kenceng.
0: Oh baik.
3: Tetap kenceng. Gitu.
0: Oke, jaga kesehatan ya babe ya.
3: Amin, sama juga ya buat seluruh pendengar
0: Perempat
3: Malang terus. Tetap sehat ya juga penyiar-penyiarnya juga krunya semuanya.
0: Amin.
3: Yang ada di panggung 58 tetap sehat semuanya.
0: Amin amin. Iya. Terima kasih babe.
3: Mbak Yaya, dalam lagi kalau Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan. Gue balik ke Malang.
0: Wah, mantap babe. Kapan nih be? Boleh di-spill enggak ini waktunya kapan gitu ye?
3: Ya makanya itu yang jadi agak gimana belum pasti.
0: Okay.
3: Insyaallah
0: ya. Wah, ini kabar membahagiakan babe, ditunggu.
3: Kangen banget semuanya.
0: Enggih.
3: Dulu banyak ya waktu zaman masih muda dulu, masih ada angkot CKL dulu.
0: CKL
3: pernah,
0: iya.
3: Lewat depan candi panggung kalau ada salamut dari Finolia gitu. Dari arah Trogomas, terus masuk ke Finolia, terus depan ke Soekarno Hatta, terus lewatin Kalpataru, Tapak Doro, turun itu Tapak Doro tempat Aye menetap dulu.
0: Oke, baik babe, masih inget ya naik CKL. Kalau sekarang angkot udah mulai jarang nih babe di Malang.
3: Enggak ada.
0: Iya ya, ada tapi cuman dikit. Enggak yang banyak kayak dulu. Dulu kan banyak ya jurusannya ada ABB, ada apa itu AG, CKL, terus CKL, apa itu ABG, ya. ABG juga ada ya, bukan anak baru gede ya be ya, tapi itu jurusan angkot nih. banyak dulu.
3: Kalah sama kayak Grab ke
0: ojek gitu. Iya, betul.
3: Tapi ya itulah hidup. Perubahan itu membawa ke kemajuan buat bangsa kita Indonesia yang tercinta ini.
0: Iya.
3: Sekali merdeka tetap merdeka ya. 17-an nanti ya.
0: Amin. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong soal angkot, ayah jadi kangen dulu zaman sekolah nih, Bem. Naik angkot gitu ya, terus waktu mau main ke rumah teman gitu nunggu angkot gitu ya.
3: Dulu ya sekolahnya di mana?
0: Dulu saya sekolahnya di SMA 9 situ, Bib. Belakangnya RRI. Di SMA 9.
3: Oh, belakang RRI Malang.
0: Iya, SMP-nya di SMP 11 situ, B, deketan sini. Itu pulang pergi naik angkot, B.
3: Iya. Anak juga sekolah dari SD, SK TK dibunuh. Terus SD juga di SD-nya juga SMA-nya SMP-nya SMP 20. SMA-nya SMA 2 di dekat apa sih? Gatot Subroto.
0: Oh iya, betul.
3: Kuliahnya di Bandung di pagi aja kebetulan dapat beasiswa di Bandung gitu.
0: Keren. Ayah dulu mau masuk ke SMP 20 nilainya tidak cukup be, jadinya ke SMP 11 dulu be ayah.
3: Enggak cukup.
0: Iya, emang jodohnya di SMP 11 be ya.
3: Jodohnya
0: emang di situ. Iya, yang penting mah kita niat belajar ya be.
3: Belajar harus.
0: Terus dong.
3: Kalau nggak percaya itu tanya Bu Purnomo tuh Sri Purnomo.
0: Oh betul, itu ibu kan guru.
3: Betul.
0: Oke deh, B, ini mau request lagu apa nih?
3: Lagu sekarang kan banyak apa ya, dunia kita tuh agak negara kita ini agak amburadul gitu ya. Tapi ya itulah, tapi kita tetap tabah, tetap berada di jalan yang benar ya. Jalan yang direstui oleh Allah itu aja. Biarkan orang yang bagaimanapun, biarkan mereka bagaimana adanya aja deh, kita tetap tabah dan kita kuat selalu berada di jalan yang benar, insya Allah ya, amin.
0: Insya Allah, iya.
3: Maka itu tetap dengerin Cahaya Ning Ati gitu loh.
0: Siap, Babe, nah, terima kasih banyak ya, Be.
3: Dan lagunya Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan. Roma Irama ya, Be.
3: Jangan
0: yang Roma. Oh, jangan yang Roma. Rafina, yang mana Alvira, nih? Yang siapa?
3: Rafina Alvira.
0: Oh, Rafina. Sebentar ya, Be. Kami carikan dulu ya, Be. Takutnya tidak ada. Tapi kami cari ini apa namanya? Kami usahakan dulu. Berarti nanti kalau ada Rafina, Rafina aja ya, Be.
3: Iya.
0: Oke, deh. Rafina Alvira.
3: Kita semua bukan manusia-manusia yang penuh kepalsuan.
0: Siap, Be.
3: Mudah-mudahan ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Oke, salamnya tetap buat semuanya tanpa terkecuali ya, dari utara, selatan, barat, timur, menjadi satu di Candi Panggung 58. Jadi Merauke sampai Sabang, Torang, semua buat saudara, juga RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Babe Mus dari Jakarta sudah menyempatkan untuk gabungan. Pokoknya ditunggu aja ini Rafina Alvira Tabir Kepalsuan, nanti kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kali ini kita sapa dulu dari WhatsApp ya, ada Pak Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya dari Pak Nan. Halo Pak Nan, pripun kabari? Semoga sehat nggih. Ini salam kenal sedaya pecinta perempat RRI Malang, dan kali ini untuk Mbak Yaya kebagian sehat rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Masih digoyang senggol, pokoknya bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan di sore hari ini, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan kali ini kita dengarkan dulu ada satu lagu dari Ikke Nurjanah dengan Senyum dan Hatimu. Selamat mendengarkan.

Hallo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.

Mendengar setiap perempat RRI Malang dapat kami informasikan bahwasanya untuk siaran kami di radio ini untuk sementara akan dinonaktifkan ya selama 10 menit. Dan tentunya siaran kami masih akan berlanjut lewat aplikasi RRI Digital atau di website kami di rri.co.id ya. Nanti setelah 10 menit siaran kami akan berjalan normal kembali, yakni bisa Anda dengarkan via radio ya atau bahkan di aplikasi RRI Digital seperti itu. Masih digoyang single, tentunya kali ini kita lanjutkan lagi mendengarkan lagu Tabir Kepalsuan dari Revina Elvira.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perayaan hari ulang tahun ke-39 RMA di Kota Batu berlangsung dalam suasana guyub dan penuh dengan kebersamaan di halaman Balai Kota Among Tani pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Wali Kota Batu Nur Rohman turut hadir dan menyampaikan pesan kepada Aremania untuk menjaga kecintaan terhadap Arema lewat dukungan yang positif. Nur Rohman juga mengapresiasi Aremania Batu yang telah melibatkan pemerintah Kota Batu dalam perayaan

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, Ing Pas Jam 17.

Mendengar setia Pro 4 RRI Malang, ya mohon maaf karena memang ada kendala teknis sehingga untuk pemancar siaran radio ini akan dimatikan selama beberapa waktu tertentu ya. Info dari tim teknik kami memang untuk waktu menonaktifkan pemancar ini kurang lebih selama 1 jam. Tapi tenang saja, siaran kami masih akan berlanjut di aplikasi RRI Digital atau mungkin bisa Anda dengarkan di website kami ya di rri.co.id. Tetaplah bersama dengan kami tentunya di program 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Subandri resmi dilantik Wali Kota Batu Nur Rahman di Rumah Dinas Wali Kota Batu. Subandri akan melanjutkan kepemimpinan Desa Sidomulyo dengan masa jabatan sekitar 1 tahun. Dalam hal ini, Wali Kota Batu Nur Rahman meminta Subandri untuk meneruskan berbagai kebijakan dan potensi yang telah dikembangkan Kepala Desa sebelumnya. Ia juga mendorong adanya inovasi baru untuk memperkuat pengelolaan potensi Desa Sidomulyo. Menurutnya, salah satu potensi utama Desa Sidomulyo berada pada sektor pertanian bunga yang selama ini menjadi bagian dari karakter desa, di mana potensi ini pun dinilai perlu ditata dan dikembangkan supaya tidak hanya menjadi lokasi penjualan bunga, tetapi juga memiliki daya tarik wisata. Nur Rahman juga mengatakan pengembangan potensi bunga tersebut perlu diarahkan supaya memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Desa Sidomulyo. Pengelolaan yang terintegrasi dengan pertanian dan pariwisata dinilai dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita

0: kesehatan, kenikmatan, karunia, dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa, serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia.
1: Kemudian, saya mengajak segenap pendengar Pro 4 dimanapun berada untuk selalu meningkatkan iman dan takwa agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk menyampaikan tausiah dengan tema Amalan yang pertama kali dihisab. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada hari kiamat kelak, segenap umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan menghadapi hari perhitungan. Segala amalannya akan dilihat dan ditimbang. Amalan pertama yang akan dihisab di pengadilan Allah adalah salat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu. Fa in salut faqad aflaha wa anjaha." وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِيرَ فَإِنْ يَتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةِ شَيْءٌ قَالَ رَبُّ أَزَّى وَجَلَّ عَذُرْ هَلْ لِعَبَدِي مِنْ تَطَعُّ فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَقُونُ سَائِرَ مَالِي أَلَى الْهَذَا رَوَهُ الْتِرْمِيذِ.
0: Sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya." Kemudian, begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya sholat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan dari seorang muslim pada hari kiamat nanti. Kemudian kita pahami juga bahwasannya sholat adalah semacam tolak ukur untuk mengetahui kualitas seorang muslim. Karena dikatakan bahwa jika sholatnya baik maka baiklah ia, demikian pula sebaliknya. Selain itu disebutkan juga dalam hadis tersebut bahwa sholat sunnah sangat penting. Karena jika ada yang kurang dari sholat wajibnya seorang hamba, maka sholat sunnahnya lah yang akan menutupi kekurangan tersebut. Dengan kata lain, dikatakan bahwa hendaknya seorang muslim memperbanyak dan menjaga amalan sunnahnya, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Dalam pelaksanaan sholat, diutamakan berjamaah. Sholat berjamaah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Oleh sebab itu, kita diharapkan lebih mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian saja. Gemar melaksanakan sholat berjamaah berarti gemar mencari pahala yang lebih besar. Rasulullah bersabda, "An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajat." Mutanaffiq Aliyun. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan nilai 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di samping pahala yang besar, di dalam salat berjamaah terdapat beberapa hikmah yang besar. Di antaranya, memakmurkan masjid, menambah syiar Islam, mempererat tali persahabatan dan persaudaraan, menumbuhkan persamaan derajat antar sesama muslim. Karena tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali karena ketakwaan dari hamba tersebut. Sikap saling pengertian, peduli, dan saling tolong-menolong antar sesama muslim. Untuk mendapatkan pahala dan hikmah yang besar dari ibadah sholat, maka kita harus gemar melaksanakan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, artinya dikuatkan atau sangat amat dianjurkan, terutama bagi laki-laki dan dilakukan di masjid. Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Dan apabila kamu ada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama,
1: maka hendaknya segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحط ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤذن من نسى ثم أخالف إلى رجال فأخرق عليهم بيوتهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seorang untuk menyerukan azan, kemudian menyuruh pula seorang untuk menjadi imam bagi orang banyak. Sementara itu, saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari, Buah Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah mempertegas pentingnya sholat dilakukan secara berjamaah dan menjelaskan sanksi hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Maksud dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun sayangnya kita seringkali lupa akan hal tersebut. Tak jarang waktu 24 jam yang diberikan kepada kita ini kita habiskan hanya untuk memikirkan kehidupan dunia saja. Padahal Allah telah berfirman, وَبَتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Pada ayat ini, perintah utamanya adalah mencari kebahagiaan akhirat. Sedangkan untuk kebahagiaan dunia, yang diperintahkan hanyalah sekedar tidak lupa saja. Artinya, jika sudah sedikit saja mencari kebahagiaan dunia, itu sudah cukup. Namun yang terjadi pada umat Islam pada hari ini adalah sebaliknya. Banyak di antara kita yang mati-matian mengejar kebahagiaan dunia sampai tak punya waktu sedikit pun untuk memikirkan akhiratnya. Alangkah sedihnya kita lihat banyak di antara kita yang terkadang lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya tak kala telah datang waktu sholat kepada mereka. Padahal bisa jadi jika ia meninggalkan sejenak saja pekerjaannya tersebut untuk menunaikan sholat, Allah akan mempermudah urusannya dan memberikan bantuan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan semata. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi yang tak berpenghujung. Maka alangkah bodohnya diri kita sendiri jika tak sudi mengorbankan barang 1-2 jam dari 24 jam yang kita miliki untuk kehidupan abadi kita. Alangkah bodohnya diri kita ini jika kita menghabiskan 24 jam kita ini hanya untuk kehidupan dunia saja, yang mana kehidupan dunia ini tak akan kekal selama-lamanya. Maka marilah kita renungkan kembali perintah Allah agar kita mencari kebahagiaan akhirat tadi. Marilah kita tunaikan sholat wajib dan tak lupa pula kita menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat adalah tiangnya agama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
3: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
2: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
3: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
2: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
3: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 103,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari sedaya pamirang? Wau sempat niki nggih napa lagi ada perbaikan sehingga radio niki rada nggih untuk sementara waktu dijeda sik ngeten niku nggih. Dan saniki Teh Jawangi Jan Grespol kembali menemani panjenengan sedaya di malam hari ini dengan beragam lagu-lagu tembang Jawa campur sari sing pastine menghibur nggih kagem panjenengan sedaya. Ya wis sakniki langsung wae kita sapa ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Jan Grespol.
0: Jan Grespol Bunda Riatin. Pertama lho Bunda Riatin. Yang pertama
1: nomor satu
0: di hatiku.
1: Senengi.
0: Pripun kabare Bunda Riatin?
1: Sehat-sehat, tambah cantik dan manis loh.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih.
1: Nggih.
0: Amin.
1: Pak Yaya nggih, keluarga loh.
0: Nggih, matur suwun sangat Bunda Riatin doane nggih, doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga tentune.
1: Nggih. Amin.
0: Nggih niki jenengan badhe request lagu napa?
1: Sampun teng niku tak main plot tulis.
0: Aten. Napa nih?
1: Sampun plot tulis teng niku.
0: Oh niki WA-ne lagune pun Kopi Tresno.
1: Nggih. Kopi Tresno yang diombe langsung seger.
0: Nggih, leres. Kopi Tresno niki salame kagem sinten?
1: Salame kangge ibu-ibu sedoyo kemawon, bapak-bapak sedoyo kemawon. Nggih, ingkang mirengaken sak menika. Kadang-kadang wong ikut lomba ngene iki.
0: Nggih. Waduh, nggih. Lah jenengan mboten melu lomba ta?
1: Sehat.
0: Heeh. Jenengan mboten melu lomba?
1: Lho, mangke lombae kula Pak anu kula traken teng stadion mriki nggih.
0: Oh, nggih. Nggih tak dungakno pokoke lombae Buriaten menang juara 1. Tadi kan udah menang.
1: Minggu kemarin itu kalah.
0: Waduh kalah lah lomba napa to makan kerupuk ta Bunda Riatin.
1: Makan kerupuk kalah. Lomba bekelan kalah.
0: Lho wala emane.
1: Lomba iku masih topi kalah.
0: Waduh emane.
1: Buriaten iku menang. Tahun ini mboten menang, mboten napa.
0: Oh, mboten napa-napa nggih.
1: Merayakan hari lahir Indonesia merdeka selama-lamanya.
0: Mantap, ya, betul sekali.
1: Pokoknya aman-aman, bersatu. Dan rukun-rukun. Tahun 2020 enggak ada ini mana.
0: Oh, nggih. Nggih, leres. Mandar mugi. Amin. Nggih, rukun-rukun damai sentosa. Amin ya robbal alamin.
1: Di Surabaya, Jember, di Makassar, di Surak Mesi, Kalimantan. Boyo mirengaken.
0: Nggih, siap.
1: Asuranto, ibu-ibu salam sayang saking Bunda Riatin.
0: Siap Bunda Riatin, nggih matur suwun sangat ditunggu lagunipun Kopi Tresno, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Riatin sudah bergabung ya di sore hari ini. Di sore menuju malam hari nggih ngeten niku. Ditunggu lagunipun Kopi Tresno mengke dinyanyekno kali Arya Satria lan Niken Salindri. Monggo kagem panjenengan sedaya sing badhe gabungan via telepon niki nggih saged panjenengan telepon nggih di 0341 404504, ugi ten WA di 081555691053. Kalau tunggu sampai mungkin merapat di jam 8 malam nggih barengan kali kula Mbak Yaya Tente Jawangi Jan Grespol.

0: terima kasih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Adek, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah...
0: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Krespel bareng kalian Mbak Yaya dan perompat RRI Malang dan Tinteni Kingge dan saniki wonten Mas Faris Tejawangi dan Krespel sugeng dalu Mbak Yaya sugeng dalu. Pripun kabare dinten iki? Semoga sehat nggih. Niki Mas Faris badhe nyuwun lagune Malang Agatha bojo loro. Gak bahaya ta iki bojo loro. Ya wes ditunggu ya Mas ya. Salame kagem Kang Bagas, Mbak Yu Pipit, Mbak Yu Dialaras, Kang Arga, Kang Ari, Kang Taufik, Kang Ruli, Kang Ian, Mbak Teja, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Widi, Pak Widi, kagem Mbak Yaya dos pundi pawartosipun. Alhamdulillah sae. Panjenengan nggih mandhar mugi sehat selalu nggih. Mbak Yaya kula suwe banget keteke mboten tau gabungan nggih. Lah nggih niku sampe kuang kan lo niki Mas Faris pada nggoleki nandi ae iki, tapi semoga walaupun memang jarang gabungan semoga sehat selalu ya. Nah kemudian di telepon kali ini ada juga yang bergabung, ada Akung Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi. Mbak Yaya sehat? Alhamdulillah sehat. Lo Tejo Wangi niku lho, Kong. Tejo Wangi niku lho.
1: Tejo Wangi.
0: Jan Gres.
1: Jan Gres.
0: Pol. Pinter.
1: Suwe ora kepethuk,
0: Mbak. Lah nggih niku lho. Kula padahal libure cuma 2 hari kok jarene suwe. Masa ya kula niki gak boleh libur piye to?
1: Aku kepikiran.
0: Napa? Kepikiran apa jenengan?
1: Kok gak apa Mbak Yaya kok gak muncul-muncul ngono ya.
0: Nah ya iki lho sudah
1: wis
0: muncul.
1: Tak kei pantun ae.
0: Waduh pantune ya apa?
1: Jalan mundur nabrak odong-odong.
0: Cakep.
1: Semalam gak bisa tidur mikirin kamu dong.
0: Misoi. Anu niki kok ya gak percaya to wis pokoke lek jenengan iki sing pantun iki paling ya mek napa gorotok ngeten niku. Ya
1: percaya piye to?
0: Wis gak percaya aku kali jenengan iki.
1: Nggih Mbak Yaya iki.
0: Bercanda lho ya Kang ya.
1: Sekarane anu
0: napa?
1: Gerigis mawon nggih.
0: Gerigis siap. Salam kagem sinten?
1: Salame kagem ingkang sampun minggah kalau wau. Wonten Faris, wonten Bu Sri Ponco, Sri Gati, Rehana, Sri Rahayu, Bu Pandan,
0: Bu Pandan,
1: Bu Sri Purnomo, Bu Widi, dan untuk semuanya.
0: Dan untuk semuanya siap.
1: Kagem Mbak Yaya sehat selalu nggih.
0: Amin, matur suwun sanget Agung Iswoyo. Panjenengan nggih mandhar mugi sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taset Teh Jawangi Jan Krespol kagem panjenengan sembade gabungan request lagu tembang Jawa niki monggo kula tunggu sampai mengke jam 8 nggih. Dan saniki kita sapa lagi wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
2: Waalaikumsalam Teh Jawangi Jan Krespol.
0: Jan Krespol, Ibu Sri Purnomo pripun kabare?
2: Alhamdulillah, kula sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih.
2: Mulane pun kok radio ini mah kok gak muni ngantek anu nggih.
0: Nggih. Niku wau wonten perbaikan niku lho, Bu. Jadi napa dimatikan sementara. Sagete nggih mirengaken lewat aplikasi mawon.
2: Nggih. Ya pikirku apa radio iki sing rusak apa piye.
0: Mboten. Langgih niku. Ngapunten nggih Ibu, nggih padahal wau jenengan pun napa niku request lagu dangdut lho padahal. Kula kintene mek napa sedilut mawon ternyata nggih rada suwi. Nggih lumayan. Langgih niku. Nggih untunge Tejawangi niki pun normal nggih Bu nggih.
2: Nggih.
0: Lah niki jenengan badhe mirengaken tembange napa?
2: Kula nyuwun tembang Sawang Sinawang.
0: Waduh, Sawang Sinawang. Urip mung Sawang Sinawang. Nggih.
2: Nggih, leres.
0: Nggih.
2: Leres Mbak Yaya.
0: Lah nggih niku salame kagem sinten?
2: kagem Pak Ismoyo Kelawau, matur nuwun. Pak Bambang, Pak Eko, Pak Grandong, Mas Faris, Mas Ateng, lajeng Pak Suranto, Pak Bimus, Pak Irfan, Pak Rindra, lajeng Bu Widi sekalian, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Pandan, Mbak Sri Gati, Bu Ponco, lajeng Mbak Titi, Sugeng Dalu, dan Sugeng Asusahiro.
0: Siap.
2: Kangge panjenengan tetap sehat sak keluarga, rezeki lancar, tetap semangat dan sabar.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget nggih, doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga.
2: Nggih, sami-sami. Matur nuwun Mbak Yaya. Assalamualaikum. Nggih, sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Mas Faris, Sakung Iswaya dan juga Ibu Sri Purnomo yang sudah gabungan nggih, dan sekarang kita dengarkan lagi lagu-lagu Jawa campursari yang sudah mengantri untuk kita dengarkan. Yang pertama niki wonten Bojoloro, kemudian dilanjutke Kale Gerigis dan juga Sawang Sinawang nggih, sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.

0: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Sedaya pamirang niki wonten informasi saka pemerintah Kabupaten Malang duwe komitmen dalam memperkuat pelestarian ludruk sebagai bagian dari identitas budaya daerah dan kekayaan budaya nasional. Wonten Bupati Malang Dr. Andes Haji M. Sanusi MM negesno, lek keberadaan ludruk ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, tapi juga memiliki nilai sejarah, pendidikan dan sosial bagi masyarakat. Sementara itu, pelestarian kesenian tradisional butuhno keterlibatan para pelaku seni lan generasi muda. Wonten perkembangan teknologi informasi dan budaya populer dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Malang juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam keberlanjutan kesenian tradisional. Upaya ini pun dilakukan dengan mempertahankan ruang bagi kelompok kesenian untuk berekspresi lewat berbagai kegiatan kebudayaan, festival, dan agenda seni kemasyarakatan. Sanusi juga mengapresiasi para pelaku seni tradisi yang terus mempertahankan ludruk di tengah perubahan zaman. Menurutnya, keberlanjutan kesenian ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku seni, dan masyarakat. Dan terakhir, pemerintah Kabupaten Malang menilai adanya kolaborasi tersebut penting supaya ludruk tetap berkembang dan dapat dikenalkan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Kemudian kita sapa lagi nggih niki wonten sing gabungan via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi jan grues pol. Niki wonten Ibu Pandan saka Batu nyuwun sesekarane nyambung wanci. Sambung wanci dalu nggih mengke kula puterke vokal Prigel Pangayu. Salame kagem sedaya pamireng wilujeng dalu salam sehat. Nggih leres, matur suwun sanget Bu Pandan nggih, matur suwun pun gabungan ditunggu lagune nggih.
1: Asian wis marani atimu.
0: Dan saat ini langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami persiapkan. Niki wonten sambung wanci dalu saka Prigel Pangayu. Sugeng mirengaken.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kagem panjenengan yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu tembang Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya, nggih. Dan kali ini waktunya Teh Jewangi pamit undur diri karena nanti di jam 8 akan ditemani oleh Mbah Demen sing bakal menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengko. Dan saniki waya kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Kongo Aha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu diumumkan di RRI.
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak, bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kah?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Mako viralkan toh supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo, utuh.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang, jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti, dah makan kau itu.
0: Itu kan?
1: Dela, sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Tuan Amatua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?

0: Nama saya Kedu'u Tuan.
1: Dan apa maksudmu dengan Kungga'aha itu?
0: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
1: Oh, jadi begitu.
0: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
1: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.

Kedu Ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie. Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
1: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
2: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
3: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
3: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
1: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
1: Adakah Indomie petunjuk untuk kami?
3: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Apa maksudnya, Indomie?
3: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
1: Iya, Indomie. Petunjuk Indomie akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sohume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaudi? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan CHGB Rekord. Menampilkan guyonan campur sari Cak Kartolo dan kawan-kawan dengan cerita Rujak Kekil.
1: Ayo, kongon ngitung neng no. Aku balik-balik ngitung sio-sio ya blir-blir aku. Iya, sarinya campur sari ya elek-elek ya aku tuh lagu
2: nyampur sari.
1: Oh, bos sari kerengin ngono kan. Eh, siki rujak-rujakan ya, tapi lombok larang ya. Bapak masih kepedesan ya, wis. Ya coba diangkat ya.

0: Rek. Lah koyo boleh koyo truk larat rek iki. Ya opo rek iki gak karo-karuan. Niki kok ya opo iki? Kok sajake kok umi-umi sing pojok iki. Paling dirasani. Dirasani.
1: Apa?
0: Ya iku lho Kartolo saiki bakul rujak kikil. Kak bakul bos iki. BOS. Bekas orang sinding. Ya biasa ngitung kok nyanyi. Ya, tapi yang penting lah karen ya. Aku yo nyanyi, yo bose rujak kekil. Lek prei kikile yo nyanyi. Tapi iki soalnya tanggapan lur, tapi dulur tok iki. Wis kanca sampean sing tak sangun sampean enggak usah. Ya. Yo sik rasane ati ngenes aku. Kalau wis koyo ngene. Iki durung bayar lampu bareng. Oh, wong bos kok iso ngersula? Gak ono bos ngersula. Ono,
1: ono.
0: Iki calone golek pegawai aku. Sing rada ireng bles.
2: Nuwun.
0: Monggo, wong gak ono lawange kok nuwun.
2: Lah, ya pantes-pantes ya omong ya kula nuwun wong Jawa.
0: Lho, tak sapari to?
2: Iya, teko dinis lah.
0: Dinis lah apa?
2: Iki apa no? Tirta Candoko ya.
0: Tirta Banyu
2: Candoko kodok. Aku rasa golek kodok.
0: Mulane iki awakmu kok koyo kintel.
2: Tapi kenyataannya saya yo maju.
0: Gak apa-apa nyambut dia sembarang.
2: Iya, aku nek setor enak mantuku dhewe.
0: Sopo?
2: Lah mantuku sing teko India Rai Kapur.
0: Iku lah biyen Rai Kapur.
2: Lah iya iku lah ingon-ingon ula kobra. Dadi aku setor kodok rono.
0: Lah mantumu sing kari koyo Rai Gedhek iku.
2: Ya iku anake udan jeneng Rai Gedhek.
0: Kok mblara Rai Kapur wis gak ono kok Rai Kapur.
2: Biyen iku mantuku iku.
0: Oh biyen.
2: Lah aku lah mola deke mati terus aku nang Surabaya dodol martabak.
0: Oh martabak.
2: Iya.
0: Wingi tetep rono jadi.
2: Dadi kanca dhewe rono saket teko re lah.
0: Mula diken ndok putih-putih tok e katik kuninge. Sampai 5.
2: Dodol martabak badine akeh.
0: Apa ae sih?
2: Alah sak jempolan ngene dijembembeng ngene. Gak bisa meja loh. Plok, plok, plok.
0: Bahasa apa di jembe-jembe?
2: Ya di gua kayak jolo. Kayak gak elak ngun lah.
0: Pusing di keplek-keplek.
2: Keplek-keplek.
0: Plek-plek, plek.
2: Nah ini gak di jembe-jembe. Gak bisa apa loh.
0: Badinya agak lho.
2: Gak tentu.
0: Tapi lagi kadek ndokadek oleh nyolong. Ini udah di jerangkong lho. Gak tentu ya bong badinya kok gak tentu.
2: Ya nek ngerah badinya kayak ndoknya ndok puyuh loh.
0: Alah tadinya cili.
2: Cili, tapi ndoknya rong atis kan akeh.
0: Yo gak anak martabak ndok puyuh kok.
2: Saya ingin ini aku bangkrut loh.
0: Yuk, syukur.
2: Syukur.
0: Lo kan bersaing, kan nambah aku bersaing. Aku lah bosnya rujak kekil.
2: Aku jangan nang seni mana ya gak pantas loh.
0: Gak usah wis, harus koyok ngono.
2: Usia.
0: Cek arek-arek sing wis tuwa-tuwa ini ayo roto mundur lah.
2: Kon saiki enak dodol rujak sikil bareng.
0: Heh?
2: Dodol rujak sikil bareng.
0: Kon iki kuping tas lebar.
2: Kon nulis iki apa rujak?
0: Kikil.
2: Kita sangono rujak sikil ngono.
0: Kon iki sekolah tangga.
2: Ke sekolah biyen enggak tamat.
0: KI KIL.
2: Oh iya. Kikil.
0: Apa?
2: Ya rujak kikil.
0: Iya bos tapi pakai di story arek-arek. Pegawe ngageri.
2: Iya.
0: Saya kira buka no Australia siji, no Timur Tengah luru. Iki wingi ke Pelayu.
2: Malah apa?
0: Bu kono cari geger.
2: Geger, aku tulung kena pola. Kan nyambut geger.
0: Pola balik nang konco tembok nang liane, nulang nulung kaitan api, sesuatu yang wes celono kelambi kato.
2: Gak wes bayar piro piro gelem lo.
0: Wah,
2: pokoknya mangan ni sabono nais.
0: Mangan paku gelem.
2: Kon ku mangan-mangan paku ya apa ya?
0: Ya mangan sak anune ri.
2: Ya sawan sore bengi wis biasa wong.
0: Awakmu bakal narik-narik mari.
2: Narik apa?
0: Ya wis narik-narik arek-arek tariken ngono lho ya.
2: Oh, kok narik-narik. Narik utang-utang ngono iku ta?
0: Ya sing durung setor tariken.
2: Oh.
0: Iya kan durung setor.
2: Kon bayar piro?
0: Heh?
2: Kon bayar piro dina?
0: Wis ngene, sak wulan tak kei piro? 30.000, terus uang makane sedina 1 juta.
2: Waduh kon. Uang makan kok bayarane kok gedhe uang makane sih lho.
0: Lah kok nek gelem lek podo gendenge iki. Wis perkara
2: sing pantes
0: lho. Bayaran gampang lah.
2: Iya iya iya.
0: Saiki rujak kikilku akeh, kikil sapi ono.
2: Kikil sapi.
0: Kebo kok kula kikil ya. Ya kikile sembarang
2: pokoke. Iku sing sapi kikil bajul. Bajul, kikil bajul.
0: Kikil bajul.
2: Iya, masih atas ini digodhog seminggu ngono empuk lho.
0: Kuwi duduke kikil bajul
2: ngono sikile bakron.
0: Aku rek Pak kon durung nyambut gawe sing ngono ngrusak.
2: Ya ana anu lho ana kejutane, kikil bajul.
0: Ya katumun kikil bajul.
2: Anu kebo sapi.
0: Bebekmu sih ono.
2: Kon ora
0: ana nyambut gawe kene pisan ngono lho.
2: Aku kurang pegawe.
0: Wijene. Kon buka dhewe apa dadi pegaweku?
2: Ya aku dadi apa perlu kon dadi pegaweku? Nek kon gak iso ngatur tak ature ngono lho.
0: Kon tak suruh nang tembok kon. Lah kon dadi pegaweku
2: oleh
0: sarungan lho ya.
2: Oleh.
0: Oleh sarungan tapi kudu rangkepan.
2: Wah, wong nglayani wong tuku kok sarungan.
0: Karena nek rangkepan ya sarunge digolong munggah re.
2: Golong-golong ngono.
0: Kon
2: garo watuk kuwi apa? Aku iki getap aku iki lho.
0: Wis ngerti. Lek iki kile wedhus iku nggo sing sela-selane kukune iku rijikono kadang enggak rak rek. Kak dirijike langsung digodhog. Iku pahit.
2: Kukune ya.
0: Lu duduk kukune lah ana sing koyo kopi kare.
2: Iku kuku lah iku lho.
0: Eh,
2: kuku.
0: Iya jerone kuku lah ana sing koyo kopi ya.
2: Oh iya, iku sing ka belak iku. Belak.
0: Wis ngene, arek-arek kan entak percaya. Mek kanca dhewe wakilku ya.
2: Bumbune apa iki kekel iki?
0: Ya bumbune ya bangle.
2: Kok bangle?
0: Aku gak ngurusi bumbu. Apa jare iki selamat ya ngadeg terus kunadi ya ngadeg.
2: Lho ket biyen ket selamat gak iso ngadeg
0: biyen. Dhisik lumpuh. Sing dhisik gak ngadeg ya ngadeg ket wingi ku. Mari tak jamoni terus ngadeg
2: iki. Oh, ate karo ngono ta.
0: Ya ya bakul rucek lho ri.
2: Oh, berarti cabangmu ya.
0: Ya cabang.
2: Oh iya.
0: Cabangku lek sing gawe silat iku.
2: Oh, cabange lek gelati.
0: Aku gregeten aku, pamanku lho. Ambek sing wetek gueger.
2: Iya
0: lho. Tak kon mangan kekel wingi ya. Nduk kene tak tawuran sambel teplok nora ini paman. Saiki
2: sebat. Paman lu koyo males ngono lho.
0: Mangane praupane paman lak becung. Lah ini
2: dia. Ya.
0: Ya paman.
1: Aku setor sikil. Iki ono 6.
2: Loh,
1: sikile jangkrik.
2: Oh, lha iki digawe apa sikil? Iki sing digolek kartologi sikile meja.
1: Oh, sikile meja ta.
0: Lah ono sikile walan gondene.
2: Sikile wedhus.
1: Aja ngrasani maro tuwa ta.
3: Maro tuwane arek akeh.
0: Man. Pernah aku nyambut gawe sing bener. Aku iki gak peduli paman, lek gak bener aku yo gak enak, Man.
2: Sikile gajah.
1: Mesine aku nuturi kon, ge kok iso kon nuturi aku lho.
0: Ya penuh lek ngomong tambah belara gak karuan.
2: Lah, apa ngomong ijen ae ta?
1: Heh?
2: Sampai bojo sampean gak?
1: Yo, oh, mosok gak krungu kabar berita koyo ngono. Lho,
0: iki wis ditinggal bojone.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Lah apa kok niku ri?
2: Jare
0: apa?
2: Jare ditinggal bojone kancil ya.
0: Lah ya bojone ditinggal tapi kok engko bengi dibaleni ngono.
2: Gak mati ta?
1: Yo, pas. Iki pola kali iki. Nek duwe dhuwit saya kon gawe apa sih?
2: Yo dikecek-cekelan ya.
1: Kok ono koran waca nduk ono berita pengumuman sak pirang-pirang.
2: Iya.
0: Kancil lucul.
1: Dicari seorang pemuda yang tingginya 55. Hitam manis. Awakmu ireng manis.
2: Wong aku golek tinggi situ ekualan golek to.
1: Tak ngono iki ono. Tinggi 55 meter.
2: Safari yo kota, dhuwure ta.
1: Iya.
2: Iya ya.
0: Safari yo kocul pisan. Tinggi ku dhuwur lah po tinggi.
1: Dan mendapat gaji sebulan 5 juta.
2: Wow.
1: Ya melah.
2: Gaji 5 juta?
1: Iya,
0: wong aku bulan. Kok bos kok ditarik lu, aku bos.
1: Tapi pekerjaannya lebih enak.
0: Oh, ngono ta?
1: Dan hanya memelihara seorang binatang. Ngeloni pedet.
0: Dok, tolongi gonang menur, periksa.
2: Oh, beritamu berita gosip ini, wak. Ini lho, seorang kok nang binatang.
0: Lek wong rumah tangga, terus geger ayong ini. Akhirnya nak dalam-dalam mengelengkau enggak kena.
2: Eh sampean kok mbok bojo sampean kok gaira blas ya wis. Kok gak negere sing blas.
1: Anggapno galak tawa. Galak.
2: Galak tawa.
1: Eh?
2: Kok galak tawa?
1: Oh, mang yo manuk tamu. Tak anjir kulo aja nanggap galak tawa. Galak.
2: Galak iku kereng.
0: Lah sing nanggap yo kandhan ono. Nek omong sing gak kena kandhan ono. Mun ngantos galak tawa. Ngono lho.
2: Bojo
0: kula mapun.
2: Cil,
1: eh?
2: Bojo pendang umur piro sih?
1: Umure ya tak tidak.
0: Tuwek ku ri.
2: Tidak.
0: Tuwek wis gagak-gagak.
1: Gagak-gagak sudah tapi sik tahe.
2: Oh, durung anu, durung iso duwe anak.
1: Eh?
2: Durung duwe anak.
1: Ya ponakan ya kaya
2: ngene. Yo angel ro iki lho nek gak iso duwe anak lho
1: apa? Bolak-balik pamit nang tak lawat wah gong sik Mas.
0: Apa ganti anak apa?
2: Bisane duwe anak ya gawe nek kurungan sing gedhe. Terus kon gumbul bojomu ngono. Gua baru iso.
1: Kon iki mamu lho kon iki kon iki bolomu wis mati ngono.
2: Sapa?
1: Sing kon ngono sing dak montor.
0: Eh ngomong apa? Man. Sing penting aku lancar nyambut gawe iki mlebu dadi pegaweku saiki.
2: Iya, pegawene kan
0: ora. Tapi wong ngono aku, perkara bebek lek kadek gak tepak sampean ku tak ewangi.
1: Aku wis bisa ranjang.
0: Oh. Oh bisa ranjang. Iya. Malah wong ngambing pring opo bisa ranjang.
2: Ranjange kok lak tingkat ta, dadi iki diprotol iki dadi dol ayo.
1: Iya. Amben iki arek iki rungokno tangga aku.
2: Oh iya. Oh iya.
1: Terus aku iki.
2: Iku dinggoni tekus iku.
1: Gak ngono.
2: Tekus piti lho.
1: Nyerah tuan. Mak. Aku ngomong mak. Nono kancor ini cerah dulu.
0: Mamu lo ta? Lek wong di panen wong wedok. Iki akhirnya sing ini gak karuan.
2: Nah iya. Kau ni
0: ngomong belara.
2: Ngalami bojomu kon niku. Wah,
0: wis ngene man, sampean golek cara ya apa bebek iso manut mbek sampean.
1: Ya iso.
2: Dijamoni.
1: Yo dijamoni apa ni teko ngono wis celatu kok. Wong lanang keluar kelulu. Wong gak ono gagah-gagahe balas.
0: Kayak menawa pernah iku turune ula ta ya apa? Ular kelulu. Lek ndelok lorek kaya ula sapa?
1: Padahal aku ben minggu ya tak kei blonjo.
2: Iya.
1: Ulseu.
0: Apa Olsek?
2: Kami raro kan bahasa Mandarin ini lho.
0: Apa Olsek?
2: Olsek u gak raro.
0: Apa?
2: Nata kono bahasa kene lho.
0: Podho gak ruwe ngono kok iso.
1: Olsek.
0: Olsek iku piro sih?
1: 1 Slawi.
0: 1 Slawi. Ah, makane sing gelek maca komik tak ceru.
1: Olsek u piro?
0: Piro sih?
1: 1 Slawi.
0: Lu ngawur. Takon iki lho,
1: sing ngomong sing ngrungokno gak ngerti ya lho, Pak.
2: Wong wedok kon belanjani tok ya, tapi nek hiburan iku kurang. Akhire ya ngene iki.
0: Iya, menemen wong wedok kon lungguh dhek ngremon nang ngarepe dikidungi iku hiburan, ngono lho. Dadi
2: padha menghibur wong jompo ngono lho, Pak.
1: Ngono lho, aku iki terang-terangan ya. Kartono dhewe iki mbok gak gelem nuturi bebekmu.
2: Iya lho.
1: Bebekmu iku masak lawi tak sini-sini.
0: Wong wingi tak tuturi meneng aku gegem tak kaplok. Kaplok bebek.
1: Ngomong iku aku dhewe ya isin.
2: Masa
1: tamu lu ngomong.
2: Ya apa?
1: Anu wadalu ngantuk sak niku wadalu mantun ningali sitron.
2: Apa niku? Dudu sitron.
0: Sitron.
2: Dudu sitron niku. Citer.
0: Sitron iku apa?
2: Lho, sinetron iku lho.
1: Masak sinetron. Ora honor.
0: Horor, horor.
1: Enggak ngomongnya honor ngono.
0: Kok iso horor, honor.
2: Horor, horor. Filmnya horor.
0: Hiburan iku penting, Man. Ya nonton TV, ya golek hiburan olahraga, ngono lho.
2: Saiki kan
1: sampe
2: bojomu kan iki apa? Gak ana perangsang iki.
1: Hah?
2: Bojomu.
1: Bojomu.
2: Bojomu kok gak celana ae.
1: Lho sing gak ana perangsang iku aku ono nek aku. Sing gak ono iku bojoku.
2: Oh, bojomu.
1: Aku nek aku ono ae.
2: Berarti bojomu iku gak ndelok
1: kono. Aku terus sakiyan ngono ae ya.
0: Ini man, buju puno golekno kalau jengking.
1: Apa?
0: Kalau jengking itu diuntal urip puno, buju puno pikirannya tambah anu.
2: Gonku itu loh, wong itu sumure sang puluh sekian setengah mati nah. Ngalor ngidul, gandengan tangan.
0: Ngalah apa?
2: Sing wedok gak ketok meripatin. Itu untun.
0: Itu wong tuh muri. Ayo,
1: kandung. Eh, saiki yo, aku kayak ono
0: pandangan.
1: Iya,
0: delok nang ngarep lho rada padha.
1: Skenario.
0: Iya. Skenario.
2: Cerita dikai cerita lah.
0: Cerita.
2: Skenario kan
0: iki lho, gak ono supaya paman iso ngatur sing wedok iso tunduk bareng sing lanang.
2: Wah, kesuwen nek urepno lak uwes. Ya.
1: Kuwi bojoku iku awake ono pakune.
2: Wong ono pakune cil.
0: Tapi kabeh iku teko wong lanang.
2: Iya.
0: Wong lanang gak tanggung jawab
2: wedok wani karo
0: wong lanang ya ngono.
2: Wong wedok pendiam.
0: Loh,
1: Dik, ngomongi yo.
0: Dik, teko ndi kon?
4: Iki lho golek paman doblang.
0: Ngawur iman jamino iki.
4: Man, Aduh man, ya apa sama ini ku dada enak-enak anduk kene sama
1: apa? Iki anu, ya apa aku ini bapak ibu ini janai, janai
4: masih ngorak dulur sampean
1: iya,
4: iya iya
0: anu apa duwek?
4: Duwek
0: lah anu apa?
4: Iki lo paman lo enak-enak anduk kene waduh bebek, karu-karuan man
2: loh ya, iya
0: nek bebek dia kare-kare bebek
2: penyakit bian ku mati ya? Penyakit bian kumat.
0: Apa sih?
4: Enggak ya, apa celanane paman digawe.
2: Hah? Lho, nek digawe nang konyop lho.
1: Lha apa?
2: Kepet diumbal lho.
1: Iso to.
2: Lho, bebekmu mengandung alkohol.
4: Kate mlayu bengong wis sering-sering kesembaran
0: lho. Sabar iki lek ngomong telo nyer gak karep ngomong.
1: Aku terang-terang rek wis pisah ranjang 1 tahun.
0: Wah. Lho, kuwi tapi kok gandengan wingi?
2: Lho, tutur itu tuntunan kok.
1: Duduk aku itu
0: siapa?
1: Ya ayo mbak bojo nih
0: tapi bisa ranjang tau
2: iya
0: bisa ini balik man, balik man
4: iya man, ini kalau bebek kata porek kalau
2: bisa ranjangnya ditadani situ mana
1: porek aku minggati, itu mbak aku ngampleng ya
0: gak ranjangnya dilas dari situ
1: ngantem ini lawar lawar ngantem
0: siapa?
1: Bojoku
2: oleh gak lawar ya bebek mu awalnya kari balungnya tak ngono ya
1: pukulannya anggar malam jumlah dulu tiju ya
0: iya
1: iku ya wis.
4: Ya apa pukulane?
1: Lho.
4: Mangane sampean kok heeh.
1: Aku sampe wis.
4: Sasakan.
2: Lah, ya kaya iso mukul lek kancil mukul terus ya.
1: Kok iso ngaku situasi koyo ngene kok. Koyo gak ro kadang
2: situasi, Pak.
0: Wis ta berarti lahir batine iku gak dipenuhi.
2: Wong
0: bojone kan batine dipenuhi ya lahirnya dipenuhi, ngono lho. Wis ngene nyambut gawe sing tepak, perkara bebek dek, ayo ewang-ewang ngono,
2: ya. Iya.
0: Ngomongi supaya ambek paman aja gak tega, balik-balik dicelatu ae.
4: Gak kurang-kurang ya tolo aku.
1: Iya, tapi
4: nah, paman nek dicelatu tambah nyengkre. Nek dicelatu ku ndablek kok, Taman.
0: Mung kero.
1: Soale bebekmu kan gak iso maca, gak iso nulis.
2: Oh. Makane
4: wingi sampean nulis apa
2: ya? Termasuk boto murup.
1: Aku biyen kan tau. Anu anak RT ku lak sing galeng-galeng ku.
2: Iya ya.
1: Anak RT lak nyurati aku.
2: Mm-hmm.
1: Tak balesi.
2: Terus
1: takon, Kang, apa sih kok nulis saya? Tembangan.
2: Oh.
1: Aku ngomong suni gitu.
2: Tapi kon nulis bales arek wedok.
4: Sampai ngomong jarene gendeng sinom iku.
1: Iya.
4: Iku nyurat arek wedok.
1: Iya.
4: Lah menit tak kandhano.
1: Oh, cok ngono kon iku.
2: Lah iku nggarai wong wedok nggarai dosa.
0: Cirine bebek ya. Sampai lek dicelatu mungker.
2: Lho, cirine bebek niki akeh.
0: Apa e?
2: Mripate pedet bareng.
1: Pati gak men.
0: Gak mlungker lek dicelatu. Penotek dhek disoki banyu wedang ya.
4: Terus
2: tadi
4: apa?
2: Dibubuti wulune.
0: Aku ngomong sampai kakar karuan. Pas ndelok paman iki malah gregeten.
2: Iki kenal aja pegawai aku, pegawaimu kenal lho mbek Tini.
0: Iki pegawaiku, Dik.
2: Nyar. Arek jogo kupang ngono lho.
4: Bagian apa iki?
0: Ya bagian
2: bagian pengentekan.
1: Lho kene nyambut jalu kene ya?
0: Lho kene.
1: Lho kekel iku apa sih pekerjaane kok sampe nggo pembantu sampe gemot dene.
2: Saiki lah arek andok iku kadang-kadang ana sing ugal-ugalan. Ana aku sing nandangi sake teluke ngono.
1: Oh. Ya tapi nek nek wong pegel iso kon ngepur iki.
2: Kok ngepur wis biyen-biyen sik tapi enggak ya.
4: Masuk kekel ate gawe bodyguard.
2: Lho iya sih. Sampun
0: bodhe iki kuat iki.
2: Kuat.
0: Engko njupuk nang slamet.
2: Lah wong aku iki nggawa to wong rong zina tak tangani jentok kok.
1: Oh.
4: Carane ya opo
2: nek? Nggawa keranjang. Gadai keranjang.
4: Iku gak tangan iku cak jenenge.
2: Sampai
1: ini aku nyolong tolong
2: apa?
1: Ya apa bibikmu itu isane lunak pikirnya
2: oh digoyang uli digoyang uli lunak
1: ini pada dagelan
2: wah digoyang isane lunak
1: bisa ngomong sing temen aku ini ku...
0: bibikku enak ya cek lunak diarat-arat terus dikeplek no
4: eh? Eh? Tak enak lo
0: guyon-guyon man
2: maksudnya sik sadar
1: lho ta sadar pikirnya terus aku itu nek bisa ranjang pamane wong lanang sampai gak bener aku nih jarene yeah. Kan lho
2: selalu emosi
1: gak tegese aku nek mau seneng mbok wedo liya iku arane apa
0: nyeleweng
1: nyeleweng
2: serong
1: ha iya
2: jalan serong kuwi nek gak wong kero ha iso
1: ora luru wis ora luru
0: kok wong lanang aja serong wong wedok aja serong
2: aja rek
0: cari peno nang mburi engko paman tak rundinge perkara bebek aku ambek bojoku engko tak rono
1: ngono ya cuma ambek nek tak tinggal ku ambek anu tegese iring ana musrik.
0: Musik
1: apa?
0: Musik-musik.
1: Oh, tak sing musrik.
4: Reng-reng ana apa? Oh, sampe iso ngono biasae.
0: Aku tak kora-kora sik lho.
1: Waro kekil kok sing reng-reng ya apa sih?
4: Bebek.
0: Tak kora-kora ya.
1: Ya lebo. Nek ngono aku tak tinggal dhisik ya.
0: Nanti man?
1: Lho. Lah,
4: iki kok salah budal kok.
1: Bebekmu gak jatuh rek.
4: Lah yo kan dicari arek.
0: Tapi jare bebek sing bal-balan.
1: Lho, kok iso bal-balan? Kok niku ojo ngatur koyo ngene kadhane. Kok niki kan gak ada gari lombok aku nih
0: terus mari tak omong dong
1: lombok saya itu mek ngonku
0: biro
1: rong ebu
4: lombok apa itu
1: ala pentil terus saya tinggal sih
0: ya, ya man gak mampir ta
1: gak
0: mang ono karani kucing lho rumah cilik-cilik si paman ini
4: gablek tiba paman
0: ini ya sih gablek main paman
4: ya iya mengane
0: dikum gak teles dipe gak garing
4: enak aja apaan lho
0: paman ini dihancup-hancup noeng kok kalau ini kok peringisan kon wis kulake kira enggak?
4: Heh?
0: Kulake kira?
4: Dorong.
0: Kon nang kula nang pabean.
4: Lapor ono.
0: Ya kulake kikil.
4: Kikil apa?
0: Heh?
4: Kikil apa?
0: Bedes.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Gun.
1: Lapa sih, Mas?
0: Kon iku kate nyarakno aku ta.
1: Apa?
0: Bakul rujak kekil ngarep lho sedina oleh 6 juta.
1: Iya.
0: Irikan iku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh.
1: Lho sing salah jok ngarani aku, peno dhewe sing salah.
0: Salah e.
1: Bentek karene ya,
0: bingung
1: kok peno gomule. Karene gomule dimanfaatno apa-apa, gak peno kroko tidro, peno bogang saiki. Ya.
0: Ayo. Gak perkara kekil.
1: Apa?
0: Tulisan lho ngarep kleru.
1: Apa?
0: Rujak kukul ngono kok.
1: Sapa? Wah iki konangan bos muri-muri.
0: Male rene wong jan diploto dikukul karyane. Kayak ngamure lho. Aku iki agen cabang teko tolo.
1: Sapa sing gak ngerti, tapi menemben iku nek ngono nulis aja sembarangan arek.
0: Ki nulis apa iku?
1: Oh iku gak nek rujak kukul gak sepira ni sore iku.
0: Apa iku?
1: Es dengan iki. Sapa sing nulis iku?
0: Iku dengkul ta dengan jare. Mesti ini es degan ya?
1: Lah, ngono.
0: Es dengan apa itu?
1: Dengan kawan-kawan.
0: Kayak banawi kan malian.
1: Tapi programnya bos.
0: Yo, lain. Lain, lain.
1: Uang rujak kekil kan dulek.
0: Dulek nanti didoli tangan. Di sini tanpa. Nganggone. Tanpa tangan.
1: Gendah-gendah itu untuk ini bogang kabeh. Ngomong gak jelas.
0: Kata gak melok, butuh duit aku kita gitu. Ya apa?
1: Sistem rujak iki remote control.
0: Lah, remote control.
1: Digitek,
0: ditek.
1: Apa?
0: Gigimu.
1: Nek ditek iku sutradara.
0: Oh, ditek sutradara. Jare wae TT iki yo.
1: Digitek.
0: Iku gak merek tip ta iku.
1: Komputer ya.
0: Oh, kok ora promosi titipan kon iku.
1: Lapir. Iku rujak iku carane ngene. Oh, uyahe samene wong iku rasane gak usah nek
0: ditakoni
1: di program serut kok komputer.
0: Minta apa langsung dipetak kono ae.
1: Iya.
0: Iki tak petak jerit are. Tak petak jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petak jempolane.
1: Tapi aku percaya. Iki kan cabangnya akeh.
0: Iki kancaku kok mrene ya. Kate mangan. Kan nduk utawa mari tak komputer iku. Kate jempol tak potot komputer ya, mencolot.
1: Ya apa?
0: Nggak ada mata nih.
1: Lurus.
0: Gak pas yang lambe nih.
1: Pas-pas loh.
0: Hei.
1: Ini orang dodol martabak
0: ini. Ngawur aja.
1: Tuan-tuanan nih.
0: Tuan apa? Ngeling semua tuan.
2: Gun.
1: Loh.
2: Aku.
0: Loh.
2: Aku ini gak letter sih kena warek. Bakul rujak kok rujak cengkir. Iki rujak cengkir.
1: Sini oleh sih lo, siapa sih?
2: Cukur. Ndi sapa ayu?
0: Aku sing pengen ngene ngongkon jamin panjenengan ngono lho. Ngongkon jamin.
2: Jamin.
0: Yo.
2: Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan.
0: Peno. Yo yo. Peno-peno tuwung-tuwung. Tuwung-tuwung.
1: Iki biasae.
2: Rasa sama aku jange muntah-muntah ngono lho.
0: Dari kate gumoh kono iki.
2: Ya apa?
0: Kon kene yo kene iki acara tuwung-tuwung.
2: Yo nek aku njaluk tuwung.
1: Iki wala iki tisu iki.
0: Ndi?
1: Iki apa iki? Kalung iki tisu
2: nek mari mangan gelap. Tak sangono gobes iki.
0: Lah eling tak kapan malang pisan kon iki.
2: Lah apa kon
0: kancane mangan tisu bareng dijarno ae kok.
1: Heh? Ya kok iki tuwung.
0: Tuwung-tuwung.
1: Program jelek komputer e.
0: Wes,
1: ora pedesak gak.
2: Kon iki tuwung ambek lepek terus cukuk-cukukno dadu.
1: Gak perlu nih.
2: Ya dadu kopi yo.
0: Kalau aku tak bandem tak apa
1: kan? Ibu mengilang selamat itu biar perotolan aku.
2: Ini,
0: karena aku lari aku bergokalah terus goblok tu loh.
2: Aku ini gak soal maem.
0: Duh, iki loh, kita aja khawatir modern, minta manis, minta asin, ada covid.
2: Kau yang gaye bumbu ki isane cepet komputer. Siapa no?
1: Loh, program ambil iki bumbu langsung tak kau
0: dewi. Remot langsung dah dibumbu.
2: Ibu lah adem.
0: Loh,
2: bangku gak bumbu dikumpul terus dilas, panas.
0: Apa? Lah mangan bumbu las-lasan apa nek gak berengen takon niku.
1: Lho, tapi enak pegawene iso kalamoto.
2: Oh, ya kon kok macam-macam sih biasa ngono.
0: Nek pancen kok njaluk es dengan,
1: iya.
0: Iya. Ono es dengan.
2: Heh,
0: es hampir ya ono.
2: Es teler, es teler.
0: Teler mendemo dhisik, Dik. Jadi kaplok iku wong
2: kon. Jadi es iku dicampur tawa iku aran es teler.
0: Wis macam-macam teler iku wis tobro
2: gelem. Campur.
1: Campur apa?
2: Sampah.
1: Awur ae.
0: Kon pembicara
1: apa? Kon ngutusan apa sih?
2: Iya, aku dikon corakanku.
1: Sopo?
0: Sopo jenenge kenalno?
2: Corakan Kartolo.
0: Apa?
1: Corakan. Sing nemen ta?
2: Juragan.
0: Sapari kok banyol ae. Kon kene iki nyambut gawe ri.
2: Lah sing dibayar banyolan kok.
0: Apa rek? Lah kon merok sapa pancen banyol iku?
2: Ayo Gunadi.
0: Oh iya, biyen kenali merok aku.
1: Aja direken. Oh, melok peno wayang ada di manung.
2: Iki ngene lho, aku dikon Kartolo.
0: Iya.
2: Aku nek gak seter-seter ki
0: opo? Seter apa?
3: Kalau kalian dipercaya itu apa kan itu?
2: Masih gak bisa setor duit itu, setor-setor bojomu.
4: Mana ke Pak Bro?
2: Dedek, ngonku seminggu kan gak apa-apa.
3: Bojoku adem panas, Ri. Setor ini ngomong apa ini?
2: Setor duit.
3: Lu jadi apa kan itu?
2: Loh, aku lah jadi pegawai ini kasar.
3: Sini apa?
4: Ini awamu, Jan. Awamu ini.
3: Sini ke siapa, Dek?
4: Ini gak kelakuan ini samin, gak enak-enak sih kan samin.
2: Aku awu-awu ini. Mari ecer jagung tak awu-awu.
4: Tak kon kok sapa ri? Kon kok sapa?
2: Kon Kartolo selamat tong ganteng anake wong gendeng.
4: Kartolo iku dhewe bojone tini sih.
2: Aku iki pegaweane kono.
4: Kak duwe pegawe kaya kon. Kok sing ganteng-ganteng kuwi guwae kok. Kan kok tambah dipateni lho ri.
2: Mangkane kok budak.
4: Lho sing ngono. Dadi pegawe iku bagian apa peno?
2: Ya bagian ngelayani-ngelayani ngono.
4: Ngelayani apa?
2: Eh?
4: Lagu-lagu
2: ta? Ngelayani mbok menawa ana wong pegatan. Ya pare yo ngladeni dodol rujak kekel iki lho.
4: Enggak, nek soal karyawan wis akeh. Ndolek bodyguard kan nyeni ya.
0: Angel, tapi kita enggak percaya.
4: Iyo.
0: Tanpa surat perintah dari Kartolo. Kon, iki kudu ngono carane.
2: Kon enggak percaya.
0: Terus jujure ngono.
2: Iki aku nggawa.
0: Apa iku?
2: Sabu tangan.
0: Pocoknya papat
2: lah ini di surat keterangan teko Kartolo itu bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan rujak kekil.
0: Oh ngono betul-betul sih
4: saya tanda tangan nih
0: saya tak wajah nih
5: Limsir Wongi Perompat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu ini melu juga. Ya, ini kampung Karang Kedempel ki. Dino ki rada sepi. Kemis malam Jumat. Tanggal iki wis tanggal 13. Wulane wulan Agustus 2016. Kabeh wis padha reja. Bendera umbul-umbul wis padha dipasang. Gek sore wis ana lomba-lomba 17-an. Ana uga ki sing lagi apa selametan. Selametane iki ya anu apa ki jenang sumsum kok jenang sumsum apa ki ya kali aku ayo ki sing ana gulane iki sing ana ketok benduduke iki lho ngono ya sing nyebut wong anyene lurai lali ya ana grendul ana apa ki lali maneh. Ayo sing penting iki dina Kamis malam Jumat wayahe patrol. Dulur-dulur sing padha wis mirengke padha uga ki mirsani TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara ana tulisane ning dhuwur kono ki patrol. Patrol-patrol wong urip. Ana sing ngomong jeneng abang. Guguk gong gong gong. Pokoke ana ki sing ngeling-eling keramat kuwi lho. Jeneng Sapar ana. Iya ya, terus mari ngono Pak Ijo ki ngono ki nengali ki apa? Jah, kademen ah. Sampe dieling-eling kok la ana sing duduwi wae. Alhamdulillah. Kampung Karang Kedempel sing mandegani patrol ki Gus Lurah. Ya jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen. Jogoroga dana rasa sundul langit. Nginceng. Cek ora kebabasan guyune. Follow follow follow. Sing ana ning sak jabane Kampung Karang Kedempel gek neng luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri aja turu sore-sore. Burung pungo terbang kecantol. Daripada sore ngantuk mending ikutan patrol. Anu Gus Lurah sing mandegan iki Gus Lurah. Lah iya, sing nembe pinarak nembe gabung monggo lur, kula tak mubeng-mubeng rumiyin ning Kampung Karang Kedempel.

Manggala. Bapak Satpam Tore sing dijawil. Supir-supire ya disenggol, Mbak. Oh iya, Kang Eko. Kang Ahmad. Supire Willy, sah.

0: matur sembah nuwun kek dulur-dulur sing padha wis anu ki ning stasiun. Stasiun iki dudu stasiun balapan stasiun. Malah, tapi stasiun ki stasiun radio RRI lho gitu. Masih radio ki jaman kemerdekaan gek kala semono ki melu berjuang. Lah iya kaya mbae ngene iki wis anu jaman rekala bendu iki wis seru. Ayo jaga ning kene. Oh dadi warga negara Indonesia. Melu berjuang, melu perang, terus saiki mulai diangkat iki wis oleh 120 taun dadi lurah Karang Kedempel. Kayak percontohan. Kabeh padha timbangi turu, monggo kula aturi pinarak dateng gardu 105,3.
1: Pencemplakan kok ilang nang ini lho wong iki lho
0: Chan. Aku ketok. Ya iki aku.
1: Wis ilang meh.
0: Lho, kowe iki wis tak lho, kowe iki wis tak lebokno masah ra krasa.
1: Sekae tunu-unu-unu wis ilang.
0: Lho,
1: Mbak?
0: Lho,
1: Kugus.
0: Sumiaton. Aja garai. Aja garai. Aku polane iki mang aku mulai nun sewu mulai sore iki aku ngrapal ilmu panglimunan.
1: Lah kok padha selerane sami lho, Mbak. Kula niku ket wonten nggih ngoten.
0: Piye?
1: Nganyam mendong niku kula engko mbok menawa lek bantemin Gus Lurah anu liwat tak jak anu niki panglim iki mboten panglimunan tapi plak panglipur.
0: Oh, panglipuran. Panglipuran. Bidone tipis, okay. Bidone tipis. Lek mbahmu
1: sak nganu tipis mek sak jentik. Bedane niku.
0: Lek jenenge jentik kok ora tipis, cilik. Arek iki rek. Ilmu nembahmu ki nyong-nyong minyak si nyong-nyong kuda kelingake keling holi Hollywood. Si miliki di si miliki di. Wah barang didulit wong ki lek gak melu ki duduk mbahmu tenang.
1: Iso kok teben juga Hollywood barang.
0: Loh maksudnya holi Hollywood. Iku puter giling do puter giling.
1: Ngelelek kadang kula ini kan boten ngoten boten puter giling.
0: Nah apa? Awakmu puter ku geru ki wae. Aja garai ton.
1: Kluruk ngoten wis langsung wis satu to.
0: Ya aku gregeten karo hati. Hati wong ana wong berangkat nang gedhu ditawani susu kedele.
1: Terus pripun jenengan nggih purun?
0: Ora percaya aku. Aku ora percaya. Lek wong deline ning omah iki tak pendeliki ora ana susune kok tenan.
1: Pawartosipun panjenengan
0: kados niku wong aku. Aku ki dadi lurah wis 100 taun. Lek kabarku saiki iki sik ana swara nih, berarti mbahmu ki sik sehat.
1: Yo sik urip.
0: Yo lek kok ora urip ngono mang. Saiki yo tak pateni to, Tun. Arek iki rek
1: diangkat dadi lurah wis 200 taun.
0: Betul. Mari
1: ngono lek gembar-gembor umure 87. Terus jaman rikala bendu diangkat dadi lurah. Kala Karang Kedempel.
0: Betul.
1: Lek grumbul iki lho kapan?
0: Kowe aja ngomong grumbul, kita tak cukur. Ilinga ton, ilinga. Gek keturunane awakmu ki Mbah Buyut-buyut biyen iki ya kancane mbahmu ning perjuangan taun 45. Bayangno ton, bayangno.
1: Allah. Oleh ren bayangne Mbah, kula anu Gus, kula ne mboten nate bayang-bayangne leng lek lakare sir yo ndang jambu walas kulite ijo jodh tiga kasus duwe pojok
0: tarerat tarerat.
1: Tapi bukan usah bayang-bayang nih.
0: Ora usah.
1: Terbayang-bayang wajahmu.
0: Wah, awak mulai nyanyi ngono jen persis ana sutra awakmu tenan. Wis. Lembut. Tipis.
1: Bengi. Kancane padha ngledut padha turu kok iso jaga.
0: Lho, sik. Aja ngono. Lek kaya mbahmu ki wajibe ki lek dina Kamis malam Jumat ki jam 09.00 nganti jam 12.00 ki mbahmu ki tindik desa ning Karang Kedempel kene wayahe patrot.
1: Alah-alah, sampe jam 12.00
0: jam 10.00.
1: Jam 11.00 ngono wis ilang golek.
0: Ya keliling ta. Ya keliling.
1: Ndelek.
0: Kok iso ngomong ndelek lho. Gus lurah ora tau kaya ngono.
1: Ndelek jam 12.00.
0: Oh iya.
1: Patrol papanane ngliter ae loro-loro. Sewengi moro wis ndelek.
0: Iki wis wayahe konferensi peres. Iki karo cari wakili cari terus mari ngono ki RT RW diklumpukne kepetengan terus mari ngono ki poke ibarate bendahara desa dikongkon nglumpuk dina iki arep ki bahas masalah pertandingan gawe ramen 17 Agustus.
1: Nah, kula mawon sing bagian noto niku kula mawon. Ayo RT kula jaduk lek pancen pertandingan mawon napa mawon kula sing noto. Kula niki wong papak palune pandhe.
0: Sik talah. Gawekno aku arit po. Lek kaya makmu buka pandhe jam pira? Ojo kiki. Jen kaya tikus liwat kowe iki tenan.
1: Papak palune pandhe kula dugeng kok.
0: Ya, kowe iki papak palune pandhe sisane grendo ya ta, gak tedas. Ya ditumbak lakak-lakak dibedil mingsle ditikiti kok keri awakmu.
1: Lah iki iku. Wes. Dadine niki ngken kula sing nata.
0: Oh iya, ya. Ya, misale.
1: Nggih.
0: Ki saka misale saka warga Tumpang Samsung ki sing ana ning Tumpang kono ki pingin lomba apa sing arep di dasar ki. Iya ta?
1: Nggih. Pokoke ngacung ngoten mawon daerah pundi-pundi sing anu mungkin dana perkara napa niku.
0: Aja aku gawe winginane keliru ana wong ngacung terus mari ngono tak wenehi. Iya ta? Mbok aja ngacung saiki to rek. Aku yo.
1: Ngacung yo engko ae rada bengi-bengi tetek to rek. Kene ayo lek kono.
0: Ya kono. Enak. Kene. Ngloro Ramli iki lho, sayange wis nduwe bojo dari Ramli. Jembok aku. Iki Mas Rin barang ki yo sing ana ning Begawan kono ki. Wih, negeri anu melu patrol ki sing ana ning negeri Begawan kono. Mbahmu topo ning kono 3 taun.
1: Kok nyimut melok-melok man patrol.
0: Lah, kebebasan warga Kampung Karang Kedempel aja ditekek, Tun.
1: Loh, lan kan Karang Kedempel mung jarake jauh kok dadakno
0: melok-melok. Lah, wong saiki komunikasiku gampang kok, Tun. Sekali pencet mangkane tawianku ki lebokno wenmu. Kowe lek ngebel ki cek cepet.
1: Napa lek nglebokne kula kesusahan kangelan banget.
0: Kok iso kangelan? Mbelah.
1: Alah, lha napa anggere dilebokne merucut-merucut ae. Gak ngono anu WA-ne Mbah, anu Kak Lurah iki apa? Kaya welut apa
0: nang ning Sumiat Ton. WhatsApp.
1: Oh iya sih.
0: 08100 semuanya. Lurah Karang Kedempel. Saiki
1: iki kula mendap RT iki.
0: Iya.
1: 200 tahun gian
0: tak pernah nginu nih nang nginu tak bedil lo awakmu tas-tasan sasasan wong bang lu ngeblangkon ku iki luwe tuwek karo awakmu.
1: Lah dulu ambune niku kula niki daster kula ya wis kok meme undha-undhi kalih blangkone jenengan. Eh kula niki artine anu mengadakan peti. Anu bukan bersih desa tapi berseni kelurahan mriku ngono sing kirane mboten jelas
0: ora tembur iki. Makane wingi nani lho to ana wong ning kene iki lungguh langsung gono. Terus mari ngono ya nun sewu. Mari ngono iki ya
1: amblas. Mati ya
0: manungkus dices ya diganggoni arek-arek iku mang mangkane gono wong iku mang pindah ke alam gaib
1: nang iku lah ngresiki ngoten-ngoten.
0: Oh iya iya iya iya
1: mulane 17 niki kene kula ngadakno karnaval geden-gedenan.
0: Wah iki ana sing
1: iya iya sip
0: apik iki tapi iki patro kanggo sapa ana putra Gilang iki ya kundur tahlil langsung neng manu neng Karang Kedempel melu patrol saiki.
1: Oh melu patrol
0: ya saiki kowe patrol neng sapa monggo.
1: Wow nggih anu Gilang nggih Bapak Gilang.
0: Iya Gilang
1: nggih Bapak Gilang Bapak Widi Bapak
0: karo Gilang karo sepatune. Gilang sepatune Gilang iya
1: sak sepatu pisan Gilang itu
0: Riyono iya
1: RT-RT kagem bu cari nopo niku wau wis wayahe ingip-ingip wis kudu noto. Karang Kedempel
0: ya
1: anu semerbak yo nopo ngoten kula serahne teng RT-RT ne niki napa pun soal sing kula sing anu
0: ya ton suwun
1: anu gedeng-gedengan lho anu Gus.
0: Lurai kok bengok-bengok di RRI ono sing ngomong ngono. Ora apa-apa wis anyene.
1: Ora apa-apa, ora apa-apa kene ya lek kono.
0: Ya lek kono. Iya ya, lagumu apa to?
1: Lah lagu manpun sak terserah njenengan wis lek wis bengi ngeten iki paling ngambek clear ngoten. Barang pun kula entosi ngantos pupute nang anu ngken
0: njenengan. Beres.
1: Kula matur nuwun, utawa kula pun mlebet ngeten iki kula pun ayem pun anu.
0: Wah, jenten.
1: Mugi-mugi panjenengan menawi sare mimpi yang indah, Gus.
0: Kok iso mimpi yang indah? Aku kok delokno bojone. Arek iki kok.
1: Lah mimpi pripun sing apik ngoten lho.
0: Lah mimpi apik iki ya nun sewu pagre 17-an wis cecetan. Ya ta. Terus ngimpi sing apik-apik iki ya golek akeh sing rada murup ngono ku kan apik.
1: Pokoke lek lurah iki jan lurah rusak tenan. Wis becak sing tidak ditunggakne ya ora kenek dikapakne.
0: Kowe ale salam saka Tulang Bawang Barat Lampung kono lho.
1: Sinten asmane niku?
0: Anu, asmane iki Reza Chandra.
1: Oh. Bapak Reza Chandra Sugeng Dalu Sugeng menikmati
0: pemuki-muki
1: mimpi yang indah panjenengan menawi sare.
0: Lek kabeh sik tatun kabeh wong kok dongakno mimpi dengan indah ngono kuwi piye to kowe iki?
1: Lho, ben ora tangi.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Api-api tonton terus gas terat ora tangi.
0: Iya. Wis menimpi. Suwun ya, Ton.
1: Nu aku pambengi ngimpi apik ngono dadi padha.
0: Suwun ya, Halo. Iya, suwun ya. Anak sing nembe muncul matur sembah nuwun gek sumiaton wis padha iki melu patrol dina iki jentenan aku. Mas bro Mbah patrol kula nembe muncul lho Mbah mentun sabo lepen

Wah, muncul apa? Mbah sarung momba umbah apa urung? Kang, pokoknya uang.

narik ya. Aki Yuni si mini kitty wis muncul. Faris esek-esek

0: Mbah Suramandel ya iki. Oh, Mbah Suramandel wonten mereka dados lurah. Padha karo Mbah. Paijo panaraga, Mbah.
1: Tolong dino
0: Aryayu yo ana ae.

0: pingin mereteli ngoten.
1: Aku ronda.
0: Awak.
1: Aku bingung aku.
0: Wasik.

0: leres marai mumet. Adipati sing ana Malang ngono ki ngendikane lek bojo loro ngoten nika nggarai mumet. Nggih, leres. Heh, jen tenan. Pemaning bojo telu. Bojo loro ngelu, bojo telu luwe ngelu. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol wong urip.
2: Dan kumang ya.
0: Komplit, komplit. Komplit do, komplit. Ngene lho.
1: Bojo siji, aja meneh bojo siji.
0: Betul.
1: Bojo setugel ora duwe.
0: Lho,
1: ate bojo telu, ate bojo songo.
0: Wargaku karang kedempel. Kowe kok nyindir?
1: Lah, iku mau jare pe bojo telu, setugel ora duwe.
0: Masa ana ngono anu setugel yun repot ae. Aku iki luramu. Lurah karang kedempel. Iya tak? Wong.
1: Jareke buten mau lurah rusak.
0: Lek lurah rusak ki ora ono ning radio rusak ki ono.
1: Ngono. Jareke buten mau ono lah wong lurah didongane gak gelem kok.
0: Oh iya. Jadi,
1: lawur men buten dongane lah aku tak dongane ndang budhal.
0: Lho ki lho, wong ki kudune ngono. Wong ki lek saya suwe iki ngenteni wong dunga-dunga ngono ku. Dungakno awake dhewe wae. Kaya lurah ngene wis ora cul-culan wae. Cul-culan ngadeg dhewe ngene ku lho tenan.
1: Ora
0: iso ngadeg
1: dhewe mati ngono wis jarene mawa.
0: Itu bukan arek iki rek.
1: Lek mati ku ya mbah
0: iya,
1: disumet iya. Maneh
0: lho ku lho ki lho lek mati disumet maneh iya ki lek gawe cempluk lha iki gawe sing otomatis kok otomatis wong
1: kok enek mlebu terus mati walah kok
0: lho mangi ku apa sih rek maksude ku mau apa ya
1: iku kalau neng Pak Sabar golek jamu kono lho Mbak.
0: Aku ki kecelik kok. Jarine ki terkenale Sabar Jamu Moro Ngadeg. Iya ta? Aku ada-ada saka Singosari nang anu kono ki daerah sing ngidul-ngidul ku. Tak goleki alamate tibane Jamar anu Sabar. Iya ta? Kanggo orang laki-laki. Lho ta diminum moro ngadeg. Lho iki lho.
1: Oh sama malah ngombe mbek ngadeg ngono Mbah.
0: Iya, tibane ngono, gak ono kursine. Durung didoli wis ngadeg wong ngantri. Anjene
1: maring nang mlebu, mlebu warunge mati iki mau Mbah.
0: Koyoke ngono. Anjene njuk dibongkar kok tenan. Ya sing watuk ngene iki lho meneh moro gonok iki ono.
1: Bluke iki lho Mbah.
0: Sapa?
1: Apa jenenge?
0: Arek iku ah.
1: Oh, cah kae.
0: Oh iya cah kae, iku Mang Mudun.
1: Enggak sama niku ndek gerdu oyong-oyong kembang iki kene sapa sih Mbah? Kene aku ah.
0: Halo. Koyoke Wiramangeru ya ta. Yo gawe leluhur.
1: Nah kok bong jenenge Gus Lurah.
0: Gus Lurah.
1: Heeh. Kok oyong-oyong kembang
0: rampot to. Lah timbange lek kaya lho lek kaya mbahmu ngene iki yo oyong-oyong kembang pantes wong aku lurahe. Timbang kon ayo. Wis sampeyan aku dadi kembang ning nggonmu iku pucet temenan. Bendina. Ben minggu sepisan kok le, ben seminggu sepisan kok le.
1: Dipeseni kembang turi.
0: Iku lho.
1: Sampai kembang turi dadi celurit
0: ya Mbah. Iku lho, iku lho. Lah mang kene apa? Tak kongon gawa kok ora gelem ki bojomu kuwi.
1: Lah do kembang turi kuwi mau kembang apa ayo?
0: Ya celurit. Ya celurit.
1: Mbak Indah. Mbak emang gawa kembang loro, Mbak.
0: Gengirim, gengirim.
1: Masa, mbah, cek, ya cek iki lho mbah, aku roh uang ngirim kembang ambek pot, lah ya loro, iku sirae sing dikirim itu.
0: Caranya.
1: Lah ketutup pot lho mbah.
0: Oleh salam awakmu Yun saka Kang Suwarno PKD, iki sugeng dalu saking Sudimoro nggih tumut patrol.
1: Sudimoro itu tanggone bae ta?
0: Lho, Sudi iki tinggalane ya ta. Sudi iki wong sing duwe Sudi, ya ta. Terus Moro,
1: lho ngono lho. Lah ya makane bae Moro, soalnya Sudimoro ya bae Moro.
0: Lek kowe iki jenenge Rasudi.
1: Oh, ala aku Rasudi nek bae lek ning Sudimoro kan Moro.
0: Mang lapo sih Yun, awakmu rene iki lapo.
1: Ate anu, apa juga kembangnya bae.
0: Kembang amben ngono.
1: Bae dadi kembang amben no apik lek ya.
0: Apik, kene ge tontonan. Arek iki rek.
1: Iya, kelek ge karnaval sih Mbah ya.
0: Oh, temenan. Kowe kan? Oleh salam saka Bu Yohana Pak Miskon kowe iki juki ngene iki ngobrol karo mirsani TikTok karo mesem guyu karo jahit.
1: Teh, Mbah ben karnaval nonton apa Mbah?
0: Loh, ya kaya biyen mangkane wis tak templek no ngono. Pengumuman daftar tentara, daftar dokter, daftar apa wae iku gratis. Yo mengki bulan iki.
1: Lah terus bae kok dadi apa karnaval? Apa mayoret?
0: Ora, aku kepingin iku nun sewu lho yo. Nah, aku kepingin iku dadi sonor.
1: Enggak lah dadi bayi lho.
0: Aku tahu dadi bayi tapi ora dimimiki.
1: Tapi.
0: Wong panitiae Bambang. Her lambang masa atene ngekei mbahmu mimi.
1: Ndak wong ben bae ate dadi apa?
0: Aku kuwi dadi manten sunat. Lho, Gus Lurah rek.
1: Astagfirullah.
0: Gus Lurah dadi manten sunat lungguhe ning dampar kencana ning kontainer. Lho.
1: Lah, terus aku tak dokter sunat ya, Mbak.
0: Kok nyimut? Kok nyimut?
1: Loh, aku nggawa geraji, Mbak.
0: Ya apa lek awakmu nggawa sinso?
1: Nggawa geraji ambek kaleng. Kaleng kaleng teko mati masak. Betul, Mbak. Aku jadi dokter sunat, Mbak.
0: Suwon.
1: Lah terus mantan wedok ngono apa ya ono? Saiki wong dadi mantan kok sunat iki sih apa yang lakoni?
0: Dudu perkara maksude iku kaya Pak Lurah iki sik arek cilik ngono ku lho, gawe lucu-lucuan. Aku
1: Pak Lurah iku sik cilik ta?
0: Lho, maksude cilik nekku. Anu, maksude iki
1: makane bolak-balik mati.
0: Anu wis, aku kepingin dadi tuyul wae, aku kepingin dadi tuyul.
1: Alah tuyul lagi kan jarene mbae wis gak ono wong gawa dhuwit.
0: Iki maksude mbahmu ki dadi tuyul ning ora nyolong dhuwit aku. Ngono lho ya.
1: Lah terus juga apa? Ya rugi dadi tuyul ora nyolong dhuwit. Rugi lek ngingoni ta?
0: Lho, aja. Aku arep njoko dokter sunat mang lho.
1: Alah wong tuyul cilik tak keplak malah yo melesek.
0: Iya lek siji tuyule. Lah lek koncone akeh doktere kekeroyok.
1: Tak tukokne susu iku to. Ndek Indomaret apa to? Susu formula tak kaya susu kabeh lek meneng ambah.
0: Aja-aja aku wis gregeten aku. Aku kaya ngono pas ono karnaval awak kongkon golek susu aku nang Indomaret. Lha kok ya jarene susu bendera mboten wonten Mbah, ampun telas kari bendera itu. Masa mbahmu arep ngemut bendera? Aja kuwi, aja kuwi.
1: Lah dadi opo cocoke Mbah anu, Mbah iku ya karnaval.
0: Enggak cocoke dadi apa ya aku ya. Aku anu apa dadi manten ya?
1: Dadi manten wis tuwek ya ora pantes.
0: Oh iya iya.
1: Sopo
0: iya.
1: Sing ngiringne?
0: Lho, aku tak miring dhewe.
1: Aku lek bae dadi manten aku sing jungkel.
0: Lah ning ning nang ning.
1: Lah wong Gus Lurah karnaval ya wae dadi sing terhormat.
0: Oh iya iya. Anu film iku lho film Mahabharata. Aku tak dadi sing anu ku lho sing Mahabharata kuwi lho.
1: Sing kuni ya.
0: Anu aku sengeto, aku mau kuni.
1: Ya ora, mbae iki cowok sing dadi tumpake truk sing gedhi to.
0: Ya. Ya.
1: Kan ya, wis ya. Wireng dadi gendruwo pas
0: jane. Ya ya ya ya. Iku kira-kira lho Jun, karnaval dadi gendruwo nomor 12. Urutan berangkat nomor 12. Paling iku mari maghrib ya. Tenan. Heeh. Kok marah-marah mbahmu kae budal ana koncone.
1: Terus saiki kan karnaval iki oke bengi ya, Mbah, gak ono awan ta, Mbah.
0: Lah mangkane iku aja kok sing ngono. Aku ki malah bedhi aku. Gendruwo ki akeh wulune.
1: Lah kaya iya wis oke ngono lho jane.
0: Oh, apa ya gendruwo ki akeh wulune ya. Ono lek gendruwo buta ngono ono ya. Udelmu bedah ngono.
1: Mbah. Dene Mbak Eda, Mbah, Mbah, Mbah, Mbah. Mba.
0: Ya. Kuk kuk kuk kuk. Kuk.
1: Tapi taruh melet.
0: Wah, iki lho mali ana wong ngusul iki lho. Ancene bener Mbak Yun. Wong bae iku akeh wulune. Kondo Sadewa.
1: Kan bubuti ngono.
0: Iya iya.
1: Pak Sadewa nek bubuti ulune mbae no mbek apa ya?
0: Iki mang aku ya do ngumpul Yun. Aku ki mulai sore melu patrol nganti yamene kuwi sing teko ki wong wedok-wedok top. Lah warga Karang
1: Kedempel. Lah nang ndi, Mbah?
0: Lah warga Karang Kedempel sing lanang nang ndi ya?
1: Itu TKW kabeh, Mbah.
0: Lho lek perkara TKW ora apa-apa. Lah lek dadi manten sunat kabeh.
1: Gak apa-apa, Mbah. Aku kan dokter sunat, seneng aku tak klumpuk nih kok.
0: Gak pegel awakmu.
1: Gak klumpuk nih.
0: Gawe jaket,
1: Mbah. Gawe ember.
0: Gawe jaket. Gawe jaket.
1: Lah apa gawe jaket?
0: Kan akeh kulite.
1: Ora, lah apa digawe jaket? Apile ya. Iyo dirica-rica apa diapakne cembek ya
0: aku yo aku yo cembek aku yo sik iki 200 tahun dadi lurah yo sik iki warga Karang Kedempel kuwi kaya ngene tenan ora ndukung lurah blas wae bengkok mbahmu ki kae garap yo kok ganggu terus mari ngono aku pidato ning apa balai dusun yo kok ganggu awakmu sakjane apa sih apa?
1: Maksud aku ki setan.
0: Ora, tapi kaya-kaya kok dibokong awakmu.
1: Loh, aku lak ratune Demit ta, Mbah?
0: Oh, iki lho, iki ngakoni dhewe iki lho ya. Aku iki dudu aku lho wong sing ngakoni ngene iki, ya ta. Dia kan? Sendiri lho, ya ta.
1: Ya kan kutune gendruwo.
0: Lho, hei. Lah. Aku lah bangsamu, Maria.
1: Loh, lah kan iya.
0: Oh, iya ya.
1: Wes sama bangsa alus kok ya lolohan ya lapo ngono lho.
0: Ya ngene iki lho maksat kuwi anu kula didelokno terus.
1: Mosok ngene iki maksat turu turu to, Mbak. Wong kembang turi sampe jadi celurit lho sampe aku mbek lali lho, Mbak.
0: Lho kan aku wis ngomong, kowe iki lek lho wong kowe iki kok wong digoleke kok ora gelem cukuk ki lho, wong sampe cukul ki wong akeh. Ya ta. Ya mesti ae wong tak kekno iki luwir ki anu pesenan aku yang ngono kuwi. Ngomong kok ae, Mbak? Kok ae?

0: alah bah.
1: Iya iya. Suono ya.
0: Wes abah.
1: Wes.
0: Gong.
1: Gangkung kangkung. Mekku iku.
2: Kayak iso ngomong.
1: Iya aku gak iso ngomong.
0: Ya. Kalau menang ini menang jar, nah ben podo menang-menangan.
1: Ya. Ya marilah kita berdoa menundukkan kepala selama-lamanya wis, babau.
0: Aku sik kudu, aku sik kudu guyu mlebu mati malu.
1: Mangan tanta wir.
0: Ya wis, Mbah.
1: Ya suwun.
0: Oke, okay, wis. Matur suwun sanget. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matur sembah nuwun gek menika nggih kleresan sampun tabu jam sedoso langkung nika 13 menit. Nah menika nggih kula bikak malih sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Aduh senenge.
1: Hore.
0: Hore. Ore wakile carik munggah.
1: Wakile carik riaten.
0: Nggih,
1: kira. Ya napa, Mbak? Anu danae ku wis akeh nek ngono.
0: Danae wis akeh, Nduk. Iki danae gawe lomba wis akeh.
1: Iki bakale lomba apa? Mosok lomba wong sunat.
0: Lho, kok ono
1: jerit bumi lomba wong sunat. Mosok lomba iku tok ae, lomba apa maneh?
0: Iki
1: apik lho, Mbak.
0: Anu nyekel welut.
1: Oh, nyekel welut.
0: Karo lomba ki nyekel ning kolam ki ikan piranha.
1: Lah ya. Gak ngene, Mbak. Lomba makan mie, sapiring, telung piring, wong telu mari ngono sing
0: ya sing kalah bayar, ngono ya. Arek iki ngomong oleh kepengin ditraktir mbae ngono lho.
1: Oh, iya ta, koyo mangan-mangan mie niku enak jadine iku sing warek. Enak ya, Mbak.
0: Iya, iya. Iki saka
1: Nduk. Salam.
0: Iki saka Kali Songo, saka Kebuharjo. Iki Karang Ploso.
1: Kali Songo, Kebuharjo, Bendaratan Metingkring. Ayo goyang.
0: Ya kari nepil tok ae. Wong Metingkring.
1: Oh, Metingkring dicepil.
0: Iya.
1: Sing nepil e wong ganteng apa sing nepil aku.
0: Oh iya, aku.
1: Jadi danae ku sakit ta, Mbak?
0: Danae wis terkumpul. Iki tak
1: kekno.
0: Wis tak kekno cari apa iki cari?
1: Cari nomor 1 ya ngomong jarene ngene. Beratin ojo kuwatir. Wis terkumpul dikekno aku jarene ngono.
0: Iya, iya.
1: Eh cari nomor 1. Ya temi, ya apa? Gampang wis. Lombae sapa ae? Apa cocok ora nang lanang
0: iki? Anu. Ya apa? Iki sapa bendahara desane iki sapa?
1: Bendarae anu Ibu Yuni bendarae.
0: Bendarae sapa?
1: Yuni cemilikiti.
0: Oh, Yuni cemilikiti udah di bendahara.
1: Iya.
0: Lep, Yuni ki didadekno bendahara desa aja disingkatin kok malah dadi bedes. Loh. Bendahara desa lho ya.
1: Nggih, Mbak.
0: Mangkane aja disingkat.
1: Singkat.
0: Iya.
1: Pendengare Mbak Ben luar negeri wae Bali
0: Bali.
1: Oh Bali yang ngrungokno.
0: Mo Bali ana mate.
1: Eh Bali ayo bergoyang, bundaran terus goyang lho.
0: Oh, ki lho, iki tari Bali kon iso apa ora?
1: Tari Bali, tari Tengeremo, sembarang kali iso bundari aten
0: arep. Yo, padha karo mbahmu, Aku iki lek tari Bali aku yo iso.
1: Wong bae yo iso kok bae ku padha mbek aku, Bali yo iso. Tari anu apa jenenge?
0: Iya.
1: Trampang 12.
0: Iki
1: ono.
0: Oh iya.
1: Iki kok trampang 12.
0: Sik. Hop. Iku duduk serampang 12 kowe. Iso putul tenan kowe. Serampat.
1: Oh, serampat.
0: Iya.
1: Oh, serampat.
0: Lek serampang awakmu kuwi ora nglesi putul kowe tenan.
1: Dari ngene. Tari apa? Serampang 12. Lha serampang
0: ngono. Kandhani ya. Kowe oleh salam, Nduk.
1: Salam saking pundi?
0: Iki ana Mbak Ayu Rahayu ki ngusulke.
1: Oh, Mbak Rahayu, budiaten Ayu lho wonge.
0: Iso
1: mesti kewut wonge Ayu gak percaya. Takon mbane meneh.
0: Iya. Wah, wong iki glowing, Wong bendina ki wis tak kepencet ngono ning keranjang kuning wong iki tenan.
1: Lho kepencet nang keranjang kuning.
0: Iya, Buriaten tak pencet nang keranjang kuning.
1: Ayo Bali bergoyang.
0: Bali bergoyang.
1: Ayo candi anu ujon bergoyang ya. Mau.
0: Ten iki ana.
1: Dalem.
0: Aya Delisa sing saka Cirebon ya wis
1: mirsani. Oh, Aya Delisa kan Cirebon. Ayo ya. Goyang karo Bendaratin.
0: Lho ku lho.
1: Pokoke Bendaratin final minur
0: sak jare Bali.
1: Pokoke apik.
0: Aryo mbrot, Nduk.
1: Ayo mbrot.
0: Wah, jentenan, Nduk. Akeh. Eh, wakil.
1: Pak Chandra, ayo mbrot. Ayo Pak Irwan mbrot.
0: Mbrot Pak Irwan.
1: Ayo. Pak Nasrun ayo mbrot.
0: Iya, Pak Nasrun. Iya. Iki ana Yuni si miliki ti ya durung turu nduk.
1: Oh, Yuni miliki ti. Ya apa sampean niku?
0: Ya bendahara aku mang lho nduk.
1: Bendahara iki apa?
0: Iki lho.
1: Aja duwike aja dientek-entekno lho.
0: Ngomong nduk kandhanono, kandhanono. Lek lurae sing ngandani iki kaya-kaya iki ora dinut tenan.
1: Oh.
0: Tapi lek carike pasti.
1: Ya apa Yuni cari satu kudu pinter. Bendahara kudu pinter. Ngitung duwe engko mlebune pira, metune pira kudu ngitung. Kudu anu lho, kudu lapor nang anu lho, nang aku lho ya.
0: Ten,
1: nang,
0: ten.
1: Dalam.
0: Maksudnya yang mlebu pira ditulis pira ngono ae. Wong mlebu siji wis keok. Awakmu ki.
1: Lho, dhuwitku pirang juta,
0: keluarnya
1: berapa juta.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya berapa juta gitu lho.
0: Ana sing wong ki ditarik ki ora gelem dadi jenenge ten, tenan.
1: Oh, gak gelem.
0: Heeh. Ora jenenge ku ora gelem ten. Dadi hamba Allah ngono ditulis bae ngono.
1: Oh, yo muni hamba pinter ngono. Dadi nek dhewe ku ngene, kok iku wis ikhlas.
0: Oh, ikhlas ngono nduk. Iya, iya.
1: Dadi muni hamba Allah pinter.
0: Iya, nduk. Waduh cari erek pinter.
1: Cari nomor 2 ya pinter, nomor 1 pinter ya apa to. Anu kene Gus Lurah itu pinter, lek mere cari, mere darah paling pinter.
0: Iya, alhamdulillah re, awakmu ki, aku ki berarti ora salah mele awakmu dadi wakil cari kuwi ora salah.
1: Ora salah sih.
0: Iya. Wah, jentenan.
1: Hah? Mari ki ana sing diputer lagune apa, Mbak?
0: Lho, kuwi
1: sampe ente karo Mbak.
0: Ono. Iya. Kanggo sapa?
1: Sampe opo inti? Opo kowe tresno aku bandemen?
0: Kok nyim?
1: Ya tresno karo Pendaryaten.
0: Iya.
1: Aku tresno karo cari nomor 2.
0: Iya. Anu gak kok nyimut anduk.
1: Jare ngene, maksud nang ngene. Setuju muni ngono nek sing sari. Setuju benderaten aku.
0: Iya. Ngono ku kok. Iya.
1: Aku tak benderan tak golek anak ndrok joget iki benderaten aku seneng.
0: Iya.
1: Iya aja. Ngono.
0: Iya. Iya, tapi kok kaya muyer kaya dremulem kaya tong setan ngono to. Tapi ra apa-apa.
1: Kita aku sing bojo loro mah tak. Tak, sampai ni tu.
0: Iya.
1: Kuriat tidak baju merah, baju merah kan, pokoknya kan minder ini.
0: Oh iya.
1: Awak urudek, mikir bojo loro,
0: ya bojo nomor siji tak bomai, bojo nomor loro.
1: Nomor loro, jauh di SME.
0: Oh SME, jalur di SME, ya.
1: Di SME tak.
0: Oh iya.
1: Ya teman tok anu seneng.
0: Oh, alhamdulillah. Kowe oleh salam, Nduk. Iya, kowe oleh salam saka Mas Faris sing saka Pujon kono ki.
1: Oh, Mas Faris saka Pujon ayo kok yang karo Bunda Riate.
0: Gelo.
1: Ayo joget kono. Kapan joget di RRI kono
0: lho. Gelo, wong
1: tenggalang, pinter nyanyi, pinter parian, pinter juladuri. Ya opo kan gak seneng ta?
0: Gelo.
1: Ayo.
0: Ten
1: dalam?
0: Wis tak gedekno volume radio kuri.
1: Loh, oh, wis tak gedekno.
0: Iya.
1: Oh. Ayo.
0: Iya.
1: Seneng juladuli apa seneng parian?
0: Oh, iki anu seneng puisi. Anu puisi nduk.
1: Oh, seneng puisi. Puisi apa senengane? Puisi ayah, puisi ibu.
0: Ayah dan ibu.
1: Loh, puisi ayah apa puisi ibu lak ngono?
0: Oh ya wis puisi ayah.
1: Oh puisi ayah. Inilah Bunda Riacen Jalan Bandulan akan menyanyikan lagu. Oh aku Bos Lurah ya. Inilah Bos Lurah nomor 2 akan baca puisi ayah.
0: Hop. Hop. Kowe iki masa Gus Lurah. Cari.
1: Inilah cari nomor 2 akan membaca puisi ayah semuanya warga Perumpat Saruan Boyo supaya cinta nang ayah.
0: Ya, aku sing gendingi ya, Ten. Aku sing gendingi.
1: Oh, ya sing gendingi.
0: Ya.
1: Sing gendingan anu Gus Lurah.
0: Iya.
1: Monggo.
0: Ya, tare.
1: Ayah,
0: terorore,
1: engkau setiap hari bekerja membantu pulang ayah. Untuk mencari sebuah nasi, ayah. agar menghidupi keluarga. Semangatmu tiada cara, ayah. Sungguh aku bangga kepadamu, ayah. Kasihmu untuk keluarga, ayah. Tercinta tiada cara, ayah. Sungguh aku bangga kepadamu, ayah. Tercinta, ayah.
0: Jembuk aku.
1: Semoga kamu panjang umur, banyak rezeki, ayah.
0: Yuni jembuk bisa.
1: Dadah ya, ayahku sayang tersayang. Dadah, dadah lala.
0: Dadah pu, matur sembah nuwun. Aduh, ten. Jen cocok awak munduk. Weh, jen tenang. Weh, serasa balik.

salam santun buat rekan-rekan Jawa Barat menika. Aning streaming RRI

matur sembenwon. Kamangka iki wedalipun sampun setengah 11. Gek dulur-dulur sing padha istirahat, monggo istirahat rumiyin. Monggo ngaso. Mas Faris uga sugeng dalu, patrol uga Mbah saking bune Mas Arif. Wis kabeh padha ngumpul, kabeh padha ngene iki cari yatemi ngene iki ya wis urip apa sih istirahat. Ya menten kok wis mangop to Mbah. Lah wong ki yang patrol ki ngantri jam 3 pagi ya. Sutil si jabat. Oh, ini saka Aceh wis angop. Ini Aceh kok angopi teko kono. Aceh Mbah kula nderek mawon, matur sembah nuwun, tetep salam santun dulur-dulur sing ana ning Aceh, Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat barangki. Salam budaya saking Prupapat, suara budaya Nusantara. Kabeh wis padha sare, padha istirahat. Lagu rumien, nggih lagu rumien, Mbah. Monggo, monggo.

Bapak Ibu para pamireng sedaya. Menawa wekdal mungkin sampun tabuh sedasa menika. Angga jam sedasa dalu. Gek langkung petang dosa menit menika persiapan kanggone dulur-dulur ingkang badhe istirahat monggo istirahat.

0: Saya suweyo saya bengi. Ya. Sing durung pinarak nggih monggo pinarak. Mung kurang 10 menit mbae mari ngono ya keliling-keliling kampung Karang Kedempel. Kimang cari ya tas buyar.
1: Gus Luraku.
0: Ning ya ora jebul ora nongol. Ya lah ya ora apa-apa wong anjane ya syarat minangka sewan. Dulur jam 11 mengke. Wah, sendika nggih kula akhiri gek patrol kula tak mubeng-mubeng. Uga sing padha ning TikTok ya matur sembah nuwun, gek sing follow-follow nggih matur sembah nuwun. Senajan diwian ngene iki kangitan ya kula tak pamit rumiyin. Yes, jen cocok. Lek pamit tembangi ya melu pamitan. Cocok. Lah ngene ka. Bapak Ibu, para pamireng sedaya, sik sing wonten TikTokipun Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Wedal sampun boten nyekapi anggon kula nika patrol udara. Menjing panggih malih, gegojekan malih, pun ngantos kesupen. Saderengipun sare, ndonga rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. Lima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada ke

kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 2787. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Dikutip dari www.polri.go.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
4: tabe,
5: matur nuwun,
6: dagawel, rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit. Mau kerja gampang, tapi cepet kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet?
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya jalan Candi Panggung 58 malam mengucapkan selamat malam, sampai jumpa besok pagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz membawakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati coro cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda dalam program Cahyaning Ati Programa 4 RRI Malang. Dan pada kesempatan di pagi hari ini nanti kami akan membahas terkait hikmah di balik tradisi lomba kemerdekaan bersama dengan Ustadz Nurholis SE yang mana saat ini sudah bergabung ya bersama dengan kami via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yaya.
0: Nggih, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah pangestu, sehat selalu njenengan. Baik nggih.
0: Alhamdulillah baik juga Pak Ustadz. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, karena kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bulan di mana ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya banyak sekali kegiatan atau bahkan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggih. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, maka tema kita pada pagi hari ini yaitu hikmah di balik tradisi lomba kemerdekaan.
1: Nggih.
0: Baik. Nah, seperti biasa nanti panjenengan sampaikan dulu mukadimahnya nggih, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
1: Baik,
0: nggih. Leres. Baik. Monggo silakan panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu.
1: Nggih, terima kasih nggih waktu yang diberikan.
0: Nggih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, ya, kesehatan juga, keamanan, persaudaraan dan kemerdekaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, sesuai bulan Agustus ya, saat ini kita berada di bulan Agustus. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki tradisi yang sangat khas ya, tergantung daerahnya masing-masing mungkin ya. Di berbagai kampung, mungkin juga gang-gang ya, desa-desa atau sekolah mungkin, kantor-kantor pekerjaan dan lingkungan masyarakat digelar berbagai perlombaan. Ada perlombaan, ada gerak jalan, ada bazar dan sebagainya. Hingga sampai membentuk panitia. Nah, seperti itu. Lombanya itu macam-macam kan ya. Ada balap karung. Ada makan kerupuk. Ya, biasanya gitu. Tarik tambang, panjat pinang, dan apa? Balap bangkia biasanya. Sekilas semua itu hanya permainan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Menyemarakkan. Ya, dulu mungkin kita menghadapi perjuangan ya, jadi penjajahan hingga sampai memperjuangkan. Akhirnya kita menyemarakkannya dengan lomba. Positif. Namun Bapak Ibu, apabila kita renungkan dengan lebih dalam, setiap permainan ya sebenarnya dapat menjadi media pendidikan dan pengingat nilai-nilai ajaran Islam. Lomba tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lomba juga mengajarkan bagaimana manusia menghadapi kehidupan. Ya, bagaimana ketika jatuh. Nah, itu ada di lomba. Bagaimana ketika gagal. Bagaimana ketika membutuhkan orang lain juga, saling membantu akhirnya, kerjasama, sosial. Bagaimana menghargai nikmat, ya seneng kan orang berlomba itu, ditonton, kita menang, nikmat. Dan bagaimana cara bekerja bersama, nah saling bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada pagi kali ini yaitu hikmah di balik tradisi lomba kemerdekaan. Bukan sekedar hiburan, tetapi pelajaran tentang syukur, persatuan, ya, dan perjuangan. Langsung saja, biasanya saya berkisah dan memberi tausiah, sekarang saya gabung langsung. Yang pertama, kita coba ada lomba balap karung. Nah, makna lomba balap karung ini apa? Itu maknanya ketabahan dan tidak mudah menyerah. Kita sambil membayangkan ya, karena ini di radio dan via telepon, mungkin lomba balap karung itu bagaimana? Kita ketahui ya dari dulu. Balap karung sering dikaitkan dengan kehidupan rakyat pada masa penjajahan, Bapak Ibu. Khususnya dengan menggunakan karung goni pada masa ketika masyarakat mengalami keterbatasan. Ya, karung goni, karungnya beras itu. Kemudian ada jahitan di bawahnya dan kita masuk kaki kita di dalam. Nah, secara sejarah asal-usul tersebut sebaiknya tidak dinyatakan sebagai fakta. Fakta mutlak tanpa sumber sejarah primer yang kuat. Yang lebih penting adalah nilai yang dapat kita ambil. Ini, hikmah, bil hikmah. Dalam balap karung, ya, Bapak Ibu, itu seseorang kan harus bergerak dengan keterbatasan. Anggap aja ini satu orang, ada nanti yang diisi sampai tiga orang. Ia tidak dapat berjalan seperti biasa. Ya kan, harus meloncat, melompat. Menjaga keseimbangan. Dan berusaha mencapai garis akhir. Meloncat, balapan dengan samping kanan kirinya, harus menang siapa yang duluan. Kadang ia jatuh, akhirnya ia bangun kembali, jatuh bangun terus, tetapi ia bangun kembali. Nah, inilah gambaran kehidupan manusia, Bapak Ibu. Tidak ada perjalanan hidup yang selalu mudah. Ya, manusia itu gimana sih cobaannya, masalahnya, ada kegagalan, ada kesulitan, ada kehilangan juga. Nah, ini kehilangan. Kehilangan mungkin kalau kalah kan kita kehilangan hadiah. Nah, gagal, kalah. Ada kesulitan, bagaimana prosesnya. Dan pasti juga ada kekecewaan dan berbagai ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, cuplikannya ayat 286. Jelas ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian kehidupan tidak boleh membuat manusia kehilangan harapan, pengharapan. Jatuh bukan akhir perjalanan. Gagal bukan akhir kehidupan. Ya, jangan sampai. Kadang ada yang sampai karena gagal, oh sudah, saya enggak kuat, saya putus asa. Akhirnya naudzubillah sampai membunuh dirinya. Nah, jangan. Kesulitan bukan alasan untuk menyerah. Seorang muslim harus memiliki sabar, ikhtiar dan tawakal, Bapak Ibu. Karena itu semangat, ya, istilahnya di balap karung ini dapat kita maknai sebagai pesan, kalau jatuh, bangun. Nah, kalau gagal, belajar. Kalau sulit, berdoa dan berusaha. Ya, itu semangat balap karung, kita maknai. Kalau jatuh, bangun, ya. Kalau gagal, belajar. Kalau sulit, berdoa dan berusaha. Itulah ikhtiar. Itu tadi balap karung. Nah, sekarang yang kedua, makan kerupuk. Makna syukur dan tidak berlebihan. Ini ada di dalam makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Nah, nggak apa-apa ya, kadang-kadang kita juga ada seni. Biasanya kita memberikan tausiah terkait pengajian ya. Sekarang kita juga event momen lomba kemerdekaan, kita maknai. Apa sih maknanya? Lomba makan kerupuk merupakan salah satu permainan yang sangat dikenal dalam perayaan kemerdekaan. Kita bayangkan. Ya, mungkin ada yang di sini yang mendengarkan tidak paham atau tidak mengerti lomba makan kerupuk itu bagaimana. Ya, nanti bisa dicek di internet mungkin, di-share, dicari. Kerupuk adalah makanan sederhana, kita ketahui. Siapa sih yang nggak pernah makan kerupuk? Sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, biasanya sebagai pendamping makanan kita. Ya, murah, enak, renyah, ya. Kalau nggak ada kerupuk, nggak di dapur itu bukan makan sepertinya. Ya, apa istilahnya makanan rakyat, Bapak Ibu? Karena itu lomba ini dapat kita jadikan suatu hal atau momen untuk mengingat pentingnya menghargai makanan dan mensyukuri rezeki Allah. Sederhana, kecil, sepele, kerupuk. Nah, tapi bagaimana cara kita menghargai makanan dan mensyukuri rezeki Allah? Ada loh di antara kita semua yang cuma makan-makan kerupuk ya, sebagai pelengkap kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ekonomi. Ya, nggak selalu terus makan-makan enak, mungkin prihatin dengan makan kerupuk, hanya cuma ditaburi uyap. Loh, garam, enak sudah. Mungkin untuk mengumpulkan beberapa, duitnya diirit seperti ini. Ya, untuk kehidupan atau mungkin untuk kebutuhan sekolah anaknya dan kebutuhan lain. Ya, menghargai makanan dan mensyukuri rezeki Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifau. Nah, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Dalam ayat ini tersebut ya, mengandung pendidikan yang sangat penting. Islam tidak melarang manusia menikmati makanan, apapun makanannya. Ya, yang penting halal. Tetapi Islam melarang sikap berlebihan dan mubazir, membuang-buang makanan. Banyak saudara-saudara kita ya di Palestina ya membutuhkan banyak makanan karena kondisi perang. Nah, kalau kita mubazir yang ada di Indonesia, makmur sejahtera gini, jangan melarang sikap berlebihan dan mubazir. Mungkin hari ini mungkin kita memiliki makanan yang cukup, Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai karena terlalu mudah mendapatkan makanan, kan mudah kita ini, makanan. Walaupun kondisi kita krisis global, krisis secara ekonomi, kesulitan secara ekonomi, mudah kok masih mendapatkan makanan. Ya, baik di kota, di desa juga masih mudah. Ya, kita justru membuang-buangnya kadang. Jangan sampai karena terlalu mudah mendapatkan makanan, kita justru membuang-buangnya. Nah, mubazir. Terlalu banyak makan yang disediakan, ternyata nggak kemakan, dibuang. Nah, jangan. Kita perlu mengingat bahwa di balik sepiring nasi, ada siapa? Ada petani. Ada pedagang. Ada orang yang bekerja, dan ada proses panjang sebelum makanan sampai ke meja makan kita. Karena itu ketika mengikuti atau menyaksikan lomba makan kerupuk ya, kembali ke lomba lagi, mari kita tanamkan kepada anak-anak ya, lomba makan kerupuk sekarang juga mungkin ada yang dewasa ya, kita tanamkan hargai makanan, jangan mubazir. Bersyukurlah atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Iya kan? Syukur bukan hanya kita mudah mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oke, bagus. Ya, hanya dikata. Syukur juga berarti menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi juga kita bagaimana cara melakukannya? Syukur tidak membuang-buang makanan, mubazir. Kita habiskan, kita selesaikan. Ya. Lihat Ketika kita mau membuang makanan, kita bayangkan, oh ini loh saudaraku yang gak sanggup untuk makan makanan yang enak-enak. Ada kok yang gak sanggup juga masih makanan-makanan kerupuk. Nah itu tadi lomba makan kerupuk. Kemudian yang ketiga mungkin bisa kita tarik lagi, kita ambil lagi, tarik tambang misalnya. Nah, lomba tarik tambang. Apa sih lomba tarik tambang itu? Kita bayangkan ya, semacam tali ya yang kuat. Ya, kita tarik. Ya, depan belakang. Apa maknanya? Gotong royong dan kekuatan persatuan, Bapak Ibu. Tarik tambang menggambarkan kekuatan yang kolektif, bareng-bareng, ya, secara gotong royong. Satu orang mungkin tidak mampu memenangkan pertandingan, nggak mungkin, harus bareng-bareng, ya. Di belakang lima, di depan juga lima, tarik-tarian. Nah, mungkin ada yang menanyakan, apa sih manfaatnya? Lah, inilah lomba, menyemarakkan. Satu orang mungkin tidak mampu memenangkan pertandingan, tetapi ketika banyak orang bekerja sama, kekuatan menjadi lebih besar. Terserah orang bilang ada yang mungkin, apa sih menariknya lomba ini, apa sih untungnya? Loh, ini menyemarakkan kemerdekaan, toh positif. Inilah nilai gotong royong. Agama kita Islam sangat menekankan kerjasama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, ini potongan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak boleh dibangun dengan sikap sendiri-sendiri atau individualistis. Nah, istilahnya seperti itu. Kita membutuhkan orang lain, Bapak Ibu. Keluarga ya, kita yang ada di rumah membutuhkan masyarakat. Gak mungkin kita harus berada di dalam rumah. Pastinya nanti ada kegiatan kerja bakti, ketakmiran masjid, PKK. Nah, kita butuh orang lain dan orang lain butuh kita. Masyarakat membutuhkan persatuan. Bangsa membutuhkan kebersamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dun." Ya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya itu sangat dalam. Satu batu bata memang kecil, tetapi ketika disusun bersama dapat menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat. Begitu pula masyarakat. Jangan merasa diri kita tidak penting, ya. Tapi kadang merasa diri kita terlalu penting sehingga kita tidak mau berbaur dengan masyarakat, itu sering terjadi. Satu kebaikan mungkin terlihat kecil. Tetapi jika dilakukan secara gotong royong, secara kolektif, secara bersama-sama, dampaknya akan menjadi besar. Ya. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, mungkin ada lomba panjat pinang, yaitu makna perjuangan. Kerjasama dan saling membantu. Panjat pinang sering dikaitkan dengan masa kolonial Belanda dan kemudian berkembang menjadi bagian dari tradisi perayaan rakyat. Tapi ketika mengenal asal-usul sejarahnya, terdapat berbagai versi di kala itu. Karena untuk kita ambil hikmah dalam pengajian kita ya di radio ini, perempat ini, lebih tepat kita mengambil nilai yang dapat kita lihat secara nyata dalam permainan tersebut. Jadi kita ambil hikmahnya. Panjat pinang mengajarkan bahwa tujuan besar tidak selalu dapat dicapai sendirian. Ingat, kita bayangkan panjat pinang. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu menek jambi. Ya, ada sebuah semacam pohon kelapa, terus kita naik ke atas dan di pohon itu dilumuri semacam lemak. Lemak yang halal ya. Terus kita untuk menaikinya sangat sulit dan harus bekerja sama. Ada yang menjadi pijakan, ada yang memanjat. Nah, ada yang jaga. Ada yang memberikan semangat. Semua memiliki peran. Orang yang berada di atas tidak boleh merasa paling hebat. Nah, ini penting. Kita bayangkan panjat pinang. Karena ia dapat berada di atas karena ada orang lain yang menopangnya di bawah, Bapak Ibu. Inilah pelajaran tentang kerendahan hati dan saling membutuhkan. Ya, dalam sabda Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka jangan pernah meremehkan pertolongan kecil. Mungkin kita hanya memberikan tenaga. Mungkin hanya memberikan waktu. Ada yang seperti itu kan? Mungkin hanya memberikan nasihat. Mungkin hanya memberikan senyuman. Nah, kita lewat bareng. Cuma senyuman. Tetapi di sisi Allah kebaikan itu memiliki nilai. Memiliki nilai dan juga pahala. Nah, mungkin ini yang terakhir adalah yang kelima ya. Itu tadi sudah kita sebutkan banyak lomba ya. Kita nggak akan mungkin. Saya tambahi satu lagi lomba balap bangkia. Nah, apa maknanya? Yaitu makna kekompakan dan keselarasan. Balap bangkia mengandung pelajaran yang sangat kuat tentang koordinasi. Nah, ini koordinasi. Beberapa orang berdiri di atas satu alat yang sama. Nah, kita bayangkan di bawah bangkia. Di bangkia yang besar itu ada berbagai banyak satu kayak untuk jepitannya itu banyak, 5 atau berapa 3 itu. Mereka harus melangkah bersama, harus kompak. Kalau satu orang terlalu cepat, yang depan atau yang belakang, yang lain tertinggal. Kalau satu orang tidak mengikuti irama, semuanya bisa jatuh. Inilah gambaran kehidupan bermasyarakat, Bapak Ibu. Tidak semua hal, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan ego pribadi. Kadang kita harus belajar menyesuaikan diri. Belajar mendengarkan. Nah, seperti di radio ini. Belajar mendengarkan. Termasuk saya juga belajar mendengarkan. Enggak cuma saya yang ngomong terus selalu yang benar. Tidak. Mendengarkan dan didengarkan. Belajar bersabar. Nah, itu. Bala bangkia itu tadi. Belajar mendengarkan. Ayo. Satu. Kamu yang kompak. Jangan terburu-buru. Kita dengarkan teman yang di belakang kita. Enggak harus di depan yang selalu didengarkan. Belajar bersabar juga hati-hati. Belajar mengalah demi kepentingan bersama. Wa'tazimu bihablillahi jami'ah. Wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103. Persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan berarti perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling membenci. Kita boleh berbeda suku dari Sabang sampai Merauke sana. Boleh berbeda budaya. Boleh berbeda profesi juga. Tetapi kita tetap saudara sebagai sesama manusia dan sesama anak bangsa. Lomba 17 Agustus sebagai pendidikan Bapak Ibu. Sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika kita perhatikan lima lomba tersebut sebenarnya mengajarkan lima nilai kehidupan. Balap karung mengajarkan ketabahan, jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ya, kedua tadi apa? Makan kerupuk mengajarkan syukur, jangan meremehkan nikmat dan jangan berlebihan. Tarik tambang mengajarkan gotong royong, ya, kekuatan akan menjadi besar ketika kita bersatu. Dan panjat pinang mengajarkan kerjasama. Kesuksesan kita seringkali dibangun dengan bantuan orang lain. Dan bangkia tadi ya, mengajarkan kekompakan. Tujuan bersama membutuhkan kesediaan untuk berjalan seirama. Semua nilai tersebut sangat dekat dengan ajaran agama kita, agama Islam. Untuk lomba yang lain seperti lomba apa itu? Lari kelereng atau memasukkan paku dalam botol, monggo dijabarkan sendiri ya. Ya, sementara lima itu dulu filosofi yang kita ambil dan hikmahnya sesuai dengan tema kita, hikmah di balik tradisi lomba kemerdekaan. Kemerdekaan itu nikmat yang harus disyukuri. Kemerdekaan Indonesia harus kita pandang sebagai nikmat yang perlu disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur atas kemerdekaan bukan hanya memasang bendera, Bapak Ibu. Bukan hanya juga mengikuti lomba. Bukan hanya mengadakan upacara. Tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan perbuatan yang positif, yang baik. Anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tua mendidik keluarganya. Guru mengajarkan ilmu. Pedagang mencari rezeki yang halal itu ya. Sambil mencari keliling. Itu penting kalau ada lomba itu ramai senang mereka. Pegawai melayani masyarakat dengan amanah, pemimpin berlaku adil, dan masyarakat saling membantu. Itulah bentuk syukur yang lebih nyata. Sahabat, ya, baik, itu tadi tema kita, hikmah di balik tradisi lomba kemerdekaan. Seperti biasa, kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya. Ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Mbak Yuyaya.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Ternyata lomba-lomba yang selama ini atau mungkin yang dari kecil ya selalu diikuti ternyata ada makna tersendiri, utamanya dalam pandangan Islam, nggih Pak Ustadz.
1: Nggih,
0: baik. Dan kemudian ini ada Ibu Sri Poncowati yang sudah bergabung via telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo silakan bertanya Ibu.
2: Mau tanya Pak Ustadz, ini temanya sangat menarik sekali. Karena seumur saya ini sampai baru kali ini ada penjabaran makna-makna lomba Agustusan seperti tadi, sangat menarik, sangat baik sekali. Nah ini kami yang mendengarkan tahu maknanya apa gitu, tapi bagi yang tidak mendengarkan mungkin sama sekali tidak tahu makna-makna itu. Nah ini sebetulnya tugas siapa ini untuk memberikan pada masyarakat luas agar makna-makna ini tertanam dalam generasi muda atau generasi tua juga bisa, generasi muda khususnya untuk menanamkan jiwa gotong royong dan maknanya secara baik di masyarakat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ibu Sri Poncowati atas pertanyaannya, nggih. Ini tugas siapa untuk memberikan edukasi atau mungkin menjelaskan yang makna di balik lomba-lomba ini, Pak Ustadz? Monggo.
1: Waduh, ini tugasnya Pak Wahyu ini mungkin Pak Wali Kota ya.
0: Baik.
1: Saya tidak ada ruangan ini.
0: Iya. Mungkin nanti baik. Ada kajian lagi yang lebih luas lagi ya Pak ya.
1: Iya, tugas panitia juga. Tetapi okay. Panitia itu menjadi pengarah ya. Kadang kalau kita di lokasi, kalau untuk semua saya cuma lima itu aja yang ingat. Yang lain nggih ngapunten.
0: Nggih. Baik. Jadi memang untuk lomba-lomba ini terkandung makna yang sangat bagus ya, yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-harinya Teniku. Iya, baik. Dan tentunya kami di sini juga mengajak seluruh pendengar yang lagi mendengarkan ya di pagi hari ini, baik itu via telepon di 0341404504 atau di WA kami di 081555691053 ya. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 6 pagi ya Pak Ustadz ya. Nah ini sambil menunggu ada pendengar yang bertanya. Ini mungkin sesi diskusi bersama dengan saya dulu nggih Pak Ustadz nggih. Iya baik. Nah, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan hikmah di balik tradisi lomba kemerdekaan. Tentunya dalam perlombaan ya, itu ada yang menang dan juga ada yang kalah. Lantas bagaimanakah Islam mengajarkan kita supaya tidak sombong ketika kita menang dan tidak kalah ketika tidak putus asa maksudnya ketika kita kalah Pak Ustadz?
1: Baik, jika kita menang atau kalah.
0: Iya.
1: Kadang di dalam suatu kehidupan itu ada yang namanya pergeseran takdir ya. Menang jika jangan sombong, tetapi bersyukur dan tetap rendah hati. Jika kalah, jangan kecewa berlebihan, tetapi belajar menerima. Mungkin evaluasi diri atau memperbaiki diri dan mencoba kembali. Jika melihat orang lain menang, jangan merasa mangkel, pegel. Ikut menghargai dan memberi apresiasi. Ini kadang sulit. Sulit kan? Kenapa kok kamu menang, saya kalah? Saya sudah cukup berjuang. Saya sudah cukup berproses. Kok kamu terus yang selalu dapat? Nah, itu manusia. Kita hilangkan. Sulit sangat. Nah, ayo coba mulai sekarang. Jika melihat orang lain kalah, juga jangan meremehkan, ngenyek, mengejek, tetapi memberi semangat. Nah, dalam lomba kita belajar bahwa kemenangan adalah anugerah untuk disyukuri. Kekalahan adalah pelajaran untuk diperbaiki. Sebab yang terpenting bukan siapa yang sampai lebih dahulu, tetapi nilai kebaikan apa yang kita bawa pulang. Bukan hadiah loh ya maksudnya. Nilai kebaikan itu karena gotong royong kita, kerja sama kita, sosialisasi kita kepada masyarakat, kumpul. Nah itu, seperti itu Bu Maya, bisa diterima.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Iya, jadi memang sangat diajarkan juga ya, bagaimana sikap kita ketika kita menerima kekalahan atau bahkan kemenangan, seperti itu nggih Pak Ustadz. Baik. Kemudian Pak Ustadz, dalam tradisi lomba 17 Agustus ini, biasanya ini kan mempertemukan orang kaya, ada pula orang yang sederhana, orang tua dan muda, bahkan orang dari latar belakang yang berbeda. Ini apakah ada hikmah dari agama Islam sendiri yang bisa kita ambil dari pertemuan tersebut Pak Ustadz?
1: Oke, tentu saja. Kadang itu menjadikan makna suatu persatuan. Nah, lomba mengajarkan bahwa di hadapan game, permainan, kaya dan miskin sama-sama berjuang. Seperti itu kan? Okay. Sama-sama bareng, sama-sama kumpul. Enggak tahu itu tadi kulitnya putih, hitam, banyak duitnya dan miskin, ya. Yang membedakan bukan harta yang dimiliki, tetapi sikap, tetapi akhlak dan cara menerima kemenangan maupun kekalahan. Bahkan yang lebih baik lagi, tradisi lomba dapat menjadi ruang pendidikan sosial. Anak belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang siapa yang paling kaya atau paling kuat, tetapi tentang saling menghargai, saling membantu, kerjasama, dan berbagi kebahagiaan. Seperti itu, Mbak Yuya ya.
0: Nggih, baik.
1: Saya boleh menyampaikan sesuatu, ini sedikit penting. Kadang ada informasi terkait hadiah. Mbak Yuya, ya, saya tambah ya. Hadiah itu kan diperoleh dari masyarakat yang mengikuti itu tadi. Terus ada yang menyampaikan bahwa hadiah tersebut nilainya ngapunten, tidak benar atau haram. Pernah dengar kan? Nah, itu secara kepanitiaan, jika kita sudah menyampaikan kepada warga atau masyarakat, itu diperbolehkan. Nah, ini sering kan kita dengar, lomba itu hadiahnya nanti kembali kepada kita, hampir sama seperti judi dan sebagainya. Bisa dikatakan seperti itu, tapi itu dengan paham yang berbeda. Kalau salah satu di antara kita memiliki paham yang seperti itu, mending tidak usah ikut atau jangan mempengaruhi dan menjadi provokator. Nah, kalau itu paham Anda, dan tidak usah di-floor, tidak usah di-share. Tetapi jika itu tadi sudah dimusyawarakan secara mufakat setiap tahun ada, maka diperbolehkan. Karena kan ini untuk menyemarakkan. Kalaupun ingin menang, ya tidak terima dengan kekalahan, ya bagaimana cara Anda? Nah, jadi kita harus menerima. Lah karena sudah ada musyawarah itu tadi, sudah ada mufakat itu tadi. Kalau jenengan tidak terima, tidak bisa menerima, sudah stop. Jangan menjadi pengaruh yang tidak baik. Ya, ini boleh karena tadi ada musyawarah panitia dan lebih banyak yang berpendapat. Bisa diterima?
0: Leres Pak Ustadz, baik. Iya, kemudian Pak Ustadz, ini bagaimana jika masyarakat ini sangat semangat ya ketika mengadakan lomba kemerdekaan, tapi setelah acara selesai ini kembali terjadi sikap individualis, kemudian sikap saling tidak peduli dan bahkan konflik antar warga. Ini apakah berarti hikmah dari lomba tersebut belum benar-benar kita ambil atau bagaimana Pak Ustadz?
1: Baik, itu ternyata kembali lagi ke individualis. Baik. Pribadi masing-masing. Nah, jangan biarkan semangat kebersamaan hanya hidup di arena lomba. Pulang sudah, balik lagi uangku, uangku, uangmu, uangmu. Masalah kamu susah, urusanmu, urusan gue seneng. Nah, jika saat lomba kita mampu saling membantu untuk mencapai kemenangan, maka setelah lomba pun semangat itu harus tetap kita bawa dalam kehidupan. Peduli kepada tetanggane, membantu yang membutuhkan, dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Lomba itu latihan kebersamaan kan,
0: yeah.
1: Bukan sekedar hiburan. Menang kalah selesai ketika lomba berakhir, tetapi nilai gotong royong, kepedulian, dan persaudaraan harus tetap hidup setelahnya. Yang awalnya saya nggak kenal di kompleks itu tadi dengan Mbak Yuyaya bertetangga, akhirnya kenal, ngobrol, ya. Terus akhirnya saya minta istri saya tolong dikasih Mbak Yuyaya itu. Mbak Yuyaya menyampaikan ke suaminya, oh iya Bapak Nurholis itulah. Akhirnya bareng kita menjadi saudara, saling mengenal. Yang awalnya tidak tahu akhirnya silaturahmi. Kan seperti itu.
0: Gih.
1: Karena lomba itu tadi bertawa bareng-bareng misalnya gitu, ngobrol bareng-bareng. Iya kan? Enggak kembali lagi enggak mungkin lah. Biasanya orang langsung oh, kembali lagi individual lagi saya. Untuk apa wong cuma lomba menyemarakkan, saya ngeluarkan duit kok untuk Agustusan ini? Tidak, insyaallah ya. Setelah lomba, karena kita tadi silaturahmi, akhirnya ada ucapan, ada ukhuwah antara tetangga.
0: Nggih, leres Pak Ustaz. Baik. Jadi memang kembali ke individu, tapi kalau bisa semoga kita semuanya menjadi individu yang mampu memetik setiap hikmah dari perlombaan yang ada, nggih Pak Ustaz.
1: Nggih, itu hikmahnya.
0: Nggih, baik, leres. Kemudian Pak Ustaz, karena waktu tidak terasa ya, sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi. Terakhir Pak Ustaz, mungkin panjenengan bisa memberikan kesimpulan atau kalimat penutup ya untuk tausiah pagi di hari ini, yaitu terkait dengan hikmah dari tradisi perlombaan pada perayaan kemerdekaan. Monggo Pak Ustaz.
1: Nggih, Mbak Yuyaya mertusun sangat, nggih.
0: Nggih.
1: Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan lomba di bulan Agustus ini, di 17 Agustus nanti, bukan hanya sebagai hiburan tetapi sebagai madrasah atau sekolah dalam kehidupan. Ketika melihat balap karung, ingatlah untuk tidak mudah menyerah. Ketika melihat makan kerupuk, ingatlah untuk bersyukur dan tidak berlebihan. Ketika melihat tarik tambang, ingatlah pentingnya persatuan. Ya kan? Akhirnya, bertetangga yang awalnya tadi kita individual, nggak mungkin kita akan kembali ke individualnya lagi. Akhirnya di situ ada uhuwah, ada silaturahmi, biasanya tukar WA lah, akhirnya ngobrol, itu menjadi warga yang baik, yang semarak. Ketika melihat panjat pinang, ingatlah bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain, Bapak Ibu. Ketika melihat apa bangkiak itu tadi, ingatlah bahwa tujuan besar membutuhkan kekompakan, kebersamaan. Dan ketika melihat merah putih berkibar, mari kita ucapkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas nikmat kemerdekaan ini. Jadikan kami bangsa yang bersyukur, masyarakatnya yang rukun, dan hambamu hamba yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, menjaga persatuan bangsa kita, memberikan keberkahan kepada masyarakat warga kita, dan menjadikan kemerdekaan ini sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, kemerdekaan kita syukuri, persatuan kita jaga, dan perjuangan kita lanjutkan dengan amal soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Yaya matur suwun sanget.
0: Nggih, kula nggih matur suwun sanget nggih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini dan semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya nggih.
1: Amin amin
0: Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tentang sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini dan nanti akan kami lanjutkan dengan Warung Gaul ya, yang mana akan kembali kami hadirkan untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
3: Adijoro Cahyaning Ati, matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo, pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penantian panjang warga Dusun Wonokoyo, Desa Sadang, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan untuk menikmati aliran listrik akhirnya berakhir. Setelah puluhan tahun hidup tanpa jaringan listrik resmi, seluruh rumah dan fasilitas umum di dusun tersebut kini telah teraliri listrik. Dan di mana pembangunan jaringan ini pun dilakukan lewat kolaborasi pemerintah Kabupaten Pasuruan, Perhutani, dan PT PLN. Proyek tersebut rampung pada Agustus 2026 dan langsung dimanfaatkan masyarakat setempat. Dalam hal ini, Kepala Dusun Wonokoyo Hasan Bisri mengatakan masuknya listrik menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi warga. Selain rumah penduduk, jaringan listrik juga telah menjangkau fasilitas umum seperti masjid, musala, dan lembaga pendidikan. Menurutnya, sebelum adanya jaringan resmi, sebagian warga mengandalkan sambungan listrik dari desa lain lewat kabel panjang yang dikenal masyarakat setempat sebagai wireless. Kondisi ini pun dinilai kurang aman dikarenakan rawan gangguan dan keterbatasan daya. Ia juga menjelaskan sebanyak 63 tiang listrik telah dipasang di wilayah Dusun Wonokoyo, di mana saat ini seluruh jaringan telah berfungsi dan manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat. Hasan juga menambahkan kehadiran listrik ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan hidup warga, tetapi juga membuka peluang dalam peningkatan kualitas pendidikan, akses informasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Anu, apa ya?
1: Hah?
0: Tadi kan anu, ada itu. Apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect. The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.